0: Oh yeah.
1: Yeah, oh my god. Ya Allah, aku tadi masih terseok-seok melihat sebuah video nan lucu ya.
0: Hari ini,
1: hari ini aku sedang, kalau kamu aku bisa praktekin nih teman-teman Rada. Kurang gede enggak sih, Wan?
0: Kurang.
1: Oh, kurang gede. Ya, enggak masih gede nih, tuh kecil hidungmu sumpah. Eh, ada telepon, kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi.
0: Halo.
2: Iya,
0: berdekam.
1: Iya, berdekam. Kenapa kamu harus kasih
2: Pagi.
1: Pagi.
2: Dengan siapa aku berbicara?
1: Dengan aku Taylor Swift
0: dan aku Raisa. Jenny Blackpink.
1: Jenny Blackpink. Hai, ini
2: salah bertanya.
1: Ini kamu tahu enggak nih siapa? Ini kita lagi teleponan sama Taehyung.
0: Oh, annyeong oppa.
1: Annyeong oppa. Annyeong haseyo. Kenapa kok geli sih?
0: Jangan merinding gitu, Kak.
1: Iya.
2: Enggak, kayaknya enggak pantas aja kalau aku jadi itu gitu.
1: Oh, jangan Taehyung deh. Baekhyun gimana? Ada enggak Baekhyun?
0: Ada EXO.
1: Oh, ada EXO ya. Oh, ya. Baekhyun gimana?
2: Enggak, Patarno aja gimana?
1: Oh, oke, okay. Boleh, alhamdulillah sadar. Loh, alhamdulillah sadar. Eh, gimana Yu? Akhir-akhir lagi olahraga apa Anda?
2: Olahraga apa ya? Jarang olahraga sih aku.
0: Nah, sama juga, Kak.
2: Olahraganya
1: kok kamu bangga ya, gitu sih kayak dapat teman berbuat yang tidak sehat?
2: Aktivitas biasa itu udah aku anggap olahraga sih. Wih, karena sama. Sama capeknya.
1: Sama capeknya, karena emang aktivitasmu apa sih?
2: Ya bersih-bersih lah.
1: Oh iya benar.
2: Bersih-bersih gitu. Ya itu di bawah matahari, wah itu capeknya bukan main itu.
0: Iya udah olahraga.
2: Nyapu-nyapu, itu kan olahraga.
1: Bener, dia nyapunya tapi sambil ini gerakan-gerakan yang gerakan pilatesnya punya. Iya gak sih Yuk? Makanya udah olahraga dia.
2: Jadi nyapu-nyapu itu kan termasuk olahraga, gerakannya macam-macam lah.
0: Oh macam-macam.
2: Bikin-bikin lah.
1: Iya, jadi misalkan dia nyapu kan, nyapunya sambil kaki sambil angkat barbel. Jadi kanan nyapu, kirinya barbel. Nah, jadi gini dia,
0: tangan nyapu sambil kayang.
1: Iya, benar. Ambil yoga benar.
2: Sambil ini, sambil push up juga.
1: Oh, tuh, ngeri jago. Banget. Jago memang dia. Wahyu ini the best banget. Pokoknya luar biasa ya, Yu ya.
2: Iya, luar biasa gitulah.
1: Eh, jadi kalau kamu dulu zaman kecil tapi seringnya olahraga apa? Kalau Hani kan tadi suka senam, kalau aku sukanya jalan santai.
2: Wah, banyak waktu zaman sekolah dulu.
1: Main ya, golf katanya olahraganya. Ya.
2: Salah satunya sepak bola itu aku suka.
1: Nah itu tuh anak laki-laki tuh sampai rumah lo bajunya kotor. Biasanya tuh ya main sepak bola tuh masih pakai seragam sekolah.
0: Iya.
2: Oh itu.
1: Kamu dah. Gitu?
2: Jadi itu kan seragam SD itu kan merah putih. Mm-mm. Itu jadi apa namanya hitam ini hitam merah.
0: Hitam merah.
1: Enggak saking dekilnya. Terus warna merahnya berubah jadi pink kan gara-gara kubas.
0: Luntur ya.
2: Iya, dia itu kan ada kalau kena keringat kebanyakan tuh kayak ini noda yang enggak bisa hilang tuh.
1: Iya, di dekat ketiaknya kuning-kuning baru. Enggak itu kalau udah masuk remaja tuh biasa gitu tuh gara-gara pemakaian deodoran dan burket nih kita.
2: Iya. Itu dimarahin orang tua terus tuh gara-gara enggak suka ganti baju.
1: Iya, karena karena kamu berangkat bersih pulang-pulang kotor. Gimana orang tua enggak marah? Aku heran tapi anak laki-laki tuh kenapa gitu ya?
2: Enggak semua sih.
1: Kamu gitu.
2: Mm-mm. Iya, Ikwan ya, juga aku gitu.
1: Iya, ada temanku Ikwan, dia kalau pulang berangkat pakai baju, pulang udah berubah bajunya, enggak tahu baju sekolahnya di mana.
2: Oh, kukira dia berangkat pakai baju, pulang enggak pakai baju.
1: Aku tadi mau ngomong itu sebenarnya, cuman kayak gimana ya gitu loh, Yuk.
2: Iya kayak aneh aja, baju kamu kemana? Udah aku jual Bu, akan enggak gitu.
1: Iya aku jual Bu ke ini ke toko baju
0: buat beli bola.
1: Buat beli bola, bener. Terus kalau anak cowok tuh biasa kan ada ini. Kamu tau enggak di sekolahku dulu itu ini bolanya di razia sama guruku.
0: Iya.
1: Iya kan? Iya kan? Kamu kena razia gitu enggak?
2: Razia pernah, cuma enggak bola sih. Dulu tuh kayak kartu gitu.
1: Enggak
2: boleh main gempa itu loh.
1: Kukira dia razia ditangkap Satpol PP tadi, kirain tadi kamu Yuk.
2: Enggak, dulu tuh enggak boleh main gempa itu kan.
1: Oh iya, gempa, tahu.
0: Kartu, stick gitu kan.
2: Karena itu ada yang cedera waktu itu gara-gara
1: temanku retak ininya, bagian apa nih telapak tangannya yang bawah sininya gara-gara main gempa.
0: Seringan.
2: Waktu itu main gempa sampai tsunami kalau kamu udah
1: Apa sampai apa?
2: Sampai tsunami waktu itu kalau nggak salah.
1: Astagfirullahaladzim, terlalu berlebihan. Eh tapi kalau ngomong-ngomongin soal gempa ya, saat ini tuh memang terus 1-2 minggu ke depan katanya di NTT di Flores itu akan terus terjadi, kemungkinan akan terjadi gempa dan gempa. Bahkan RRI SP Labuan Bajo di sana tuh udah sampai buat tenda darurat untuk siaran langsung dari sana karena takutnya kenapa-kenapa. Kamu ada doa gak yuk buat saudara-saudara kita sekarang yang memang sedang tertimpa musibah bencana ya, gak cuma gempa tapi ada karhutla juga di Kalimantan.
2: Iya, iya, yang pastinya dijauhkan dari salah satu bencana alam yang paling mengancam sih itu. Amin. Harusnya ya buat orang-orang yang di sana harap berhati-hati. Kalau sudah muncul gempa seperti itu, jangan panik. Pastinya lari ke tempat yang luas. Jangan sampai panik lah intinya. Ya tetap berdoa aja lah. Kita Amin. Selalu berdoa di sini untuk mereka semua.
1: Benar.
2: Karena kita sudah melihat di Indonesia ini kan bukan cuma sekali ya yang namanya bencana. Gempa ini. Sudah berulang kali dan Benar. Bahkan menimbulkan tsunami juga gitu.
1: Kita doakan aja ya saudara-saudara kita di sana. Semoga aku salfok loh sama Hani. Tiba-tiba dia bertangkup tangannya begini ya, bujur-bujur berdoa. Yang pasti semoga selamat dan semoga gempa susulannya gak ada lagi ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Eh ada pantun ya. Semangat gak yuk buat hari ini, buat saudara-saudara kita juga.
2: Iya. Kalau pantun olahraga ada ya.
0: Ah, gimana tuh kak?
2: Jalan-jalan ke kota Blitar.
0: Cakep.
2: Jangan lupa membeli sukun.
1: Asik.
2: Kalau mau tubuh yang bugar, mari olahraga dengan tekun.
0: Asik.
2: Masuk. Ini di sekolah aku juga dulu tuh ada ini permainan kasti gitu.
1: Apa? Oh,
2: kasti.
0: Kasti.
1: Oh.
2: Nah, itu aku suka banget main itu dulu, cuma udah nggak bertahan lama, akhirnya diganti lagi olahraganya dulu tuh.
0: Jadi apa?
2: Diganti macam-macam. Guruku dulu nggak konsisten, jadi dia macam-macam diganti kadang-kadang.
1: Memang salahin gurumu. Oke deh kalau gitu. Thank you ya Wahyu.
0: Terima kasih.
1: Kita berdua juga ada ada pantun ya?
0: Iya, coba.
1: Pagi-pagi main tenis.
0: Nah, cakep.
1: Makasih, manis.
0: Asik.
1: Thank you, Wahyu.
2: Assalamualaikum.
0: Thank you, Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman Pro 2, jangan lupa gabungan barengan sama kita ya.
0: Tut, tut, tut, tut, tut.
1: Bunyi lagi.

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: olahraga yang murah di Samarinda itu cukup banyak ya Kak Vera?
1: Bener. Kan di Samarinda juga tuh ada alat-alat
0: alat gym
1: ala-ala itu.
0: Tapi udah pada copotan semua.
1: Tapi kamu tau nggak sih jauh sebelum di Samarinda itu ada Taman Pro 2, kalau di Jakarta tuh taman-tamannya udah isinya kayak gitu semua.
0: Iya.
1: Karena aku tau nggak sih, karena waktu itu kan sempat 3 bulan ada di sana. Gara-gara ada kerjaan dari RRI, jadi aku kesana. Setiap weekend hari Minggu aku pergi ke taman-tamannya, terus kita pada olahraga pakai itu tuh.
0: Begini-begini kakinya.
1: Iya, kayak ada sepeda-sepedaannya, ya kan?
0: Iya, yang besi-besi itu kan?
1: Seru banget. Terus Samarinda kayaknya sekarang yang masih ada cuma di Taman Samarinda deh.
0: Yang
1: dulu ada dekat balai kota.
0: Tapi itu udah pada karatan Kak.
1: Tapi masih bisa dipakai kan?
0: Nik.
1: Aku tuh jujur ya, kadang suka sedih sama fasilitas kita itu ada tapi tuh tidak dirawat.
0: Iya. Terus juga orang-orang pada suka olahraga di Stadion Sempaja.
1: Itu kalau ya benar. Ya, aku tuh dulu suka jogging tuh zaman-zaman galau.
0: Oh iya.
1: Pokoknya aku tuh dulu zaman kuliah kalau olahraga oh itu dia galau tuh berarti gitu.
0: Soalnya lari ya.
1: Soalnya lari, benar sekali, kayak tiba-tiba auto jogging, auto jadi olahraga wanita, ya kan? Kalau olahragawan kan laki-laki, karena aku wanita jadi olahraga wanita.
0: Olahraga wati.
1: Oh, wati, bener wati. Ya Allah, iya bener. Ih, pinter. Kenapa kamu ketawa? Gak ada yang boleh ketawa, cuma aku ya yang boleh ketawa. Okay. Dan kalau ngomongin soal olahraga juga, itu kalau weekend tuh aku biasanya ke ini.
0: Kemana?
1: Ke Sunday morning yang di Sempaja.
0: Iya.
1: Samarinda tapi banyak loh, nggak cuma di situ.
0: Ada juga di Gor Segiri kan?
1: Ih bukan, Palaran dong.
0: Palaran.
1: Nggak ada Palaran.
0: Ada kan?
1: Ada. Kok bisa?
0: UMKM. Dimana? Di stadionnya itu.
1: Hah?
0: Teman saya jualan di sana.
1: Oh iya, jadi iya. Khusus kalau orang Palaran di sana.
0: Iya, Minggu katanya Minggu sore pasti ruame pol.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kayaknya next kapan-kapan aku bakal mau mencoba ke sana deh,
0: iya.
1: Gor Palaran ya.
0: Iya.
1: Sama ini di Tenggarong kemarin aku nyobain ini. Enggak lain olahraga sih ya, tapi yang kayak but-but makanan gitu dia setiap Sabtu malam Minggu.
0: Sama kayak yang di Samarinda juga kan yang malam Minggu.
1: Tapi kok udah enggak ada lagi ya? Masih ada kah?
0: Masih itu.
1: Masih ada malam Minggu.
0: Masih yang di depan Gor Segiri kan?
1: Itu yang sama enggak sih jualan yang pagi sama malam atau beda?
0: Beda. Ada yang sama, ada yang beda.
1: Hebat sih kalau misalkan sama, berarti dia kayak dari pagi pulang bentar bobo
0: jualan lagi.
1: Iya. Hebat loh. Karena menurut aku tuh jualan itu adalah olahraga yang gak akan ada, apa ya, maksudnya pekerjaannya gak ada habisnya, non-stop gitu loh. Kalau orang kerja jam 7 sampai jam 5 udah selesai. Tapi kalau misalkan orang jualan kan gak?
0: Iya, harus masak lagi, nyiapin bahan, beli bahan.
1: Bener, tapi aku sih emang doyan ini ya Teman Pro 2. Kalau misalkan olahraga tuh aku paling suka bulu tangkis sebenarnya.
0: Kalau aku sih apa aja ya intinya.
1: Diajak. Oh iya, dengar-dengar kan kamu suka main bulu tangkis di pinggir pantai kan?
0: Ketipangin kan?
1: Dilempar di boro-boro Teman Pro 2 kalau misalkan di tepi pantai. Mending lah ya kalau misalkan kamu main ini ya tenis ya.
0: Iya.
1: Masih bisa. Kalau bulu tangkis nggak bisa Teman Pro 2. Tapi kemarin tuh sempat ada ini tahu viral orang marah-marah gara-gara difoto.
0: Oh iya?
1: Iya. Gara-gara dia nggak mau difoto.
0: Jadi dia marah.
1: Yang lari running yang di tepian itu loh.
0: Padahal kan itu memang pasti difoto.
1: Iya, dia nggak mau, dia nggak suka itu privacy, dia bilang.
0: Okay.
1: Kamu pernah nggak sih?
0: Pernah.
1: Difoto?
0: Pernah. Malah saya setiap lari, setiap ada kamera saya langsung
1: begini
0: slow-mo. Langsung senyum, langsung kayak ah. Gitu.
1: Hani kamu aneh ya ternyata ya. Ya Allah Tuhan, aku pikir kayak Dede itu ada manusia paling aneh di dunia, ternyata kamu paling aneh ya. Serius kamu slow-mo gitu?
0: Iya.
1: Dengar-dengar katanya kamu kalau misalkan ada fotografer langsung kayak.
0: Iya langsung pose.
1: Pose. Baru kayak gini. Gak bisa lihat ya Teman Pro 2 ya, makanya datang ke RRI biar bisa lihat gerakan kita kayak gimana.
0: Yep.
1: Oh jadi kamu suka kayak gitu, aneh ya.
0: Terus tuh
1: aku kan, belum pernah soalnya.
0: Oh ya, nanti kalau misalnya kakak di foto tuh itu tuh ada bannernya gitu, banner kameramennya.
1: Oh jadi kita bisa ambil fotonya di situ.
0: Bisa.
1: Harganya
0: 15.000
1: satu foto. Itu kamu ambil?
0: Kalau bagus ambil, kalau enggak ya udah lihat aja.
1: Oh gitu, terus iya. Pernah beli?
0: Pernah sekali.
1: Oh.
0: Sisanya kayak post gitu.
1: Gitu betulan. Kamu tau gak ada orang naik motor lewat seret kayak gini. Ih, sakit mbaknya ini kayaknya. Tiba-tiba kan lagi jogging, ada fotografer. Post. Kayak gini lagi dia. Post kayak gitu. Ih, sumpah itu freak banget sih, Han. Itu pasti orang tua kamu malu kan dengar-dengar punya anak kayak kamu.
0: Kan mereka enggak tahu.
1: Oh iya, tapi setelah hari ini katanya tahu, katanya kamu dikeluarin dari kakak katanya. Hmm. Mempermalukan nama keluarga, nama baik keluarga katanya.
0: Siapa tahu mereka mau join.
1: Oh Post. Iya. Kalian bertiga di pinggir jalan kan. Jadi zet zet zet. Mah ada fotografer sama bapakmu. Post. Tahu enggak orang di pinggir jalan keluarga yang aneh. Ini pasti keluarganya freak banget deh.
0: Terus kan sekarang di Teras Samarinda kan juga ada foto iya. Boot-nya.
1: Ah, maksudnya foto boot apa?
0: Foto box.
1: Foto box. Oh, aku tahu foto box yang di dekat ini kan.
0: Iya, background-nya sungai.
1: Aku lo sama bubuannya suka mencet-mencet gitu tapi enggak kita cetak. Sama. Kita cuma pencet-pencet kayak gini. Push. Kadang malah kita foto pakai HP. Bener. Bener. Enggak kita cetak teman pro 2.

0: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Hai, selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi.
0: Dan sekarang kita sudah terhubung dengan BMKG. Apa doa kita hari ini, Hani?
1: Semoga hari ini berawan, semoga hari ini gak panas, semoga.
0: Kok berawan doang sih? Hujan.
1: Oh iya, semoga hari ini hujan.
0: Semoga hujannya uang. Loh. Oh yaudah, kita langsung aja ya kalau gitu. Bersama dengan BMKG Kota Samarinda, silakan Prakirawan Fatuh.
2: Baik, selamat pagi teman Pro 2. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari ini Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Baik sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan secara umum akan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 95%. Sementara itu perkiraan cuaca wilayah maritim untuk perairan Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Selat Makassar, ketinggian gelombang laut mencapai 0,8 meter dengan kondisi cuaca di laut diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin di laut mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Terima kasih perakirawan Fatuh untuk informasi cuaca hari ini. Ya, gak apa-apa ya teman Pro 2. Walaupun emang sepertinya dari pantauan kita gak bakalan jadi hujan, cerah berawan. Semoga besok ya.
1: Amin, amin.
0: Karena kalau udah ngelihat awan tuh udah mulai banyak, menurut aku kayak bentar lagi bakalan ada hujan nih, ya kan?
1: Iya. Tapi ini mataharinya muncul lagi.
0: Yes, ya. Semoga deh kalau gitu ya teman Pro 2. Pokoknya buat kamu update terus informasi cuaca setiap hari jam 8:30.
1: Yeay.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota

0: Mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6. Harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
5: Iya nih.
4: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: kaya puan.
1: Kita banyak punya cuan perempuan yang bercuan, Vera Nino Wan dan Hani Wan, supaya wan semuanya. Sungai padamkan nenang, nggak tahu aku nyampe sih liriknya.
2: Hujan
1: oh iya, samarkan derasnya, kan wan yang nyanyi. Wan
2: masuk
1: wan. Pokoknya tapi teman pro dua ya, yang pasti kamu gak usah maksain diri buat
2: olahraga.
1: Buat olahraga, karena memang apa ya, kadang ada beberapa orang yang maksain, sudah tahu nih duitnya terbatas nih, tapi malah ikutan olahraga yang harus ngeluarin uang
2: banyak.
1: Bener, kalau bisa sih olahraga murah-murah. Kalau aku sih in this economy, kalau kamu punya tabungan banyak nggak apa-apa sih.
2: Iya, nah terus tuh juga ada temanku kak, dia itu minder nggak mau ikut olahraga karena bajunya dia tuh biasa-biasa aja, sedangkan yang lain tuh pada kayak pakai brand besar outfit. Gitu loh, outfit ya.
1: Tapi yang tadi aku ada ceritain ke kamu, yang adikku itu teman-temannya juga nggak yang beroutfit kok, dia pakai baju biasa aja
2: tapi bermerek itu pasti.
1: Wis ngeri. Nggak juga. bener yang kocak tuh adikku teman pro 2, dia tuh nggak sadar itu baju udah lama ternyata tekupasan. Jadi pas main, itu malu banget ya. Aku juga malu sih jadi kamu lagi. Kenapa sih baju udah? Kan baju udah banyak ya. Aku bilang gitu. Kenapa bisa kamu pakai baju yang itu? Tolong gitu.
2: Kroa.
1: Kroa lagi bajunya. Ih, kalau suami aku itu ya, dia itu kalau misalkan nih ikutan olahraga, dia bakalan beli barang-barangnya gitu loh, Han. Misalkan kayak dia udah punya raket 4 biji nih. Beli lagi raket, terus kayak tasnya udah jadul nih. Dia bakalan beli tas gitu.
2: Ketagihan gitu ya.
1: Dia suka yang kayak gitu. Bahkan kemarin tuh kan dia pengen main tenis.
2: Iya.
1: Jadi dia searching raket-raket tenis gitu. Padahal aku bilang gak usah. Kalau kamu emang hari-hari main gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu cuma pengen ikut-ikutan doang, mending sewa aja raketnya.
2: Iya, lebih murah juga. Kan biasanya di lapangan juga disewain kan?
1: Enggak, dia gak puas kalau gak beli gitu loh.
2: Oh iya.
1: Kalau aku
2: iya
1: sih mending kalau ada duit ya, mending dipakai buat yang lain. Kalau aku belum terlalu rajin ya udah aku ini aja.
2: Paling ya baju aja buat main.
1: Iya, baju buat olahraga. Iya, bener. Baju kan penting ya. Cuman kalau baju juga aku tipenya yang gak maksain diri gitu loh, Han. Harus beli baju yang bagus dan beroutfit itu enggak. Paling kayak legging sama baju kaos yang agak
2: oversize
1: gitu aja. Aku gak yang tapi effort. Karena aku tahu nih kalau misalkan aku pasti bakalan bolong-bolong gitu loh. Kan sayang kebuang uangnya.
2: Iya, bener. Nah,
1: kenapa ya?
2: Nah, teman pro 2 juga di Badan Kebijakan Kemkes ini juga bilang kalau misalnya penduduk di Indonesia itu kurang olahraga karena salah satunya itu malas.
1: Oh, yes. Dan orang malas tuh jadinya ini badannya pasti pada gemoy-gemoy. Iya, bener ya. Jadi alasan kurang aktivitasnya, alasannya 48,7% katanya gak ada waktu.
2: Iya.
1: 32,6% males. 19,5% lanjut usia, wajar. 9,8% karena gak ada temennya, itu jadi gak aku mau. Gitu. Iya, sama aku juga sih.
2: Iya.
1: Terus buat teman pro 2 katanya gini nih, himbauannya dari kemkes.go.id, untuk orang dewasa minimal 150-300 menit per minggu kayak jalan cepat, sepeda santai, berenang, senam aerobik, olahraga rahang dengan mengunyah empek-empek dan juga batagor. Oh bukan. Yang tadi tuh kemungkinan yang batagor sama empek-empek kan sedang terjadi soalnya.
2: Iya. Itu dan nambah kolesterol.
1: Bener, dengan olahraga yang baik ini kita bisa menurunkan resiko penyakit yang terbesar di Indonesia ya, kayak penyakit jantung, stroke, diabetes, tekanan darah tinggi sama obesitas. Kalau bisa badan kita langsing dan sehat, kenapa enggak ya kan?
2: Yap, dan juga singset gitu bisa lewat di sela-sela meja sini.
1: Karena sekurus-kurusnya orang juga ya, Han, mohon maaf nih ya. Ini kan lebarnya kayaknya 5 cm doang, Han. Emang ada manusia yang ada. Kamu tahu enggak tuh film itu? Apa Despicable? Kok Despicable? Yang baju merah, yang bajunya merah.
2: Superhero itu
1: iya,
2: kan?
1: Iya, apa namanya? Incredible. Apa sih filmnya? Apa sih namanya? Aduh, susah
2: yang
1: banget.
2: Yang superhero yang anaknya banyak itu kan?
1: Iya, Incredible, bener. Iya. Incredible, The Incredibles. Kecuali kamu jadi The Incredibles tuh, pakai baju anak kaos, Pak. Kaos. Cariin dia kaos, teman pro 2. Biar Hani bisa melewati sela-sela meja.
2: Baju renang enggak sih, kan lebih singset.
1: Oh, benar. Terus bentuknya juga mirip kan ya, kayak bajunya The Incredibles ya. Nanti tulisannya sini HSW.
2: Apa tuh?
1: Honey Superwoman.
2: Wey.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total,

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau malam.

0: love you. Teman bro dua kan. Love me one no
1: yeah. Gimana Han? Suaraku enggak bagus enggak?
0: Enggak.
1: Iya kan enggak bagus kan?
0: Bagusen.
1: Makasih Hani.
0: Jangan nangis, kayak jangan nangis.
1: Tapi kalau ngomongin soal kenapa sedih rasanya, iya. Karena kalau ngelihat di luar ini jangan-jangan bukan mendung ya,
0: tapi
1: lebih ke kabut jangan-jangan.
0: Polusi.
1: Karena tuh teman pro 2 dari yang kita ketahui ya. Jadi dari kemarin tuh di Threads itu lagi ribut banget. Karena kan lagi banyak terjadi karhut, bahkan kemarin tuh kebakaran lagi banyak banget ya Han.
0: Iya, banyak banget kebakaran. Dan dampak bakaran hutan ini tuh juga meluas ke berbagai sektor gitu loh, kayak.
1: Benar.
0: Kayak di jalanan.
1: Iya, kamu tahu enggak ini?
0: Kesehatan,
1: aku ada lihat video.
0: Mana?
1: Ini di Palangkaraya. Lihat kebakarannya ngeri banget, Han. Lihat, Han. Kebakaran hutannya.
0: Astagfirullah.
1: Ngeri banget, teman, iya. Pro 2 itu benar-benar di pinggir jalan, apinya tuh gede banget. Bahkan itu pandangan kayaknya, ya Allah, pandangan kayaknya gak nyampe 1 meter deh, saking tebelnya asapnya.
0: Pasti di sana panas banget. Maksudnya karena panas kena api.
1: Lihat deh Han, ini naik bis putih semua, gak kelihatan jalanannya.
0: Iya lagi.
1: Iya Allah, teman pro 2, jujur ini dia ada posting gitu di Threads, katanya baru dapat kabar dari omnya, Kalimantan kebakaran di mana-mana. Kabut pekat, air bersih susah, banyak penerbangan di cancel. Terus tapi yang dia bikin pertanyaan apa ya? Tapi kenapa di IG sama TikTok kok sepi ya berita ini?
0: Mulai ramai kok di TikTok.
1: Baru kan? Baru, tapi kan kejadiannya udah lama, Han.
0: Iya.
1: Udah sebulan yang lalu.
0: Teman-teman aku pada nanya kemarin, Han, ini kenapa? Kebakaran hutan, kata dia kayak gitu.
1: Iya, bahkan ini kamu tau gak, di Palangkaraya kan udah dari 1 bulan yang lalu kebakaran. Dan ini ada orang namanya Jurnalia, dia bilang 2 minggu lalu dia masuk IGD karena ISPA. Dan memang banyak berita, memang gak banyak berita, tapi dampaknya nyata. Mereka tuh udah capek banget hari-hari dikepung asap, mati listrik, antri BBM di SPBU. Tiap hari bersuara di IG tapi gak ada yang respon. Dia bilang dia perantau dan baru kali ini kena asap karhutlah. Harus gimana ya, bahkan penyakitku ISPA cuma ditanggepin walah sama teman-temanku di Pulau Jawa. Karena mereka gak tahu kalau kebakarannya tuh separah itu. Bahkan nih Han, kemarin kamu tahu gak sih? Aku tuh kan dari Balikpapan ke Samarinda. Hari Minggu kemarin,
0: iya.
1: Di jam 2 siang di kilometer 52 tol. Kamu tahu gak? Itu di jalan rayanya, itu kebakaran. Sudah ada api membakar. Iya. Jadi aku tuh perjalanannya itu sampai asap tuh kayak penuh kabut gitu. Serius.
0: Tapi kakak di jalan aman aja kan?
1: Iya, tapi benar-benar ini aku nih. Bener-bener. Ini aku jalan raya. Sebelah aku tuh udah kebakaran api di Sumpah. Di tol.
0: Itu serem banget.
1: Suami aku subuh-subuh berangkat kerja tuh jam 5 subuh kan. Lewat tol. Baru di sebelah kiri tuh Han, tahun 2024 tuh kebakaran apinya gede banget. Dan itu bukan karena pembakaran lahan ya, teman pro 2. Kan orang-orang pada komen, itu jangan-jangan ada yang nakal aja itu dibakar lahannya. Enggak,
0: itu karena panas, karena El Nino, teman pro 2.
1: Iya, kenapa manggil namaku ya?
0: Oh ya, Vera Nino di sini.
1: Aduh, jangan digeruduk dong akunya, aku enggak salah. Yang salah kan si El, bukan Vera. Loh, yang salah El. Al-El dulu dong. Jadi benar-benar kata suami aku tuh, dia tuh nyetir di sebelah kiri tuh udah api semua kan. Dan kenapa bisa dibilang kan, terus tadi malam itu tuh ternyata ada kebakaran lagi di kilo 18 Samboja.
0: Oh.
1: Yes. Hai Samboja, angkat tangan. Jadi orang tuh pada komen, itu jangan-jangan emang sengaja aja dibakar katanya gitu. Padahal enggak kan.
0: Saking panasnya juga kan. Sungai Mahakam juga surut.
1: Iya bener. Sumpah auto kita punya pantai dadakan tau.
0: Iya, banyak banget.
1: Tapi jujur
0: di sana. Kata Ikon ada pale pentol turun.
1: Hah? Di mana?
0: Di sana.
1: Hah, iya. Kayak apa nurunkannya kan tinggi ya?
0: Iya.
1: Oh iya, ada orang jualan di situ.
0: Buka lapak dia.
1: Wow. Agak shock ya, mengshock ya. Iya tadi itulah, jadi itu kalau ngelihat ya tempro 2 kondisinya gini, kalau memang itu pun lahan, ini tuh bener-bener di pinggir tol yang kebakar apinya tuh gede banget.
0: Menyambar gitu.
1: Ya, dan aku tuh, kami tuh tahu gak sih waktu aku pulang dari Balikpapan ke Samarinda kan aku naik bis Han.
0: Iya.
1: Jadi aku di dalam bis, orang-orang dalam bis tuh pada istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kayak gitu semua.
0: Karena ngeri.
1: Ngeri kan? Banget.
0: Itu juga.
1: Kenapa?
0: Bisa nyamber. Kalau kena angin.
1: Iya, benar. Cuma kayaknya enggak bakal yang senyamber itu juga sih Han.
0: Karena di kepala Han nih, di kepalaku itu tuh kayak benar-benar yang kayak api gitu.
1: Emang benar api Han, bukan bohong-bohong.
0: Maksudnya kayak full.
1: Iya, benar. Tapi bisa aja kayak misalkan nih contoh Han, karena ada angin, apinya tuh jadinya terbang. Misalkan bisa terbang ke yang sebelah-sebelahnya. Kenapa, video apa lagi nih Han?
0: Nih, yang di tol Balikpapan.
1: Oh iya, ini tanggal 17 Agustus. Nah, aku di 16 Agustusnya, Han.
0: Astaga.
1: Iya, sengeri itu. Masalahnya tuh kalau udah asapnya, ini aja aku lihat deh, coba lihat deh. Mataharinya tuh kan kayak gak kelihatan.
0: Kayak ketutup.
1: Bukan mendung sih, ini lebih kepada kayaknya emang efek. Bahkan kamu tahu gak, tadi aku ada baca artikel di Creative Fox itu. Dia bilang sekolah di Malaysia itu sampai diliburin karena dampak dari asap yang terjadi di Kalimantan. Dan kamu tahu gak sih untuk titik apinya itu tuh yang paling parah itu ada di mana? Nih, jadi rincian karhutla di Kalimantan. Eh, nanti deh kita kasih tahu teman Pro 2 ya.
0: Iya, iya.
1: Nanti kita bakal ngasih tau infonya teman Pro 2 setelah yang Hani mau nyanyi lagu ini. Han, nyanyi.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: forever, I'm a rather. Gimana, gimana, gimana? Suaraku bagus gak?
1: Lagi-lagi bagus.
0: Lagi-lagi kayak Kak Vera, mendingan diem aja deh. Oh ya, tadi aku mau bacain ini ya teman Pro 2 ya. Untuk kasus karhutla yang terjadi di Indonesia. Indonesia! Rincian karhutlanya itu Kalimantan Barat, kamu tahu Kalimantan Barat itu yang tertinggi tertinggi.
1: Ya.
0: Jadi urutannya ya, ini dari yang terendah dulu ya, kita ketinggi ya.
1: Oke, oke.
0: Ya, yang terendah itu di Kalimantan Utara, luas lahan yang terbakar adalah 52 hektar. Kalimantan Timur 1963 hektar. Terus kalau di Kalimantan Tengah itu ada 570 titik-titik panas. Kalau di Kalimantan Utara sama Kalimantan Timur itu tidak belum terdeteksi ya dari berita ini ya. Terus kalau dari Kalimantan Tengah tadi 570 titik dan luas lahan terbakarnya 3.657 hektar. Kalimantan Selatan jumlah titik panasnya 5.695 titik, luas lahan terbakar 3.387 hektar. Dan kamu tahu Kalimantan Barat berapa titik panasnya?
1: 3.000.
0: Enggak, 17.236 titik dan luas lahannya berapa yang terbakar?
1: Berapa?
0: Berapa menurutmu?
1: Karena itu 17.000 titik.
0: Tadi kan ada yang 500 titik, 5.000 titik, ada yang cuma 3.000 hektar. Ini Kalimantan Barat berapa menurutmu?
1: 4.000 lah.
0: Enggak lah, 28.680 hektar. Ngeri banget kan? Ih ya Allah teman Pro 2, kayak apa ya, benar-benar wow. Itu mah kayak napas tuh isinya asap semua, jujur.
1: Itu pasti baru juga melek udah kabut di depan muka.
0: Bener, bener. Karena karhutla Tapara tuh kalau gak salah dulu tuh 2015 tuh juga ngeri banget tuh karhutlanya.
1: Iya, iya. Sampai kan kita pakai masker semua kan waktu itu.
0: Bener, napas bener. Emang udah lahir? Udah lah kak, jangan terlalu berlebihan kata Hani. Ini juga ada orang-orang yang pada komen 71% titik panas di Kalimantan ada pada konsesi lahan yang dikasih pemerintah. Oke, banyak yang terjadi kebakaran tuh di areal-areal ini loh. Konsesi tambang, terus ke kelapa sawit. Yeah. Karena kan kemarin tuh juga yang aku lihat itu kan deket situ juga kan kebakarannya. Deket-deket daerah
1: sawit-sawit
0: itu. Dan dengan kondisi yang panas kayak gini teman Pro 2 otomatis micu. Makanya kemarin tuh aku agak keselhan. Di rumahku di sebelah kiri itu kan ada kayak apa ya namanya kayak lahan-lahan yang luas gitu. Nah, si lahan luas ini ada orang yang ngebakar kayak rumput-rumput gitu loh.
1: Seharusnya jangan gak sih kan iya, udah panas
0: bakar-bakar. Dan bakar-bakar itu gak boleh loh. Ngebakar-bakar sampah itu tuh ada undang-undangnya deh kalau gak salah ya. Kalau kamu mau bakar-bakar sampah itu bisa dipidana, itu ada Han.
1: Pernah ada kejadian.
0: Apa?
1: Waktu itu memang lagi panas terik banget di depan rumahnya kakakku. Nah ada bapak-bapak bakar-bakar tapi ditinggal bakar kayak lahannya sendiri gitu loh. Nah tapi ditinggal sama beliau yang bikin apinya
0: itu
1: naik.
0: Itu kapan?
1: Udah agak lama sih. 2024-2025 lah.
0: Oh 2024-2025. Itu iya. Baru sih Han, gak yang lama banget. Aku pikir berapa tahun yang lalu.
1: Iya beberapa tahun yang
0: ya
1: lalu.
0: Ya itu, karena gak boleh teman Pro 2 kalau misalkan kamu pengen ngebakar-bakar sembarangan kayak gitu. Bahkan ada, nanti kita kasih tahu ke teman Pro 2 ya, bahwa kalau kamu yang suka ngebakar sembarangan itu tuh ada undang-undangnya. Ada pasal yang mengatur. Makanya aku suka sebel tau, karena di daerah rumahku itu mungkin karena daerah Sambutan yang masih banyak orang-orang yang kadang suka bakar-bakar sampah. Kenapa sih kamu gak kebuang aja ke tempat sampahnya?
1: Iya, apalagi kalau misalnya di tempat, apalagi kalau di tempat kakak kan, itu tuh memang banyak hutannya.
0: Bener, samping rumahku aja rawa full. Karena aku tuh dapat di perumahanku tuh aku dapat rumah paling ujung mentok. Jadi udah rawa di rumahku itu.
1: Sering kemasukan hewan gak?
0: Enggak, alhamdulillah nazimnya jangan balak. Ya Allah jangan sampai, ngeri banget teman Pro 2.
1: Kayak cicak, tikus.
0: Kalau cicak yang enggak usah tinggal di rawa juga ada. Di RRI juga ada yang namanya cicak. Ya Allah, rumah emang di mall aja ada cicak kan? Enggak perlu tinggal di rawa dulu. Hani Markuni, ya Allah Tuhan, kocak banget Dani Anang. Jadi kayak gitu teman Pro 2. Kalau ini kamu tau gak ada anak announcer Akademi 2. Rumahnya itu rumah panggungan. Di bawahnya rawa. Nah kalau aku kan emang sebelah rawa doang. Tapi rumahku kan bukan rumah panggung tuh. Nah rumahnya rumah panggungan. Bawahnya tuh bener-bener air dan rawa. Kamu tau gak apa yang terjadi?
1: Apa?
0: Jadi dia tuh lagi mau mandi. Pas dia buka kamar mandi ada ular piton gede.
1: Masuk lewat pipa itu.
0: Gak tahu lewat mana ya.
1: Biasanya itu masuk lewat saluran-salurannya gitu loh, bisa keluar dari klosetnya juga.
0: Oh gitu. Hmm. Jadi akhirnya kamu tahu nggak? Dia manggil lah tetangga-tetangganya, kayak bilang, oh, om tolong dong ini ada apa namanya, ada ular gitu. Sekalinya tetangganya udah bawa parang lah, bawa macem-macem. Pas masuk ke dalam rumahnya, buka kamar mandinya, nggak ada.
1: Udah pulang ularnya.
0: Udah pulang. Kamu tuh kocak banget. Ularnya mana? Udah pulang barusan, om. Kayak ya Allah, kenapa kayak gitu ya Allah? Udah pulang barusan, om. Tadi ularnya ya Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1400.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Mau kemana?
4: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
3: Ayo deh. Loh, pakai motor?
4: Iyalah, masa jalan kaki?
3: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perutmu nggak buncit lagi.
4: Iya juga ya. Ayo.

0: Dia langsung kayak tersepona banget ngelihat postingan-posting. Kok tersepona, agak tersyok-syok ya. Eh, tapi bentar Han, kamu tau gak sih kalau membakar sampah sembarangan
1: undang-undangnya
0: di area terbuka itu bisa dikenai sanksi pidana dan denda berdasarkan undang-undang nasional serta peraturan daerah.
1: Berapa kak?
0: Jadi undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pasal 29 ayat 1 melarang setiap orang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Bahkan pelanggar dapat diancam pidana penjara dan juga denda. Cuma untuk dendanya ini, oh kamu tau gak berapa?
1: Berapa?
0: Jadi ini kan tadi menurut UU18 pasal 29 dilarang membakar sampah tidak sesuai teknis pengelolaan sampah. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana kurungan 3 bulan atau denda 5 juta?
1: Bukan, 500 ribu.
0: Bukanlah.
1: 50
0: juta rupiah. Oh. Tahu banget. Ini nyebut terus dari tadi aku kayak berasa jadi games AP gitu ya. Jadi lumayan ya 50 juta rupiah teman Pro 2.
1: Iya.
0: DP rumah bisa tuh, rumah KPR ya.
1: Motor.
0: Rumah ini
1: motor udah lunas.
0: Bukan udah lunas, motor juga bisa dapat 2 kalau yang biasa aja motornya. Terus Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 juga tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bisa menjerat pelaku pembakaran sampah kalau terbukti nimbulin pencemaran atau kerusakan lingkungan serta ngebahayain kesehatan gitu.
1: Tuh, berarti bapak-bapak kemarin itu bisa dituntut karena dia habis bakar-bakar ditinggal.
0: Nah, yang suka bikin jadi kebakaran tuh apa? Karena tadi habis bakar
1: ditinggal
0: akhirnya si api ini tuh kayak ngejalar kemana-mana.
1: Iya. Sampai ada suaranya atau percikan kayak pss, pss, pss, pss, pss, gitu. Makanya langsung keluar rumah kan karena kayak Hanan itu suara apa gitu pas dilihat orang bakar-bakar. Tapi pas dideketin, apinya udah tinggi banget itu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Terus akhirnya dipadamkannya?
1: Pakai air disiram.
0: Itu tetangga-tetanggamu?
1: Om sih.
0: Ommu?
1: Om.
0: Yang nyiram.
1: Yang nyiram.
0: Itu karena bapaknya yang, kemana?
1: Gak tahu.
0: Gak kamu gak kalian tanyain.
1: Karena yang kebakar itu rumah kakak sepupu juga yang hampir kebakar.
0: Ih sumpah pintar banget sih tuh bapak-bapak.
1: Asapnya itu udah masuk rumah, jadi semuanya pada keluaran.
0: Enggak, aku masih heran banget sama tuh bapak-bapak, aneh banget kelakuannya. Maksudnya kayak gitu tuh udah ngerugiin orang. Kalau aku jadi
1: iya.
0: Kayak rasa pengen kalau ntar ketemu lagi sama nih orang main kutegur nih kan. Gitu loh.
1: Akhirnya anaknya datang kan dan minta maaf kalau bapaknya kayak gitu.
0: Oh, akhir anaknya tuh dikasih, dia tuh daerahnya di situ juga tinggalnya. Atau kayak dia punya tanah di situ.
1: Dihubungin sama om aku.
0: Oh, tapi dia enggak tinggal di situ?
1: Enggak.
0: Oh, ih sumpah. Jadi kayak,
1: Pak, bisa enggak makan gitu. Baru dia bilang kayak, "Iya, maaf ya,
0: Bapak." Iya, kalau sampai kebakar nih misal nauzubillah min zalik ya, kalau sampai kebakar nih kira-kira tuh orang bisa enggak tanggung jawab? Rumah kebakar tuh kerugian bisa sampai ratusan juta loh.
1: Itu rugi banget, belum lagi isi-isinya, belum lagi surat-suratnya.
0: Bener, sama isi-isi dan lain-lainnya kan.
1: Iya.
0: Itu daerah rumahmu yang di Anggur itu?
1: Bukan, ada rumah keluarga di PM Nur.
0: Oh, di PM Nur, tapi di PM Nur emang juga masih banyak ini kan ya. Masih banyak apa namanya, lahan-lahan terbuka juga itu banyak banget.
1: Yep.
0: Jadi apalagi kalau musim kayak gini, kemarin aja itu kebakaran tuh banyak loh. Di mana namanya, di Samarinda.
1: Samarinda.
0: Aku ada buka ini soalnya Han, ada buka kabar Samarinda.
1: Nih. Kamar Samarinda
0: lagi.
1: Tapi memang jadi, banyak banget kan suara ninu.
0: Nih ya, beberapa wilayah di kota Samarinda alami kebakaran lahan di 20 Juli. Kebakaran lahan ya.
1: Kebakaran lahan.
0: Di Jalan Muisasan, terus di Jalan Soekarno Hatta, Lojanan Kukar, di Perumahan Korpri, Jalan Sultan Sulaiman, Pelita 8 tuh agak kesananya lagi rumahku. Terus di Wadah Benaung Bantuas Palaran. Itu kebakaran lahannya. Ya Allah, sumpah merinding banget teman Pro 2.
1: Itu lahan, belum yang rumah.
0: Iya, yang itu, yang di WR Supratman tuh kan, yang di deket sekolahan itu loh, itu kan juga ada kebakaran kemarin. Banyak. Ini ada kebakaran lahan lagi ternyata.
1: Oh ya?
0: Kemarin malam Han. Ya Allah, gede banget apinya Hani. Tuh, ada suaranya. Ngomel lagi deh, sabar goblok katanya. Jadi ini kabar permulaan kebakaran lahan di kawasan Ring Road 2. Ih, apinya gede banget, astagfirullahaladzim.
1: Ring Road kan memang daerah-daerah
0: hutan banyak. Ih, serem banget, ya Allah. Tapi ini lagi-lagi ya teman Pro 2, yang kebakaran-kebakaran kayak gini tuh memang bukan mereka yang ngebakar. Itu memang karena tadi ya, apalagi di Kalimantan tuh batu baranya banyak, itu panas. Kamu tahu enggak? Ini buat orang-orang sambutan ya. Kalau subuh tuh berangkat kerjaan, itu asapnya banyak dari bawahan.
1: Karena dari
0: kayak mungkin tuh penguap atau gimana. Soalnya kan emang daerah Batubara kan, daerah-daerah situ.
1: Iya benar.
0: Jadi kalau aku berangkat kerja, walaupun rumahku nggak yang di ujung banget ya, kan sambutannya masih deket kota. Ibaratnya ke mall yang di pinggir sungai itu, aku cuma 5 menit han.
1: Oh.
0: Deket banget kan. Deket. Nah itu aja udah asap-asap han, masih asap-asap karena tadi.
1: Apalagi yang bagian sana.
0: Iya, makanya kayak ya Allah serem banget teman Pro 2, ya Allah.
1: Ya Allah.

0: gede hatiku.
1: Hey girl.
2: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
3: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: 98.5 FM, teman terbaik kamu.
1: Kita balik lagi di sini, Kak Vera habis lari-larian.
0: Kita
1: habis
0: olahraga tadi teman perut dulu. Iya,
1: Kak Vera habis treadmill.
0: Iya, Hani tadi ngolok. Kamu kan gak tahu kan teman pro 2 apa yang terjadi sebenarnya dan kenapa dia sampai ngolok-ngolok kayak gitu.
1: Itu lucu banget teman pro 2.
0: Lucunya kenapa?
1: Karena Kak Vera mau treadmill pakai PT.
0: Emang kenapa?
1: Itu lucu aja ngebayangin kalau misalnya PT-nya pas Kak Vera lari nih dia tiba-tiba ngelap keringat
0: Kak Vera. Masa PT-nya disuruh ngelapin keringat sama pencet-pencetin tombol.
1: Iya.
0: Mohon maaf gara-garanya si perkaranya adalah Si Veranino ini gaptek banget. Jadi butuh PT-nya untuk memandu cara menyalakan
1: picik-picik.
0: Iya benar sih picik-picik sih. Iya. Cara memencet-mencetnya. Iya. Ya Allah nangis banget coba gara-gara itu teman pro 2. Tapi itu tadi ya teman pro 2 obrolan kita tentang karhutla yang saat ini sedang terjadi di Kalimantan Timur. Jujur sedih banget ngelihat kondisi yang seperti
1: iya,
0: ini.
1: Iya, apalagi hewan-hewan terutama orang hutan kan.
0: Benar. Mereka itu tuh saat ini tuh sedang kehilangan tempatnya.
1: Tempat tinggal,
0: iya. Benar, kehilangan untuk tempat tinggalnya. Jadi memang sedih banyak binatang. Pasti tuh ada aja, Han, binatang-binatang yang terbakar, yang kena. Mana kan di Kalimantan juga ada satwa-satwa endemiknya yang...
1: Iya.
0: Ya bisa dibilang bentar lagi bisa...
1: Punah.
0: Benar, jujur sedih banget. Pokoknya buat teman pro 2, sehat-sehat selalu, jaga kondisi kesehatannya.
1: Dan panjang umur, selamat ulang tahun.
0: Aduh ya Allah kenapa sih anak ini asbun banget ya. Tolong teman pro 2 diikat aja ya. Hani rumahnya Jalan Anggur. Pokoknya kalau kamu ada lihat rumah yang kayak istana 5 lantai ya, rumahmu 5 lantai. Di depannya itu ada pos satpamnya,
1: ada ya, pos satpamnya.
0: Jadi rumahnya Hani itu kalau orang-orang kan kolam renang depan, di belakang kan dia di depan. Pokoknya di depan pagar tuh kolam renangnya dia.
1: Iya.
0: Biar dia kalau berenang ngeliatin tetangga. Ya kan? Ya kan Han?
1: Ada dinosaurusnya
0: oh,
1: juga.
0: Oh, ada dinosaurus. Oh iya.
1: Kan kita di Kalimantan kendaraannya dinosaurus.
0: Bener. Terus kadang kalau lagi dinosaurus enggak ada, kita kendaraannya rodanya dari kayu, ya kan?
1: Iya.
0: Terus apa si mobil kendaraannya itu dari batu bata, dari batu yang dirakit-rakit sama kayu-kayu ranting, ya kan?
1: Iya.
0: Kayak di film Flintstone.
1: Iya.
0: Ya udah kalau gitu waktunya Veranino
1: dan Hani.
0: Dan juga untuk Ikhwan, thank you banget jadi PA kita pagi ini.
1: Makasih Ikhwan.
0: Dadah, I love you. Mwah. Iya, Mbak Ansi, I love you. Mwah.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.

0: 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Keadilan

0: waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
1: Pro 2 Update bersama Aulia Lun, tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju. Unggulan kedua tersebut menang dalam 3 game langsung dengan skor 21-15, 14-21, dan 21-12. Beralih informasi selanjutnya, pemerintah sepakat mengalihkan status guru P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Kebijakan ini dibahas bersama DPR pada 18 Agustus 2026, salah satunya untuk menjawab masalah kapasitas fiskal daerah dan memberikan kepastian status guru. Informasi terakhir dari dunia hiburan, Vernon 17 akan merilis lagu solo terbaru berjudul I'll Be Back pada 20 Agustus pukul 18 waktu setempat. Perilisan ini bertepatan dengan dimulainya masa wajib militernya di Korea Selatan dan Pledis Entertainment menyebut bahwa Vernon akan mengikuti pelatihan dasar militer terlebih dahulu sebelum melanjutkan tugas sebagai agen layanan sosial. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, barusan kamu habis dengerin lagunya Afgan nih yang Misteri Dunia. Kayak biasa di jam 10 aku bakal nungguin kamu nih buat coba kasih tahu aku hari ini pengen dengerin lagu apa aja. Karena ini sudah lumayan banyak ya yang di WhatsApp yang request duluan, udah hafal nih kamu teman Pro 2 ya. Alhamdulillah. Jadi buat yang pengen susulan buat ikutan ini nih, buat request lagu, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 5848 7885, atau lewat Instagram di @rrpro2samarinda. Dan aku juga bakal nungguin kamu di Twitter live chatnya RRI Digital.

0: Kan Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
4: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
3: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
5: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

sekarang teman prodi gue, aku pengen muterin requestannya kamu dari yang di WhatsApp dulu kali ya. Dan aku sedikit reminder juga di Instagram, aku pun nungguin kamu ya teman prodi gue, di RR Digital juga sama. Jadi yuk sini requestin lagu favorit kamu dan juga penyanyi kesukaan kamu, supaya nih besok banget di hari Sabtu mereka itu namanya bisa ada di top 20 lokal kita ya. Manca, yang manca negara, yang lokal. Pokoknya nanti semuanya bakal kita sebutin deh buat kamu teman Pro 2. And now aku bakal muterin requestan dari Kak Maria Elsa yang ngucapin selamat beraktivitas dan semangat buat harinya kamu teman Pro 2. Requestnya nih lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Ya udah, langsung aja nih Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2.
5: Besok jadilah, jangan lambatlah pian.
6: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
1: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
6: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
5: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
1: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
6: Yo, ngomongin yuk, malah gue tuh keterasan.
5: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

supaya kamu sama aku juga makin semangat ya hari ini teman Pro 2. Ini requestannya Kak Lara, bener-bener bikin aku gimana ya. Yang lagi gerasak-gerusuk ini teman Pro 2 kayaknya gak apa-apa deh gerasak-gerusuk sambil joget hari ini. Ada Naikila barengan sama MMG alias main-main gue buat kamu.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Cewek, dari mana Mbak? Sini saya antar.
5: Sadarkah Anda? Perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
3: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
2: Tuh kan dengari.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Masih di 88,5 FM barengan sama aku ya teman Pro 2. Dan sekarang aku pengen lanjut lagi nih buat muterin requestan kamu teman Pro 2. Tapi kita ke Instagram dulu kali ya. Ini aku lihat rame banget ini yang request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Tapi sorry banget, tadi udah diputerin ya di jam 10 dan di jam 11 ini. Aku bakal nungguin kamu teman Pro 2 buat request lagi. Yang pertama nih ada dari Ece Kikik yang pengen dengerin lagunya Olivia Dean yang judulnya Man I Need. Jujur ini lagi on repeat aku juga teman Pro 2. Gara-gara ini sih agak-agak nyambung sebenarnya. Jadi kan si Ray kemarin itu tuh kayak diisuin ngedate sama siapa namanya, coba aku cari, Raye boyfriend. Ini katanya sih sama Michael B. Jordan ya teman Pro 2. Tapi masih belum tahu ini beneran apa enggak. Dia tuh yang nyanyi lagu Where Is My Husband itu loh. Nah menurut aku Olivia Dean sama dia itu rada-rada mirip. Makanya nih si Man I Need aku rasa kayak low key mirip-mirip lah ya sama lagu itu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Masih dari Instagram ya teman Pro 2, ada @yasvi_. Ini dia hobi banget kayaknya ya untuk request lagunya bareng suara teman Pro 2. Dan hari ini spesial, katanya pengen lama banget gak dengerin lagunya sore. Nih ada Terbuang Dalam Waktu buat kamu.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah, karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

Dari tadi aku mah ke Instagram mulu ya teman Pro 2. Ya udah deh sini dari WhatsApp ya. Ini ada requestan dari siapa nih? Dari Kakak Bunga-Bunga. Coba aku cek dulu namanya ini siapa ya teman Pro 2. Ini soalnya dia rajin banget juga request lagu nih. Sebentar. Wah, banyak juga udah requestnya nih. Ini kakak yang namanya Bunga-Bunga ini adalah Hawa. Oh, Kak Hawa. Ya udah deh. Ini requestan lagunya teman Pro 2 buat kamu-kamu yang mungkin sekarang lagi banyak ngedengerin lagunya di mana aja. Ada lagu Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Coba kita cariin dulu. Ari Lesmana mana nih? Coba 1, 2. Nah, udah ketemu. Ya udah langsung aja teman Pro 2, ini disiapin tisunya ya. Jangan mewek dengerinnya pagi-pagi banget.

0: Allah, Shell. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Hari ini kayaknya hari sweet sedunia ya teman Pro 2. Bukan sweet 17. Ini belum tanggal 17 udah lewat malahan ya. Atau ini ada yang lagi ultah tahun segini yang sweet 17 berarti tahun berapa ya lahirnya? Ya Allah kayak tuir banget akunya teman Pro 2. Ya udah nantilah aku pikirin karena masih males hitung. Jadi aku mending muterin requestan kamu ya. Ini kayaknya terakhir deh teman Pro 2 requestan di Pro 2 Hitlist hari ini. Dari Kalsi ada request lagu Kekal dari Nadine Amizah. Katanya udah lama banget enggak denger lagu ini. Sama, ya udahlah langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2 sampai mikirin kira-kira abis ini kita makan siang apa ya?

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
4: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
0: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu

siang di Santai Siang barengan sama aku ya teman Pro 2. Nih masih barengan sama Lun. Ih, alhamdulillah sumpah hari ini di jam 12 kayak lowkey mendung gitu di sini. Mendungnya tuh bukan mendung gelap ya maksud aku, kayak akhirnya kita tuh ketutupan awan jadi enggak kena panas terik banget teman Pro 2. Semoga kamu juga yang lagi di jalan hati-hati dan enggak usah kebut-kebutan ya kalau emang di daerah kamu mataharinya masih menyala banget. Enggak apa-apa. Kita syukurin aja ya yang ada teman Pro 2. Dan hari ini aku pengen ngajakin kamu buat jalan-jalan ke Probolinggo. Untuk kuliner di sini sebenarnya menurut aku kita yang di Samarinda agak-agak apa ya, berbeze kayaknya seleranya. Ini kita mulai aja dulu yuk dari si nasi jagung. Aku taunya nasi jagung tuh yang ada di Swalayan gitu loh teman Pro 2. Tapi buat mereka nasi jagungnya ini tuh juga dilengkapin barengan sama beberapa jenis lauk pauk. Mulai dari tahu, ikan asin, sayur-sayuran, ayam goreng, tempe, telur dan sambal. Pokoknya pakai lengkap lah ya. Ibaratnya gini kali, kalau nasi campur biasanya pakai nasi putih, yang ini pakai nasi jagung. Kalau emang kamu pengen makan ini teman Pro 2, ini tuh cocok buat kamu yang mungkin lagi mau diet ya. Selanjutnya ada sate lalat. Enggak dibuat pakai lalat teman Pro 2. Ini pakai daging ayam, cuma emang namanya aja yang lalat. Disebut lalat itu tuh gara-gara ukuran satenya tuh kecil kayak lalat gitu. Enggak yang semungil itu ya teman Pro 2, cuma perumpamaan aja. Ya Allah, aku takutnya kamu mikirnya emang semungil itu. Sebenarnya penyajiannya sama ya, cuma emang beda ukuran doang teman Pro 2. Dan harganya lumayan murah, katanya harga 10 tusuk sate aja tuh sekitar 7.000 rupiah.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Lanjut lagi. Ih, ini banyak banget sumpah kuliner yang ada di Probolinggo yang aku tuh bahkan kayak ini aku tahu tapi aku nggak tahu. Ngerti nggak sih teman Pro 2? Kenal tapi nggak kenal. Gitulah modelannya. Terutama sama si soto kraksan ini yang katanya sih pencita rasa spesial khas mereka banget. Jadi ini soto dikasihin pakai seledri. Iya, seledri yang ini. Seledri yang biasanya kita makan barengan sama yang mana sih seledri itu? Yang mana ya? Yang sama bakso, nah iya modelnya kayak gitu teman Pro 2. Ada irisan kentangnya juga. Dan dia itu dicampurin pakai kuah santan. Kalau emang kamu suka banyak lauknya, boleh ditambahin telur, daging ayam, kerupuk udang. Pokoknya paket lengkap teman Pro 2. Boleh makan pakai lontong? Boleh. Pakai nasi? Boleh. Ini semuanya juga yang penting sesuai mau kamu. Oke lah ya teman Pro 2. And then ada nasi gelepungan. Nasi gelepungan ini nasi putih yang dicampur barengan sama jagung. Ini kayaknya orang Probolinggo suka banget ya sama jagung teman Pro 2. Tadi ada nasi jagung, ini nasi gelepungan ada jagungnya juga. Dan di satu porsi ini kamu bisa nemuin sambal, lalapan, tempe, tahu penyet, ikan asin, sayur, ayam goreng. Ini kayaknya nasi campurnya Probolinggo juga ya teman Pro 2. Kalau kamu emang pengen makan ini, katanya ini makanan biasa muncul kalau lagi ada acara spesial gitu, kayak upacara adat atau pernikahan juga biasanya ada nih si nasi gelepungan.

0: come on. Ikan besar-besar.
1: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين وشاهدين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين جمع الجمعة أعزني الله إياكم. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi segala apa yang dilarangnya dan mematuhi, mengerjakan segala apa yang diperintahkannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan ketakwaan kita yang jujur, yang ikhlas, yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkenan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak bangkitkan kita dan kumpulkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah azzani Allah wa iyyakum. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang selalu mengingatkan kita kepada sosok manusia yang paling agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini nama baginda Nabi kembali sering disebut, salawat dilantunkan, pujian-pujian disiarkan, kisah kelahiran dan perjuangan beliau dibacakan, majelis-majelis maulid kembali semarak. Semua itu merupakan ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Sejauh mana cinta itu benar-benar terlihat di dalam kehidupan kita? Sebab mencintai Nabi tidak cukup hanya dengan ucapan. Kita boleh rajin bersolawat, membaca kisah kehidupan beliau, dan menghadiri majelis-majelis maulid. Tetapi jika lisan kita masih mudah menyakiti orang lain, jika kita masih mudah marah, jika kita sulit memaafkan, dan jika kita masih berat membantu orang yang membutuhkan, maka kita perlu bertanya kepada diri sendiri, di mana letak kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang sejati selalu melahirkan keinginan untuk mengikuti orang yang dicintai. Ketika kita mencintai seseorang dan menjadikannya sebagai teladan, tentu kita ingin meniru kebaikannya. Kita ingin memiliki sifat-sifat baik yang ada pada dirinya. Begitu pula dengan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah berarti berusaha mengikuti beliau, meneladani akhlaknya, menjaga ucapan, memperbaiki perilaku, dan menghadirkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada manusia yang mengaku cinta kepada Allah, pengakuan cinta itu tidak cukup.

perangainya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Memang ayat ini berbicara tentang bukti cinta kepada Allah. Namun di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat penting. Cinta tidak cukup hanya diucapkan. Cinta harus dibuktikan dengan mengikuti yang kita cintai. Karena itu jemaah sekalian, momentum bulan Maulidun Nabi seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali mengoreksi kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mudah mengatakan kami mencintai Rasulullah, tetapi kita tidak sungguh-sungguh berupaya mengikuti akhlak dan keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah jemaah azanillah wa iyyakum. Salah satu cara mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berupaya meneladani akhlaknya. Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang seperti apa akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya sederhana tetapi sangat dalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya beliau mengatakan, baginda Sayyidah Aisyah ditanya oleh seseorang, "Sa'altu Aisyah an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Faqalat, "Lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi fi wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah." Artinya, aku, berkata Abu Abdullah Al-Jabali, pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, "Beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berkata keji, bukan pula orang yang berbuat keji, tidak suka berteriak-teriak di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan memaafkan dan berlapang dada." Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikanlah akhlak Rasulullah jemaah sekalian. Nabi tidak berkata kasar, beliau tidak suka membuat keributan, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ketika disakiti, beliau memilih memaafkan. Ketika diperlakukan buruk, beliau memilih berlapang dada. Akhlak seperti inilah yang seharusnya menjadi cerminan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga lisan agar tidak menyakiti, menahan diri ketika marah, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan belajar memaafkan dengan hati yang lapang. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan kehidupan kita. Ketika kita sedang marah kepada pasangan, bagaimana ucapan kita? Ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana sikap kita? Ketika tetangga berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah kita langsung membalasnya? Ketika seseorang menyakiti hati kita, apakah kita mampu menahan diri? Disitulah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diuji. Sebab cinta kepada Nabi bukan hanya terlihat ketika bersolawat, tetapi juga ketika kita mampu mengikuti akhlak beliau dalam menghadapi kehidupan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan teladanku, maka sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka sungguh kelak dia akan bersamaku di dalam syurga. Ma'asyiral muslimin, jemaah jemaah azan ya Allah wa iyyakum. Demikianlah khutbah yang bisa kita sampaikan. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak pisahkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, sampai akhirnya nanti pada saat kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mau membantu kita dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr.
Sadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

tudo bom? Oh, my God.

Santai Siang, masih barengan sama lu nih teman Pro 2. Dan sekarang aku tuh bakal sharing info-info terkini aja dulu buat kamu. Dari sini dulu deh. Siapa yang kalau lagi ketawa di medsos teman Pro 2 doyannya pakai emoji nangis? Ini jujur kalau buat angkatannya mamaku, bapakku, mereka akan bingung kayak, kan ini lucu kok nangis gitu. Padahal buat kita mah itu kayak nangis tuh saking lucunya, jadi cuma bisa meneteskan air mata. Walaupun emang ada emoji yang kamu cekikikan sambil ada air matanya, tapi gak tahu kenapa ya teman Pro 2, tapi kalau udah yang emoji nangis ini bawaannya lebih lucu gitu. Dan ternyata dari sepanjang tahun 2025, emoji nangis ini dilaporin jadi emoji yang paling banyak digunakan di dunia. Dari The New York Times sendiri bilang kalau emoji ini berhasil ngegeser si face with tears of joy, alias ketawa sampai nangis, dan juga rolling on the floor laughing. Ini yang ketawa sampai nangis juga, tapi yang sampai temereng-mereng itu loh teman Pro 2. Dan data ini lumayan banyak banget diambilnya ya, dari sampel anonim 665 juta emoji yang digunakan di berbagai negara. Kalau aku coba deh, aku lihat ini, aku apa ya emojinya yang paling awal. Oh, aku suka pakai ini teman Pro 2, emoji sarang heok mama-mama.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
3: Yeah, I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

0: Ngirim uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

untuk keadaan Bromo ya teman Pro 2. Setelah kemarin itu sempat rame gara-gara mereka itu kebakaran. Plus ini kebakarannya yang lumayan luas banget, sekitar 1121 hektar. Sampai-sampai jadinya teman Pro 2 ini Bromo ditutup dulu nih buat pengunjung. Ini aku ada lihat beberapa fotonya ya, sumpah dia gersang banget teman Pro 2. Kalau kamu ingat sebelumnya kan dia sempat juga ya ngalamin kebakaran gini, dan kayaknya itu baru berapa tahun aja sembuh ngalamin hal yang sama lagi. Bayangin ya, lagi panas-panasnya gini terus juga ada kebakaran di situ teman Pro 2. Kalau di film ini tuh kayak udah di tempat yang Sahara gitu ibaratnya. Dari BPBD sendiri bilang proses penanganan kebakarannya ini lumayan lama ya, 13 hari baru bisa padam semuanya, walaupun emang masih ada asap-asapnya gitu. Sekarang tuh udah mulai dibuka untuk wisatawan umum lagi per tanggal 20 Agustus kemarin teman Pro 2. Tapi ini bukan berarti penanganannya udah beres ya, jadi masih ada beberapa bagian itu yang dikasih prosedur kayak pembasahan sama pendinginan di beberapa area. Jadi kalau misalnya kamu main-main ke sana, hati-hati ya teman Pro 2. Mending kalau kata Lun sih tunggu pas udah aman-aman aja, karena ternyata kita takutnya nih ada tuh kegiatan-kegiatan kita yang ujung-ujungnya bikin ada potensi untuk kebakaran lagi.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak,
2: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Ish, aku lagi yang dipencet.
7: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan. Itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Yuhu, teman produk masih barengan sama Lun ya. Dan aku pengen sharing-sharing info terkini lagi buat kamu teman produk. Tapi ini dari dunia hiburan kali ya. Ada yang ngikutin ini gak sih Detektif Conan? Aku tuh pernah diceritain sama temanku tentang lore ceritanya tuh gimana, terus alur-alurnya, terus kalau aku pengen mulai baca itu dari mana dan kawan-kawannya. Tapi kamu bayangin aja ya, kita tuh harus kecap sama ini anime manga yang udah jalan 30 tahun. Ini kayaknya separuh umurku dah teman produa. Jadi kalau dibilang aku pengen ikutin atau enggak, aku at least kalau ada yang ngasih recapnya aja udah cukup buat ngikutin lagi. Tapi emang kalau ngomongin Detektif Conan, menurut aku, untuk aku agak-agak berat ya obrolan-obrolannya teman produa. Jadi nanti kamu aja yang ceritain ke aku. Anyways, buat kamu fansnya Conan nih teman produa, dari autornya sendiri bilang kalau dia tuh udah nyiapin storyboard untuk chapter terakhir. Jadi nanti si Conan ini bakal deket-deket banget sama endingnya, dan ini diinfoin waktu lagi ada di variety show gitu. Di sini autornya itu bilang kalau sekarang dia tuh udah nyiapin endingnya, terus sempat tuh ngasih tahu hostnya, kamu pengen lihat nggak ini udah sampai mana dan ceritanya gimana. Tapi ya namanya juga hostnya pengen, tapi ya udah dikip aja. Jadi ujung-ujungnya dia tuh sempat bilang aja kalau ini dia belum mau ngebocorin detail lengkapnya gimana, detail ceritanya yang kecil-kecil pun spoilernya dia nggak mau. Tapi katanya kalau kamu ngarepin ending yang menarik, nah ini endingnya bakal oke banget. Jadi buat kamu yang mungkin pengen nungguin kapan sih endingnya, ini belum ada juga ya kapan bener-bener tamatnya. Jadi sama-sama kita tungguin aja.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

Kamu masih ngikutin gak sih teman Pro 2 tentang kabar dari Nusa Tenggara Timur? So far aku itu malah gak banyak ngeliat dari info-info media gitu ya, info media berita gitu, media informasi. Tapi justru aku tuh nengokinnya lewat SG-SG dan juga reels yang di rilis langsung sama figur publik alias influencer, artis-artis, YouTuber, semuanya ternyata pada kesana. Yang pertama nih aku bakal spill beberapa orang yang udah kesitu ya, influencer kita teman Pro 2, mulai dari Andovida Lopez dulu. Dia udah di NTT sejak hari Minggu kemarin teman Pro 2, literally sehari setelah ada gempa besar di sana yang 7,7 magnitudo itu, dan dia udah ngunjungin berbagai pulau termasuk Pulau Palue yang katanya tuh paling parah terdampak. Lanjut ada Ciki Fauzi juga teman Pro 2. Pokoknya dia di situ rutin banget ya ngasih kita quick update tentang kondisi di lapangan, dan so far katanya dia tuh udah ngerasain sekitar 8 kali gempa susulan. Ada juga Naura Azaria sama Sania Leonardo. Mereka di situ jadi relawan ya BTW, dan ini barengan sama lembaga kemanusiaan yang mereka ikutin. Dan ada juga Atta Halilintar yang katanya udah berangkat di kemarin banget hari Kamis untuk nyalurin bantuan. Ini ada yang ngikutin Ferry Irwandi juga gak sih? Dia juga di situ ternyata ikutan ngelaporin situasi terkini pasca gempa susulan yang sempat kejadian juga, dan itu lumayan gede. Jadi buat kamu-kamu teman Pro 2, menurut aku ya, kita-kita yang mungkin gak bisa ikutan kesana juga, ya kita udah sharing-sharing informasi itu aja menurut aku udah paling-paling mantepnya sih. Dan selalu inget di kondisi kayak gini, kalau bisa kita hindarin tuh yang namanya hate speech, hate comment. Kita kalau bisa penuhin aja postingan-postingan begitu dengan isian doa.

0: tahu fakta.
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
0: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
2: Mitos atau fakta?
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
7: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
6: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
8: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

Ada lewat gak sih di medsos kamu teman Pro 2 tentang ini nih, film animasi dari Cina yang judulnya New Lai. Awalnya itu aku gak ngerti ya, ini orang-orang di Twitter pada ngehujat karena menurut mereka ini mirip muka manusia daripada karakter-karakter hewan. Ya kamu tahu aja lah kalau film-film yang kita ibaratin hewan bisa ngomong, berdiri, beraktivitas, kurang lebihnya harusnya kayak Zootopia gitu kan. Nah, tapi kalau yang ini enggak, teman Pro 2. Benar-benar. Kamu bayangin aja sapi tapi punya alis, matanya juga sama kayak manusia, terus sehidung-hidung, semulut-mulutnya manusia banget. Jadi netizen itu tuh banyak yang ngerujak karena ngerasa kok film kayak gini bisa masuk ke bioskop sih gitu. Jadi ini film tuh udah dirilis dari 5 Agustus kemarin sebenarnya. Tapi ya dengan penampilannya begini teman Pro 2, orang-orang jadi kayak ogah-ogahan gitu buat nonton. Alhasil dalam waktu 10 hari pertama, New Lai ini tuh cuma bisa ngejual kurang dari 300 tiket dan pendapatannya tuh cuma 7.700 yuan. Tapi karena emang penampilan itu Loki anomali banget, ujung-ujungnya netizen ngeramein jadi meme di medsosnya China gitu. Dan ujung-ujungnya gimana? Ini film jadi viral. Karena ini sih netizen tuh penasaran, ini isi cerita aja sebenarnya apa, kok bisa jadi movie. Padahal menurut mereka animasinya bisa kali ya dikembangin dulu lagi. Dan dari keramaian itu teman Pro 2, justru ini film jadinya punya untung miliaran. Sekarang katanya setelah viral, mereka itu berhasil ngumpulin sekitar 45,2 miliar rupiah. Yang bikin film ini makin menarik justru gara-gara New Lai ini cuma diproduksi sama dua orang doang. Ada Xin Yumeng dan juga Sun Lifang. Katanya mereka berdua ini ngabisin waktu sekitar 5 tahun untuk kerjain film ini, plus sumber dayanya itu terbatas banget teman Pro 2. Ada juga netizen yang sharing kalau sebenarnya ini film juga hasil kerja keras dari mamah-mamah yang belajar otodidak. Mereka tuh bahkan bikin filmnya itu pakai software gratis gitu teman Pro 2. Jadi gak banyak orang-orang mungkin ngehargain proses di belakangnya gitu. Dan sekarang gimana lu kabarnya di bioskop? Well, di sini netizen China tuh juga sama kayaknya kayak netizen Indonesia, kalau ada yang rame dikit pengen ikutan. Akhirnya si New Lai ini ikutan juga bersaing di box office China barengan sama film-film kayak The Odyssey dan juga Spider-Man Brand New Day. Bayangin, kalau kamu belum lihat, cari dah tuh New Lai, N-I-U-L-A-I, nanti kelihatan tuh. Dan juga coba spill ke aku, kamu sadar gak teman dia itu kira-kira macan sama itu satunya apa sih? Sapi atau apa ya? Tapi yang paling gede ini udah tanduknya kayaknya ini sapi. Nah, dah tinggal kita tebak-tebakan aja ujungnya gimana. Anyway, teman Pro 2, itu aja yang bisa aku ceritain buat kamu ya di hari, apa ini? Hari Jumat. Yeay, happy weekend teman Pro 2. Semoga kamu bisa healing-healing di minggu-minggu akhir bulan Agustus ini. Pokoknya semangat dan semoga cucian kamu besok juga teman Pro 2 kering kerontang. Tapi aku juga pengen hujan sih, jadi kita doain juga at least ada hujan lah bentar lagi. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Dari kawasan Siar Jalan MM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro2. Dan siang hari ini barengan sama Nom Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan gimana kabar hari ini teman Pro2? Semoga tetap sehat walafiat pastinya ya. Dan kali ini teman Pro2, aku mau ngasih tahu kamu nih, ada pesawat terbang yang bermesin listrik baterai terbesar di dunia ini ternyata sudah sukses mengudara dalam uji coba penerbangan perdana berdurasi 27 menit. Yang mengagumkannya teman Pro2, biaya pengisian daya listriknya dari penerbangan ini tergolong sangat murah, bahkan lebih murah dari harga secangkir kopi yang ada di Inggris gitu ya. Jadi pesawat buatan perusahaan teknologi penerbangan asal Amerika Serikat, Heart Aerospace, itu punya rentan sayapnya itu sepanjang 32,3 meter ya, dengan bobot lepas landasnya itu lebih dari 11,3 ton. Dan pencapaian ini juga nih teman Pro2 menjadikannya armada listrik baterai terbesar yang pernah menerbangi angkasa. Jadi uji coba penerbangan ini digelar pada 12 Agustus di pangkalan uji terbang X-1 Heart di Bandara Internasional Plattsburgh, New York, Amerika Serikat tuh teman Pro2. Dan dalam uji coba berdurasi 27 menit tersebut ya, pesawat purwarupa bernama X-1 ini yang dirancang sebagai basis pengembangan pesawat komersil 30 kursi bertujuk S-30 itu juga mengangkasa hingga ketinggian 335 meter di atas permukaan laut. Jadi memang ya teman Pro2, rangkaian dari uji coba ini mencakup fase taksi atau manuver darat, lepas landas ya, dan juga menanjak, terus juga melakukan manuver di udara hingga mendarat mulus. Dan pengujian ini juga membuktikan keandalan mesin listrik berskala industri untuk operasional maskapai penerbangan komersial tuh teman Pro2. Nanti kita bakal lanjut lagi. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Teman Pro 2, kita lanjut lagi dan juga selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Lanjut lagi nih Teman Pro 2, kali ini datang dari kota Roma di Italia nih Teman Pro 2 ya, yang ternyata juga dilanda kekeringan parah ya sejak Juli 2026 dan kondisinya ini juga yang membuat debit airnya itu salah satu sungai terpenting di kota itu yaitu Sungai Tiber itu ya mengalami penurunan drastis, di mana debit air Sungai Tiber ini juga itu mendapatkan aliran dari sejumlah anak sungai di pegunungan Apennin, terus juga itu merupakan daerah bagian utara gitu yang sekarang tuh juga berada di bawah 80 meter kubik per detik. Angka ini juga sekitar setengah dari rata-rata debit ya pada periode yang sama nih Teman Pro 2. Dan kondisinya ini juga membuat debit Sungai Tiber itu berada di level terendah dalam sekitar 15 tahun ya, di mana turunnya debit Sungai Tiber ini juga itu membuat runtuhan jembatan Nero ya yang juga diperkirakan berusia sudah lebih dari 2000 tahun kembali muncul ke permukaan. Jadi jembatan itu biasanya berada di bawah permukaan air, terus juga sisa-sisa bangunan kuno itu terakhir kali terlihat pada tahun 2022 ketika Roma juga mengalami kekeringan waktu itu tuh Teman Pro 2. Tapi pada tahun ini bagian-bagian struktur kuno itu ya yang terlihat lebih utuh di permukaan sungai dan juga kemunculan reruntuhan itu juga memberikan kesempatan langka bagi para arkeolog untuk bisa mempelajari kembali peninggalan bersejarah yang ada di era Romawi kuno tuh Teman Pro 2. Terus juga ini ya ngomongin jembatan Nero-nya sendiri itu diperkirakan dibangun sebagai monumen kemenangan oleh Kaisar Caligula ya, itu sekitar 39 Masehi. Dalam bahasa Latin jembatan itu dikenal dengan nama Pons Neronianus tuh Teman Pro 2. Jadi jembatan itu kemudian lebih dikenal dengan jembatan Nero. Nama itu dikaitkan dengan Nero ya, yaitu merupakan keponakan Caligula yang diketahui juga mengganti nama sejumlah bangunan kuno dengan namanya sendiri selama masa pemerintahannya pada 54 sampai dengan 68 Masehi itu Teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi pastinya di sore ceria nih Teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Dat zouden we maar willen.
1: Sama Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Pelatih Garuda Pertiwi Timo Sineman, di mana pelatih Putri Nusantara Takumi Taniguchi sepakat soal syarat timnas Putri Indonesia tampil di Piala Dunia Wanita, di mana Timo sendiri mendapatkan pertanyaan soal peluang generasi muda Putri Indonesia tampil

0: saat ini untuk bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Informasi berikutnya teman Pro 2, terdapat 5 peraturan baru dalam kompetisi sepak bola Premier League 2026-2027 yang mengadopsi regulasi dari IFAB. Dan juga IFAB selaku organisasi yang memegang aturan dalam sepak bola telah memperkenalkan aturan-aturan baru kompetisi sepak bola di seluruh dunia termasuk Premier League turut ikut regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan. Kendati demikian, Premier League tidak menerapkan seluruh aturan baru yang telah dirilis oleh IFAB seperti hydration break, penggunaan VAR, dan juga mengoreksi sepak pojok dan aturan kartu merah yang untuk pemain yang sedang menutup mulutnya. Dan juga penggunaan aturan baru berdasar pada beberapa prinsip yang dipegang seperti aspek keselamatan pemain, pembatasan intervensi VAR, penerapan VAR yang efisien, pendekatan peningkatan perilaku pemain di lapangan, dan juga pemain yang efisien tanpa membuang waktu. 5 peraturan baru di Premier League 2026. Yang pertama, batas waktu pemain cedera keluar dari lapangan. Hitung mundur untuk lemparan ke dalam atau tendangan gawang. Yang ketiga adalah waktu pergantian pemain. Yang keempat adalah VAR untuk kartu kuning kedua. Dan yang terakhir adalah waktu time out untuk taktik. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

0: Dari kawasan siar Jalan MMI nomor 8 sama Rinda Taman Pro 2 masih barengan sama Anom Citro untuk sore hari ini di sore ceria nih Taman Pro 2 ya. Di hari ini edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 nih Taman Pro 2 pastinya, karena hari ini Taman Pro 2 kita bakal ngajak ngobrol dengan dua anak muda yang keren-keren banget kali ini Taman Pro 2 di sore ceria sampai nanti merapat di jam 5 sore. Mungkin langsung aja aku bakal kenalin dulu nih Taman Pro 2 ya. Di sebelah sisi kiri ini ada namanya Iputu Erlangga Devasya, dan di sisi sebelah kananku tuh Taman Pro 2, kananku ya, nih kananku. Nah, itu ada Genta Putra Rajasa ya, yang merupakan perwakilan dari Mr. Teen Kalimantan Timur 2026. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Halo.
2: Selamat sore.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini? Deva dan juga Genta. Gimana?
2: Baik, sehat.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Gimana kabarnya Genta?
1: Baik.
0: Baik juga ya. Gimana? Tadi siang-siang panas enggak ke sini tadi?
1: Panas. Wah, banget.
2: Lumayan panas ya.
0: Panasnya tapi sambil geleng-geleng ya. Gimana tadi Deva, panas juga ya?
2: Panas juga, banyak debu pokoknya.
0: Banyak debu, bener. Karena mungkin nih kayak lagi apa ya, kayak lagi panas-panasnya gitu di Samarinda. Nah ya Taman Pro 2, kita bakal ngobrolin karena mereka sendiri ini merupakan bisa dibilang ya perwakilan dari Mr. Teen di versi Kalimantan Timur. Kok versi? Regional Kalimantan Timur gitu tuh Taman Pro 2 2026 yang sebenarnya kemarin tuh udah dilaksanain gitu. Tapi kayaknya hari ini kita bakal kenalan dulu deh satu persatu gitu ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dari Deva dulu, abis itu nanti ke Genta deh, boleh?
2: Oke, perkenalkan ya, nama panjang saya Iputu Erlangga Devasya Dananjaya, atau bisa dipanggil Deva sapaannya.
0: Mm-hmm.
2: Saya berasal dari Bontang Kalimantan Timur.
0: Mm-hmm.
2: Dan saya masih bersekolah SMP,
0: mm-hmm,
2: Vidata kelas 8.
0: Oke.
2: Okay. Dan apa lagi ya perkenalannya?
0: Ini posisinya di Mr. Teen itu kemarin juara berapa? Boleh dikasih tahu?
2: Oh, saya ada kayak dua gelar ya, gitu Mr. Teen Kalimantan Timur. Yang pertama itu yang paling utamanya tuh third runner up.
0: Oke. Okay. Third runner up.
2: Ya, mm-hmm, third runner up, dan juga juara favorit.
0: Oke, okay, juara favorit ya?
2: Ya, melalui voting.
0: Oh, melalui voting. Oke, okay. Ini kita gantian ke Genta. Boleh Genta perkenalkan dirinya?
1: Oke, okay, perkenalkan, nama aku Genta Putra Rajasa, biasa dipanggil Genta.
0: Mm-hmm.
1: Umurnya masih jalan 18 tahun,
0: mm-hmm,
1: bersekolah di SMA Negeri 13 Samarinda, dan kesibukannya seorang atlet. Dan untuk penghargaan kemarin di grand finalnya menjadi first runner up.
0: Hmm, oke, okay. Jadi first runner up dan third runner up ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya aku penasaran gitu. Tadi kalau Deva sendiri ternyata kesibukannya selain sekolah itu atlet. Atlet apa? Cabang olahraga apa tuh, Genta?
1: Oke, okay, kalau untuk cabang olahraga saya itu gulat.
0: Gulat ya. Iya. Itu udah dari kapan? Mulai gulat itu udah mulai kapan?
1: Mulai gulatnya dari tahun 2022.
0: 2022. Ini 2026, 4 tahun yang lalu berarti, yeah, ya. Oh, oke. Okay. Kenapa akhirnya kayak menerus apa ya namanya? Lebih into ke gulatnya gitu. Apakah karena disarankan gitu, apa karena ngelihat orang, terinspirasi dari orang jadi pengen jadi atlet gulat gitu, Genta?
1: Oke, okay, sebenarnya dari awal itu sebenarnya saya tinggal di Banjarmasin.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tinggal di Banjarmasin, terus pindah ke Samarinda. Baru saat di MTS itu saya sekolah, ketemu teman, dia, mm-hmm, seorang atlet juga, atlet gulat. Terus saya gak kepikiran jadi ikut atlet gitu. Penasaran, mm-hmm, atlet gulat tuh apa sih? Karena yang saya tahu di cabang bela diri tuh adanya silat, mm-hmm, taekwondo, terus judo. Gulat, yeah, ini kayak jarang gitu.
0: Bener, mungkin pernah dengar tapi kayak ya apa ya, kayak bukan menjadi top of mind, yeah, yang kita, bener, pikirkan, yeah, gitu kan.
1: Uh-uh. Terus dalam keluarga saya ini bisa dibilang pintar semua,
0: mm-hmm,
1: karena terutama Bapak alumni SMA 1 di Samarinda,
0: mm-hmm,
1: kakak saya di SMA 2. Terus saya mau berbeda dari mereka semua, mm, di keluarga saya. Jadi saya fokusnya di bidang atlet gitu,
0: oh,
1: olahraga.
0: Oke. Okay. Karena mereka lebih ke arah akademik sebenarnya,
1: nah,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Tapi abis itu pas menjalanin ya sudah dapat apa aja tuh Genta dari menjadi atlet gulat?
1: Alhamdulillahnya banyak beberapa event diikutin, terus dipercaya sama pelatih membawa Kalimantan Timur waktu itu.
0: Oh oke, membawa Kalimantan Timur untuk tampil di PON gitu ya? Atau gimana?
1: Bukan, di tingkat kejuaraan nasional.
0: Oh kejurnas.
1: Itu melatihan gulat tuh gak nyampe 3 bulan, dan itu tuh langsung diwakilin ke Kaltim.
0: Langsung 3 bulan aja?
1: Iya, itu baru ikut gulat.
0: Itu baru ikut gulat, tapi kayak ternyata mungkin pelatih ngelihat ada potensinya, jadi dicoba. Dan udah berarti sempat kayak mungkin bukan sparring ya, tapi kayak bertemu dengan daerah-daerah lainnya gitu juga kemarin ya. Oh oke, keren banget. Itu terakhir lomba kapan itu gulat?
1: Terakhir lomba itu di BK Porprov tahun 2025. Jadi nanti saya akan main Porprov di bulan November ini.
0: Oh bulan November ini, sambil mempersiapkan itu juga ya.
1: Iya.
0: Oh oke. Nah kita beralih lagi, kita gantian ke Deva. Nah Deva, kesibukannya ngapain aja nih Deva? Mungkin selain sekolah dan juga menjadi sekarang jadi Mr. Teen gitu.
2: Kesibukan saya... sekarang ini saya menjalani sebagai filmmaker ya masih, tapi terkadang saya mengikuti latihan taekwondo.
0: Oh, latihan taekwondo.
2: Yeah.
0: Oke, okay. Ini mungkin balik ke apa menjalani filmmaker. Ini memang kamu ada passion di film kah atau gimana nih awal mulanya kok kayak berkecimpung gitu di filmmaker?
2: Boleh deh awal mulanya dari yang 0 dari 2022 sampai sekarang gitu ya. Jadi 2022 itu saya kan lagi gak punya apa-apa ya, masih gak punya prestasi apa-apa, sama juga tidak mengikuti eskul apapun gitu.
0: Oh berarti ya udah kayak sekolah pulang gitu-gitu ya, aja.
2: Jadi waktu saya tuh kayak menawarkan Deva untuk ikut atlet, ikut bela diri gitu ya, taekwondo.
0: Okay.
2: Ya jadinya saya masih kayak pemula gitu. Kadang saya sering bolos gitu ya.
0: Sering bolos latihan ya.
2: Tapi itu waktu dulu.
0: Okay.
2: Lalu 2023 sampai 2024 saya mengikuti beberapa juara, mengikuti kejuaraan taekwondo.
0: Okay.
2: Ya di provinsi gitu, Samarinda, kadang di Kota Bontang, sama juga Samarinda Cup gitu.
0: Okay.
2: Ya lumayan sengit gitu ya, lumayan keren-keren gitu. Maksudnya kayak musuh-musuhnya.
0: Betul.
2: Sama juga satunya apalagi itu. Pokoknya sering juara 2, 3, tapi kalau pernah juara 1 di Wali Kota Bontang.
0: Oke. Itu event begitu. Nah yang filmnya tadi gimana?
2: Ini mulai waktu, itu kan saya waktu itu masih SD.
0: Iya.
2: Udah mau berakhir ke SMP. SMP itu SMP Vidata. Saya terakhir mengikuti lomba taekwondo waktu awal MPLS ya, juara satu itu ya. Lalu selalu setelah itu kan saya kayak diumumin maju ke depan sekolah sebagai siswa berprestasi gitu ya.
0: Yeah.
2: Lalu 2 bulan atau 3 bulan kemudian tuh saya bingung nih pengen ngikut lomba apa.
0: Oh oke.
2: Waktu 2025 itu. Nah kepikiran itu saya awal mula ketertarikan ikut filmmaker-nya itu ada tuh kayak lomba yang muncul dari IG gitu.
0: Iklannya ada di Instagram.
2: Iya. Itu lomba internasional.
0: Oh gitu.
2: Nah, namanya tuh Dada Saheb Palke International Film Festival dari India. Jadi tertarik lah gitu pengen buat filmmaker, jadinya saya minta bantuan ibu saya untuk kayak surat izin syuting di RS Badak atau rumah sakit yang saya mau ingin melakukan syuting. Jadi ya saya berperan sebagai sutradara sama juga editing gitu. Jadi semuanya tuh saya yang buat. Sinematografernya sama juga scriptnya gitu, script writing. Lalu setelah itu kan Desember 2026 sudah selesai syuting. Itu saya masuk nominasi Dada Saheb. Jadinya kayak mewakili Indonesia gitu. Lalu kebetulan gitu saya dikasih penghargaan Asian gitu, namanya Star Iconic Awards. Sebagai kayak most visionary. Visionary gitu. Jadi gitu awal mula perjalanan jadi filmmaker.
0: Nah
2: ini berlari ke model, ke pigen sekarang ini.
0: Bener.
2: kok bisa saya ngikut Mr. Teen Mr. Teen Kalimantan Timur tuh yeah. waktu Februari ya. Setelah mendapatkan penghargaan dari Jakarta, Jakarta gitu, juara satu, itu ada ya Kak Hairul Anwar atau yang akunnya Kalimantan Pigens menawarkan, ya tiba-tiba banget tuh muncul, menawarkan mau ngikut Mr. Teen Indonesia gitu kah. Ya jadi saya tertarik gitu ya, karena pengen jadi model atau Pigens gitu.
0: Oh.
2: Jadinya saya ingin berfokus ke Mr. Teen Kalimantan Timur.
0: Oke.
2: Dari Maret sampai Agustus. Sampai masuk Grand Final Top 7.
0: Oh oke. Ini aku sebenarnya penasaran sama yang kamu bikin film waktu itu gitu. Itu kan iklannya tuh ada di Instagram Deva. Yeah. Terus abis itu kayak punya keinginan buat gitu. Tapi di situ apa yang kamu buat? Itu genre-nya apa gitu-gitu? Bisa kamu ceritain simpelnya?
2: Nah, genre-nya drama keluarga gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu ya, ini singkat aja deh cerita sinopsisnya. Jadi seorang ojek. Ojek gitu ya. Pokoknya dia miskin gitu.
0: Iya.
2: Butuh uang karena ibunya itu kayak terkena
0: lagi sakit gitu ya.
2: Penyakit gitu. Pokoknya kayak kena kanker gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ya kayak ini berhubungan dengan politik, politik sama juga masa kehidupan sosial gitu.
0: Oh oke. Okay.
2: Jadi kayak saya campur gitu ya, antara drama ekonomi gitu, ekonomi keluarga. Ya kan itu ceritanya dia yatim, hanya punya ibu aja, dia menanggung sendiri gitu. Yeah. Jadi gitu cerita film yang saya buat.
0: Itu durasinya berapa lama?
2: Ada dua versi yang pertama itu film pendek itu sekitar 11 menit. Kalau yang film panjangnya sebenarnya film panjangnya agak film pendek gitu ya.
0: Oh iya, enggak begitu panjang ya.
2: Enggak begitu panjang. 27 menit.
0: Oke. Ada dua versi yang tadi 11 menit sama 27 menit gitu. Iya. Oh, keren. Keren banget itu Pro 2 ya.
2: Itu, iya. Sempat dapat nominasi sama juga hampir menang di ada saya ngikut Manchester Film Festival, pokoknya di Britania Raya.
0: Oh oke, okay. Jadi itu tinggal apply filmnya gitu?
2: Kayak ditayangin filmnya gitu.
0: Oh oke, okay. Iya maksudnya kan itu kita nge-apply film kita ikutkan lomba baru ternyata di sana ditayangin.
2: Iya.
0: Oh keren banget teman Pro 2. Mungkin nanti kita lanjut ngobrol lagi ya. Nah abis ini kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ngobrol bersama dengan Deva dan juga Genta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
3: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
2: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
4: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini di mana kita masih ngobrol bersama dengan Deva dan juga Genta nih teman Pro 2 untuk sore ceria hari ini ya. Nah, tadi kita udah mungkin kenalan lebih dekat dengan keduanya tuh teman Pro 2. Tapi ya kali ini kita bakal ngomongin alasan gitu. Kenapa akhirnya mereka ingin gitu ya bergabung dan juga ingin bisa dibilang ingin apa ya melihat dirinya mereka sejauh sampai mana di Mr. Teen ini, apalagi mewakili Kalimantan Timur 2026 nih teman Pro 2 ya. Mungkin ini mau nanya ke Genta dulu gitu, alasannya itu dan juga kamu tahu ini tuh dari mana dan alasannya kenapa kamu pengen ikut dari Mr. Teen ini gimana tuh Genta?
1: Oke, alasan ikut Mr. Teen ya, waktu itu belum tahu apa itu Mr. Teen, baru diajak juga sama Kak Hairo Anwar, yaitu IG Kalimantan Pageant, ditawarin mau ikut Mr. Teen, itu sebelum, selesai saya menjadi duta olahraga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi, selesai duta olahraga itu muncullah IG Pageant, IG Pageant Kalimantan, dan ternyata udah follow saya dari lama, cuman saya nggak sempat.
0: Nggak notice aja ya?
1: Iya, nggak notice. Jadi saya follow dan di DM oleh adminnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ditanyain mau ikut Mr. Teen apa tidak, jadi saya minta persetujuan dari orang tua.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan gitu. Alhamdulillah diizinin.
0: Oke, okay. Tapi infonya itu, berarti infonya datang tuh ya pas ditawarin gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Tapi alasan kamu kayak ya udah deh aku mau itu kenapa? Kan bisa aja kamu kayak kayaknya nggak dulu deh gitu, kayaknya nanti dulu atau mau ikut yang lain atau apa gitu. Tapi kenapa akhirnya kamu kayak ya udah mau bahkan sampai izin orang tua gitu?
1: Mau itu karena di apa ya di model atau pageant itu jarang menurut Genta ya, pandangan Genta tuh jarang ada yang latar belakangnya seorang atlet itu ikut ke dunia model atau pageant.
0: Oke.
1: Okay. Makanya kayak tertarik apalagi di ajang Mr. Teen Indonesia.
0: Oh, oke. Okay. Jadi karena latar belakangmu juga sebagai atlet itu yang mungkin menjadi sesuatu hal yang kayaknya bisa nih kubawa gitu kan ya. Oh, oke okay. Gitu. Nah, kalau dari Deva sendiri kenapa alasannya pas ditawarin juga mau gitu ikut Mr. Teen ini? Kenapa tuh?
2: Oke, okay, awal mulanya itu saya juga ditawarin tuh di DM sama Kalimantan Pageants. Ya, karena mungkin ya itu Kalimantan Pageants yang ngelihat berita-berita saya internasional itu.
0: Iya.
2: Dan itu kan saya masih merintis gitu ya. Saya pengen tahu tuh. Saya waktu itu belum tahu apa itu Mr. Teen ke Indonesia. Jadi saat saya cari tahu gitu dari apa ya namanya itu file-file persiapan Mr. Teen Indonesia sama juga di Google, sempat ada ya di Google itu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu kayak tentang pageants mencari sosok remaja berbakat yang bisa menjadi inspirasi gitu untuk semua kalangan remaja. Jadi ya saya tertarik banget gitu. Apalagi pengen jadi model gitu, pengen jadi itu seperti kayak duta gitu ya.
0: Iya.
2: Kayak ingin menginspirasi semua orang. Jadi ya saya terima ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi orang tua saya setuju.
0: Iya.
2: Jadi ya itu tujuan saya ingin ikut Mr. Teen Indonesia gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Tujuan saya ingin ikut Mr. Teen Indonesia. Saya ingin banget menginspirasi dan membuktikan kepada semua remaja. Itu kan banyak banget ya remaja terkait kasus apa namanya itu ya.
0: Oke, pokoknya yang itulah ya.
2: Hamil dua nikah.
0: Iya. Yang mungkin tidak sepantasnya remaja
2: gitu.
0: Iya, betul. Maksudnya tidak seharusnya ada cerita-cerita atau kasus-kasus kayak gitu di remaja gitu kan ya.
2: Pokoknya yang tidak positif.
0: Betul.
2: Jadi saya ingin ikut sebagai pengalaman, pengalaman aja. Ini karena melatih public speaking. Public speaking percaya diri kan waktu itu saya kurang pede. Jadi saya mencoba ikut biar melatih percaya diri saya gitu.
0: Oke, ini juga berarti sesuatu hal yang baru juga buat Deva gitu kan ya.
2: Iya.
0: Dari modelingnya itu juga, public speakingnya itu juga. Jadi kayak ya udah coba aja gitu. Oke, nah ini akhirnya kan kalian kayak mau gitu mendaftarkan diri kalian di Mr. Teen tahun ini gitu. Dan akhirnya apa yang sebenarnya kalian siapkan waktu itu dari masing-masing? Mungkin dari Deva dulu, apa yang kamu persiapkan sebelum akhirnya yang kayak pas tampil di final Mr. Teen kemarin itu akhirnya. Mm-mm.
2: Yang saya siapkan itu sebelum tampil grand final, mm-mm, itu kadang saya siapkan persiapan kayak apa ya namanya itu ya, melatih public speaking gitu,
0: okay,
2: ya, tapi gitu. Lalu ya kayak apa namanya itu, melatih jalan, tegak gitu.
0: Oke, okay, karena itu nanti ada kayak model, fashion show.
2: Fashion show.
0: Iya betul ya, fashion show ya. Ya gitu, itu juga ada, jadi ngelatih jalannya itu juga.
2: Ya, melatih okay diri juga ya. Melatih diri menjadi lebih baik gitu. Sama juga, pokoknya banyak belajar, belajar gitu kayak Zoom. Zoom pasti kan ada ya, waktu itu bilingual tuh kayak less public speaking.
0: Oh, ikut les akhirnya?
2: Ya, itu dari Kalimantan Pigeons.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi itu persiapannya itu kayak percaya diri gitu, sama juga melatih apa namanya?
0: Melatih diri lah ya.
2: Melatih diri, model ya.
0: Dan lain-lainnya itu juga.
2: Dan
0: okay
2: juga kayak visi misi apa yang Deva ingin bawakan.
0: Oh iya benar.
2: Nasional ya, di provinsi maupun di nasional.
0: Isu-isunya itu juga apa yang mau dibahas gitu-gitu ya?
2: Iya kayak pokoknya tentang isu-isu yang sekarang ini di Indonesia.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oke, okay. Kita beralih ke Deva. Nah, Deva gimana? Deva lagi. Genta. Nah, Genta sendiri apa yang kamu persiapkan waktu kamu akhirnya udah apa ya namanya, udah mau gitu mendaftarkan diri di Mr. Teen ini?
1: Persiapannya. Oke, okay, persiapannya itu setelah daftar itu sebelum memasuki grand final dari top 14 menjadi top 7, itu ada 3 challenge yang kita lakuin. Yang pertama challenge photoshoot, kedua walk on public area, dan yang ketiga video profil.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ketiga challenge sudah saya lakukan dan alhamdulillah terpilih menjadi top 7.
0: Oh, oke. Okay. Jadi dari situ top 7-nya baru tampil ya, itu ya, di sana gitu ya.
1: Di grand final di Big Mall.
0: Oh, di Big Mall. Oke. Okay. Nah, itu maksudnya waktu challenge adakah kalian kayak merasa kesulitan-kesulitan gitu, kayak mungkin karena waduh, ini kan foto-foto, mungkin aku tipenya jarang foto, harus bagaimana gitu. Ada kesulitan enggak kalau dari Genta sendiri?
1: Oke, untuk challenge yang pertama itu photoshoot pakai jaket full hitam. Dan menurut Genta tuh enggak ada kesulitan di challenge pertama.
0: Oke.
1: Okay. Di challenge kedua itu walk on public area, sejujurnya itu sangat sulit.
0: Oke.
1: Okay. Karena belum tahu catwalk-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Masih kaku.
0: Masih, ya karena for the first time ya.
1: Iya, first time.
0: Makanya terus gimana? Terus gimana waktu itu?
1: Jadi, yang kumpul seadanya aja gitu.
0: Oh, okay.
1: Apa tampil yang sebisa mungkin.
0: Karena itu bentuknya kayak video gitu ya.
1: Iya.
0: Di take video, terus kamu belajar jalan, ya udah apa adanya gitu.
1: Iya,
0: oke, okay, udah langsung dikumpulkan aja gitu.
1: Iya.
0: Habis itu ada apa lagi yang terakhir?
1: Challenge ketiga itu video profil.
0: Video profil.
1: Menjelaskan diri kita sendiri.
0: Oke. Okay. Nah, itu enggak ada kendala ya?
1: Enggak ada sih.
0: Enggak ada. Kalau ada kendala malah aneh itu jadinya. Video profil juga kalau ada kendala kan jadi aneh banget gitu. Nah, kalau misalnya dari Deva sendiri dari 3 challenge itu ada kesulitan enggak atau malah ini easy gitu.
2: Oke, okay, ini jujur ya. Saya banyak ya challenge-challenge-nya itu. Kalau yang pertama itu memakai foto black jacket gitu. Mm-hmm. Nah, itu ada masalahnya ini. Masalahnya waktu itu bontang, lagi mati lampu, mati lampu semua. Jadinya agak kesulitan gitu. Ke tempat foto studio agak susah jadinya.
0: Karena mereka pun juga lagi mati lampu tempat studionya ya.
2: Iya, itu waktu itu mati lampu di Bontang.
0: Oke.
2: Okay. Jadinya ya seadanya aja gitu, diminta foto sama bapak untuk ya foto di luar
0: yang di outdoor.
2: Ya outdoor, terang gitu. Lalu kalau yang challenge yang catwalk itu sebenarnya sih aman aja.
0: Mm-hmm.
2: Cuman waktu itu kayak apa ya, ngejar deadline. Ngejar deadline untuk ngumpul gitu.
0: Okay.
2: Jadi waktu itu saya ada ikut lomba Face of Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Jadi lumayan aja deh saya ngambil video di Jakarta.
0: Jakarta okay.
2: Sama juga campuran di Bontang.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kalau untuk yang di challenge 3 tuh yang apa ya namanya itu?
0: Video profile tadi.
2: Yang tentang dia sendiri tuh ya gampang aja sih.
0: Oke, tuh kan. Itu sesuai prediksi.
2: Yeah. Ya tinggal apa namanya itu ya. Sebenarnya saya nggak ngambil video saya terlalu banyak. Cuman saya ngambil referensi video-video Wonderful Indonesia tentang budaya gitu. Budaya sama juga tentang apa ya, pokoknya budaya-budaya sama juga anak-anak yang di bukan orang kota gitu.
0: Oh, pedalaman gitu ya.
2: Pedalaman gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya orang kayak budaya Kalimantan saya bawa. Oke. Okay. Sama juga tentang visi-misi saya sama tentang saya gitu, bagaimana saya perjalanan kali gitu, bagaimana saya bisa mencapai di sini dari nol.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ya tinggal ada sih video-video saya kayak video public speaking di sekolah, jadi saya campurin aja di video profile situ.
0: Oh, digabungin.
2: Tinggal edit. Saya buatnya kayak film gitu. Film sinematik.
0: Oke. Okay.
2: Bagus sudah.
0: Oke.
2: Okay. Segitu. Lalu selanjutnya tuh ada lagi challenge. Challenge apa namanya itu? Sebenarnya sih ini kayak voting gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak
0: sebenarnya untuk seluruh peserta kan votingnya itu ya. Oke. Okay. Dan itu kayak kamu bikin video bentuk dukungan gitu kah atau gimana?
2: Votingnya itu semacam kayak apa ya?
0: Link gitu ya.
2: Ada postingan, ada QR gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu bisa kayak melakukan voting gitu, siapa yang dipilih.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi saya waktu itu agak sulit karena bersaing sama ada satu yang girl-nya namanya Intelligentsia ya.
0: Intelligentsia.
2: Namanya Fale.
0: Oke. Okay.
2: Jadi itu agak bersaing gitu loh.
0: Oh, voting, iya.
2: Voting-nya kadang dia yang jual satu, kadang saya jual satu, kadang
0: kompetitornya di situ. Oke.
2: Okay. Lalu selanjutnya ini ada interview.
0: Apa lagi?
2: Interview.
0: Oh, ada interview, boleh.
2: Jadi kalau ini itu interview, kalau untuk orang sama Linda, interview-nya tuh saya ingat offline.
0: Mm-hmm.
2: Kalau untuk yang di luar sama Linda gitu, misalnya di Bontang, Kutim, yeah.
0: Online ya?
2: Papan itu online.
0: Oke.
2: Okay. Melalui Zoom.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Itu interviewnya juga aman berarti ya?
2: Aman. Tapi waktu itu saya pakai bahasa Inggris kalau nggak salah.
0: Oh gitu. Karena memang Deva lebih terbiasa pakai bahasa Inggris sehari-hari kah atau bagaimana?
2: Enggak sih. Kalau di Indonesia kadang saya pakai bahasa Indonesia. Kalau di luar Indonesia saya pakai bahasa Inggris gitu.
0: Soalnya dia ngomongnya kayak gitu. Pas lagi interview pakai bahasa Inggris. Oh, apa karena memang basicnya bahasa Inggris duluan kah? Gitu. Oh ternyata enggak. Nyampur-nyampur juga ya?
2: Iya.
0: Uh-uh.
2: Ya waktu interview agak gugup ya soalnya. Tapi Astungkal itu aman, jalan berjalan lancar.
0: Oke.
2: Okay. Itu waktu prakarantina ya challenge-nya.
0: Oke. Okay. Ini mungkin nanti kita lanjut lagi abis ini ya. Teman Pro 2 masih ngobrol dengan mereka karena ya tadi kan udah menceritakan apa ya? Bukan keluh kesah sih, tapi mungkin prosesnya mereka sampai menjadi Mr. Teen Kalimantan Timur 2026 tuh Teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi abis ini. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
5: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
9: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
10: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
11: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Oke, teman bro dua, kita lanjut lagi kali ini ya. Masih barengan sama Nom Citro di sore hari ini, teman bro dua. Dan juga masih bersama dengan Deva dan juga Genta tuh, teman bro dua ya, yang merupakan perwakilan dari Mr. Teen Kalimantan Timur 2026 yang nanti bakal kembali berlaga tuh, teman bro dua. Udah kayak pertandingan gak tuh berlaga. Yang nanti bakal juga mewakili Kalimantan Timur, teman bro dua, di Mr. Teen Nasional gitu ya, bertemu dengan Mr. Teen dari daerah-daerah lainnya. Gimana? Mungkin kalau dari kalian sebenarnya udah siap atau belum? Siap. Oh, bentar, mikrofonnya belum nyala.
1: Oke, siap.
0: Oke, boleh dikasih tahu kapan nanti itu bakal ditampilkan di nasionalnya itu bulan berapa, tanggal berapa, bisa dikasih tahu?
2: Bulannya dari bulan November tanggal 16 sampai 20 berapa?
0: 21. Oh, berarti 5 hari gitu ya. Itu di mana? Di Jakarta kah atau di mana?
2: Di tuan rumahnya tahun ini di Bali.
0: Oh, tuan rumahnya di Bali gitu ya. Oh, oke. Jadi nanti kalian yang mewakili berapa orang sih kalau misalnya dari Kalimantan Timur?
1: Ada 3 orang. Ada Kalimantan Timur 1, Kalimantan Timur 2 dan Kalimantan Timur 3.
0: Oh, oke. Jadi 3 perwakilannya ini nanti bakal ke sana ya, ke Bali untuk bertemu dengan yang lain-lainnya itu tadi ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Nah, nanti sistematisnya di sana kalian bakal ngapain aja gitu? Apakah sama yang kayak kalian laksanain di Big Mall kah atau gimana?
1: Sama sih seperti yang awalnya itu, kita yang ikut challenge dulu untuk yang prakarantina ya, atau sebelum ke Bali.
0: Iya.
1: Kita mengikuti challenge. Misalnya tuh kita ada challenge foto dengan baju dalam yeah, tanpa lengan gitu, warna putih. Sama juga kadang kita video profile gitu juga, ada video profile sama apa lagi?
2: Banyak, jadi tuh challenge yang di tingkat provinsi itu nanti tuh kita lakukan biar nanti pas mewakili provinsi kita jadi gak, sudah terbiasa gitu.
0: Dan
2: ada 10 provinsi, 10 provinsi maaf, maksudnya 10 challenge dari nasional. Itu macam-macam. Yang pertama, baru kemarin kita ngadain itu challenge pertama itu tema kemerdekaan. Jadi memakai baju profesi.
0: Baju profesi gitu ya. Itu berarti photoshoot gitu?
2: Iya, photoshoot.
0: Gitu. Berarti nanti pas di sana juga bakal apa ya, bertemu dengan daerah-daerah lainnya yang mewakili.
2: Benar.
0: Mr. Teen daerah-daerah lainnya juga. Mungkin sekalian gitu ya, harapan kalian gimana buat nanti, dari mungkin dari Deva dulu, abis nanti gantian ke Genta.
1: Harapan saya untuk Mr. Teen Indonesia ini, semoga saja ya saya lebih baik daripada sebelumnya, dan juga bisa mempersiapkan diri untuk melaju ke nasional gitu,
0: maupun
1: internasional. Jadi harapan saya itu semoga aja lancar-lancar ya saya di Mr. Teen Indonesia.
0: Amin.
1: Dan juga semoga aja saya bisa menjabat di Mr. Teen Indonesia.
0: Amin.
1: Itu menginspirasi semua masyarakat gitu.
0: Nih kalau Genta gimana?
2: Harapan Genta nantinya berharap bisa memenangkan di Mr. Teen Indonesia sebagai gelar winner. Dan
0: bangga juga ya bawa nama Kalimantan Timur menang gitu.
2: Iya. Dan juga nanti mau menginspirasi teman-teman gitu. Bahwa di sekolah saya terutamanya banyak yang mengira model atau pageant atau mister seperti ini nih cuman bisa di cewek doang. Kebanyakan kan perempuan ya.
0: Rata-rata miss gitu
2: iya,
0: kan ya.
2: Miss. Jadi memperkenalkan gitu.
0: Jadi harapannya bisa memperkenalkan lebih luas lagi bahwa pigeon ini gak cuman cewek-cewek aja tapi cowok-cowok juga bisa gitu. Ini boleh ya minta dukungannya dari masing-masing. Mungkin dari Deva dulu, minta dukungannya dari teman pro 2 atau yang lagi dengerin saat ini.
1: Semoga saya mohon ya dukungannya bisa berjalan lancar dan juga bisa mengikuti semua kegiatan-kegiatan Mr. Teen Indonesia. Semoga aja saya bisa mengajak masyarakat untuk lebih baik dan juga menjaga lingkungan gitu. Bisa menginspirasi orang lain juga. Dan apa lagi ya? Semoga aja saya juga ingin, semoga aja saya bisa mengharumkan nama Kalimantan Timur atau enggak Bontang asal saya sendiri, dan juga semoga aja saya bisa bersaing dengan Genta menjadi winner gitu.
0: Jadi sebenarnya mereka berdua pesaing juga gitu ya. Kalau dari Genta terakhir ya, minta dukungannya.
2: Genta berharap nantinya Genta, Deva, dan juga Leon, perwakilan dari Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, mendapatkan gelar sampai ke top 6. Dan pokoknya buat Provinsi Kalimantan Timur, dukung kita terus bertiga dengan secara vote dan lain-lain.
0: Tuh jangan lupa tuh teman Pro 2 ya. Untuk mendukung Deva dan juga Genta, dan juga tadi satu lagi siapa namanya?
2: Leon.
0: Leon tuh ya, untuk bisa berlaga nanti pastinya di Mr. Teen Nasional yang diselenggarakan di Bali di bulan November nanti tuh teman Pro 2. Ini makin sore makin silau sebenarnya, mataharinya udah mulai masuk nih teman Pro 2. Dan itu aja untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Genta, terima kasih banyak Deva. Semoga sukses, semoga bisa mendapatkan sesuatu ya.
1: Amin juga.
0: Amin juga. Aku kaget.
1: Dalam Hindu ya.
0: Iya. Dan juga semoga hasilnya memuaskan juga, dan juga udah bangga mewakilin Kalimantan Timur di Mr. Teen Nasional nih teman Pro 2. Amin. Itu aja untuk kali ini ya teman Pro 2. Jangan lupa stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda, karena pastinya aku nanti bakal balik lagi nih teman Pro 2. Bye bye.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore.
0: Makin sore makin silau sebenarnya. Ya.
2: Jujur ya, Samarinda kering.
0: Betul,
2: ini.
0: Kering banget
2: kering.
0: Ini.
2: Di mana hujan di nanti-nanti itu?
0: Apa?
2: Hujannya di nanti-nanti.
0: Hujan yang di nanti-nanti.
2: Danau-danau ikan.
1: Danau sungai.
0: Dia mencoba puitis sungai. Tapi kayak gak cocok gitu ya.
2: Cocok. Efek samping Indonesia kering.
0: Oh, waduh, apa lagi?
1: Kalimantan sih lebih tepatnya.
0: Kering. Oke, hari ini barengan sama Anum Citro dan juga
1: Ninis
2: dan juga aku Ken.
0: Yeah, ini aku kayak baru pertama kali siaran sama mereka
2: jujur,
0: berdua.
2: Iya, jujur ya selama 9 bulan.
0: Iya, hampir 9 bulan ya.
2: Baru pertama kali sama Kak Anom. Kayak literally banget.
0: Biasanya tuh bersinggungan kalau enggak pas kalian lagi siaran sore, aku malamnya kayak gitu-gitu.
1: Yeah.
0: Kalau enggak ketemu pas lagi apa gitu.
1: Yeah.
0: Aku kan suka mampir ya.
2: Tapi terakhir kita pernah sama Kak Anom kan, Kak?
0: Oke.
2: Okay. Terus diganti.
0: Oh iya,
1: iya pernah.
0: Oh iya.
1: Diganti sama
2: gara-gara DBL ya?
0: Iya.
1: Iya DBL.
0: Mungkin. Iya benar-benar itu juga mungkin. Karena aku, kalau aku diganti juga sebenarnya aku nggak tahu gitu. Oh diganti, ya udah gitu sebenarnya. Tapi kayak baru ketemu mereka tuh baru hari ini.
1: Hari ini.
0: Berdua.
1: Ya,
0: betul, akhirnya kita berkumpul ya, bermain bersama ya. Di sore ceria hari ini, karena hari ini kita bakal ngomongin apa nih? Ngomongin apa Nis?
1: Ngomongin scroll insecure. Scroll terus insecure.
0: Apa
1: banyak.
0: Tiba-tiba hilang yes. Kata-katanya.
2: Jadi kayak di kehidupan yang lagi boring yeah. Ini. Pasti kita yeah. Mengisi waktu dengan scrolling kan.
1: Scrolling.
0: Betul.
2: Dan ini benar-benar relate banget ke mm-hmm. Semua teenager.
1: Iya. Yes. Yeah.
2: Karena kayak aduh bosan scroll.
1: Scroll.
2: Maksudnya yeah. Udah jadi kayak pasif gitu loh.
1: Iya.
2: Yeah. Yang kita berabah udah kebuka scroll. Sendiri
1: bosen
2: media sosial.
1: Bosan yeah. Pun kita tetap nge-scroll.
0: Gak usah jauh-jauh. Bangun tidur,
2: buka HP,
0: lihat notif gitu ya. Kalau nggak ada notif apa-apa, baru dibuka kunci layarnya, baru nge-scroll. Apa yang awal-awal, pasti ngeliatin cuma yang bagian awal-awal.
2: Refleks banget.
0: Betul, betul, betul.
2: Menjalani kegiatan tuh kadang dengan, aduh HP ku mana ya.
1: Butuh scroll nih.
0: Bener.
2: Sebenarnya yang mau kita highlight itu ya Kak.
0: Iya, kenapa?
2: Kita nge-scroll. Mm-hmm. Tapi konten-konten yang kita terima itu kadang ngebikin standar-standar yang ngebikin kita insecure. Gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Somehow kayak bikin kita like beauty standard gitu loh, Kak.
0: Oh, ini
2: itu
0: ini,
2: salah satu contohnya aja sih.
0: Oke, okay. Iya, maksudnya contoh yang mungkin contohnya tuh kayak gimana sih? Aku sebenarnya masih belum begitu paham yang kayak insecure-nya tuh di mananya gitu.
1: Kayak misal nih Kak, ada video pencapaian seseorang.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: Kayak kita tuh kayak, ih keren ya. Terus kita insecure sama diri kita sendiri.
2: Sebenarnya tergantung sih dari orang.
0: Betul.
2: Bisa jadi kayak suatu hal yang memotivasi gitu kan Kak.
1: Yeah.
0: Betul.
2: Tapi kalau dilihat dari berkali-kali lama-lama jenuh juga gak
1: yeah.
2: Sama. Kayak
1: yeah.
0: Ini.
1: Bener.
0: Yeah.
2: Nih, orang-orang zaman gini. Di umur aku emang iya. Pada berprestasi semua atau gimana sih?
0: Oh, yeah. Oke. Okay. Aku baru paham gitu. Berarti
2: lama-lama gitu, Kak.
0: Iya, berarti ini maksudnya tuh kayak apa yang kita konsumsi di sosial media itu kan sebenarnya ya cerita dari orang lain gitu.
2: Yeah.
0: Ya yang ternyata dari kita sendiri itu depends on apa ya dari kitanya yang itu tuh menganggap menjadi sebuah perbandingan kah atau menjadi sebuah motivasi kah atau malah bisa dibilang menjadi sebuah hiburan aja gitu.
1: Betul.
0: Nah kayak gitu-gitu nanti kita bakal bahas itu pastinya gitu kan ya tentang scrolling dan juga mungkin dari kamu juga nih teman Pro 2 yang mau ceritain kalau biasanya kamu scrolling gitu tuh apa yang sering terlihat oleh kamu apakah apa ya namanya hasil-hasil dari orang lain yang sukses atau berhasil
2: diri aja.
0: Iya yeah. Ataukah kayak hiburan kayak video-video lucu aja kah atau lain-lainnya boleh dikasih tahu bisa kasih tahu di mana Ken
2: di WA kita yaitu 0812-5848-7885
1: dan di Instagram kita @rriprodua_samarinda
0: yes nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro 2
2: yeah.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Udah Yanto, kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Anyway guys, setelah pembahasan tadi kan sempat di mention tuh tentang beauty standard.
1: Yes.
0: Yeah. Kayak kepikiran setelah scrolling.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, ini tuh sebenarnya kalau aku lihat ya Kak. Mm-mm. Aku sih belum pernah ya mengalamin, mm-mm, tapi di kalangan anak-anak aku sama teman-teman aku.
2: Anak-anak kamu.
1: Kamu masih
0: maksud aku.
2: Jujur janggal. Oh jujur God. Janggal.
1: Ini manggilnya manggilnya sekarang bukan Ken.
2: Apa?
1: Papi Ken.
2: Papi. Papi.
0: Kebalik. Gimana ya? Anak-anak di kalangan aku. Kalangan dia anak aku.
1: Iya, di teman-teman sebayaku. Ya Allah, Papi Ken, Papi Ken.
2: Udah gak sabar Ken, sabar Ken.
0: Pro 2.
1: Iya.
0: Jadi kayak mereka tuh yang kalau nge-scroll, mm-hmm, sebenarnya nggak secara eksplisit banget sih, yeah, kayak dari nge-scroll, cuman ketahuan kayak mereka itu udah yang ih aku pengen jadi gini deh, kok bisa ya mereka tuh yang di konten-konten gitu langsung siap get ready nya cepet banget,
1: yeah, okay,
0: terus kayak ih mereka beauty-nya udah beauty standard banget, standar media sosial tuh udah banyak banget gitu lah.
1: Iya, kayak orang main sosmed harus keren,
2: iya,
1: kan? Kayak
0: yang udah kepakem gitu loh, yang udah mutlak aku tuh harus gini gara-gara sebuah konten aja.
1: Betul.
0: Jadi mana ini tuh kayak bisa merusak suatu identitas gitu loh, Kak. Yang malah di umur teenager gini,
1: kayak
0: jatuhnya itu bisa berbahaya gitu loh, Kak.
2: Apalagi kita kan kayak masa-masa labil gitu kan. Jadi kita pengen ngikutin standar TikTok.
0: Terus kayak kita don't know who to lean on gitu loh, Kak. Jadi kayak ini kita yang mana yang bener loh.
1: Tapi kan sebenarnya ini ya, maksudnya kalau masih muda, terus kayak misalnya masih sekolah, mungkin belum punya sesuatu gitu. Maksudnya kita kerjakan masih repetitif yang kayak sekolah pulang. Kadang kita juga memikirkan yang kayak tadi, nanti kita tuh mau jadi apa ya, gitu-gitu kan. Nah itu sebenarnya kan, sebenarnya fungsi dari sosmed itu kalau menurut aku sebenarnya kayak menginspirasi aja. Kayak oh ternyata ada ya pekerjaan di dunia ini, oh ada ya orang tuh bisa begini, bikin konten kok bisa jenius ini, sebener-bener ini. Jadi tuh kayak kita tuh banyak inspirasi-inspirasi yang sebenarnya masuk. Tapi yang mungkin tadi dibilang Ken, mungkin orang tuh terlalu into sama sosmednya.
0: Jadi sebenarnya itu bisa terjadi kayak yang jadi motivasi. Kalau memang nge-scrollnya itu masih dalam batas wajar sih, Kak. Kalau orang yang memang udah not doing anything, yang hidupnya itu benar-benar sering banget nge-scroll, rebahan, karena ya tahu sendiri lah ya Gen Z semales itu,
1: bukan males,
0: efisien.
1: Aku mau bilang mager juga, iya juga gitu.
0: Efisiensi
1: tenaga.
0: Benar. Gimana jadi semuanya tuh kayak nge-scroll itu udah suatu hal yang pasif banget dilakukan. Jadi suatu hal yang sebelumnya memotivasi, dianggap keren, terus juga kayak standar-standar yang masih membentuk kualitas yang bagus, lama-lama tuh jadi kayak apa sebenarnya ini udah monoton banget ya di dunia ini.
1: Bener.
0: Aku yang ketinggalan ya gitu.
1: Karena
0: banyak banget konten-konten atau orang-orang yang membuat suatu konten tuh terlalu dibuat-buat gitu, dan banyak juga teenager yang gak terlalu bercermin dengan dunia nyata.
2: Ya kadang tuh juga aku pernah lihat konten yang dia tuh ngefaktain suatu pekerjaan di mimpi, apa ya, kayak misalnya satu profesi nih.
1: Contohnya
2: kedokteran. Kan banyak tuh yang bilang kedokteran tuh worth it gini-gini. Tapi habis itu di komen-komennya kalau kedokteran itu gak worth it.
1: Berarti ini dong, maksudnya orang berhak bersuara di situ. Ada yang menganggap itu worth it, tapi pendapat orang lain ada yang sebaliknya gitu.
2: Jadi kayak orang-orang yang ngebaca komen itu tuh juga jadi kayak bisa nggak ya jadi kayak dokter? Worth it nggak ya?
0: Malah makin labil.
2: Malah makin labil.
1: Tapi sebenarnya menurut aku bukan berarti gimana ya. Kalau sekarang gini, kayak misalnya aku pengen beli HP nih, ya kan? Pengen beli HP tapi bingung mau beli HP apa. Kita ngeliat dulu, nonton review. Biasanya kan begitu tuh. Kalian mau beli, misalnya Ninis mau beli make up, ngeliat dulu reviewnya.
0: Itu review jujur.
1: Bener, kayak gitu. Tapi kan itu tuh jadi sebuah apa ya? Maksudnya tuh kita juga mau beli barang pasti kita kayak butuh survei, butuh research gitu kan ya. Nah salah satunya mungkin itu kayak orang udah nyoba duluan dan perasaannya gimana, rasanya kayak apa. Mungkin ya setiap orang kan main, misalnya main handphone tuh penggunanya beda-beda gitu. Walaupun ya sama-sama scrolling sih gitu kan ya. Takutkan
0: itu ya Kak, dari review-review itu adalah terlalu dilebih-lebihkan.
2: Iya, hiperbola.
0: Iya, itu yang dari tadi mau kita highlight. Hiperbola. Hal-hal hiperbola yang udah
1: disetting juga.
0: Terus kebanyakan di-endorse kan.
1: Betul.
0: Kita tuh gak tahu ini di-endorse atau enggak.
2: Karena saking real, kayak real banget.
0: Saking realnya dan saking kerennya orang-orang yang bikin konten-konten itu. Sampai kayak, ini real gak ya? Makanya kebanyakan kunci yang kita cari itu review jujur ini.
2: Iya.
1: Oke. Aku akhirnya ada pemikiran juga nih. Tadi kan kalau melihat bahwa sekarang ya itu pekerjaan content creator itu kan tadi juga selain kayak buat kontennya, mereka juga kan ada kayak endorsement gitu-gitu kan. Nah, endorsement tuh pasti juga bakal ada briefing di sebelumnya gitu.
0: Betul.
1: Ini barang ini bisa dipromosikan di konten kalian dan gimana cara membuatnya. Nah, itu kan pasti ada yang kayak menyambung-nyambungkan, ada yang apa ya namanya, memang dia pakai itu atau dia baru pakai itu, atau maksudnya dia bikin suatu konsep di mana konsepnya itu kayak berhubungan dengan produknya itu
0: yang nggak selalu benar gitu loh Kak.
1: Iya, nah mungkin lebih ke arah gini, sebenarnya tergantung dari, menurut aku sebenarnya ya, dari POV mereka, mereka tuh ya hanyalah untuk mencoba untuk memberitahukan dan juga mempromosikan produknya.
0: Reach out kita gitu ya.
1: Yes, ya, cuman ngasih tahu, followerku, aku mau ngasih tahu aku tuh jualan ini, tapi aku bikin konten yang begini supaya apa? Supaya ya enggak kelihatan, bukan enggak kelihatan banget jualannya. Aku memang jualan, tapi ku bikin jualannya jadi menarik.
2: Oh iya.
0: Kan, engaging gitu.
1: Iya. Soalnya kan enggak cuman kayak aku ada air putih.
2: Iya, iya betul sih.
1: Masalahnya siapa yang bakal minat gitu kalau misalnya begitu. Makanya
0: air putihnya enak banget.
1: Iya, nah. terus apa gitu. Iya kan?
2: Yang menarik.
1: Bener, gitu. Bener. Nah, mungkin yang aku tahu kayak kalian rasakan adalah guilty-nya.
0: Yes.
1: Kayak guilty, ih, produk lagi gitu ya, kan.
2: Iya, jujur.
1: Bener. Ya, kalau menurut aku, kalau memang ada unsur itu kalian tidak mau nonton, mending jangan ditonton. Gitu. Karena memang mereka itu hanya untuk itu dan mereka dibayar, ya mereka bikin sesuatu yang menarik gitu. Karena ya pemikirannya adalah kalau kalian berpikir, oh ternyata ada dua yang merasa guilty, sisanya kan masih banyak. Kayak gitu.
0: Jatuhnya kayak target audience. Betul. Gitu ya,
2: Kak.
1: Betul. Gitu, jadi ya otomatis adalah ya menurut aku jadi, oh berarti ini bukan market kalian. Gitu, cuman mungkin yang Ken rasain, aku paham gitu, guilty-guilty yang kayak, ih apaan sih gitu.
0: Karena lama-lama tuh apa sih gitu.
2: Iya kan, kita tuh sudah nonton sampai akhir tapi ternyata itu cuma promosi produk.
1: Betul.
0: Ternyata
1: memang begitu-begitu. Tapi kadang ini, kalau aku tuh sebenarnya awalnya juga ada ngerasa guilty gitu, tapi aku kayak dia mungkin ada part bagian ininya, kadang aku skip. Kadang kalau ada part yang ternyata paling lucu, beneran lucu, ya tetap ku tonton aja gitu.
2: Iya,
1: urusan beli membeli kan aku urusannya di aku
2: kita,
1: kan.
2: Iya.
1: Oh ternyata aku butuh nih barang ini, ternyata ya udah aku beli. Oh ternyata aku memang nggak butuh, nggak apa-apa, udah ditonton-tonton aja gitu. Nah, ini kayaknya masih merasa pengen, mungkin kayak kalian tuh sebenarnya pengen jujur tapi pengen yang keliat ini pure konten yang kayak kalian beneran buat konten gitu-gitu. Kayak gitu sih yang kulihat ya.
0: Yes. Masuk sih.
1: Masuk kan?
2: Masuk sih, sepakat sependapat.
1: Kebuka dikit kan?
2: Kebuka. Jujur kebuka.
1: Iya, soalnya ku belah kepalanya.
0: Cuman kayak yang masih banyak banget hal yang harus dibahas untuk kedepannya ya Kak.
1: Betul. Nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro 2. Yes.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Halo, aku botol A.
5: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel,
4: yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
6: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
4: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
6: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
7: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
4: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
8: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Oke, teman bro dua ya, sebelum kita lanjut lagi ngomongin tentang scroll dan scroll gitu ya. Itu saking aku bingungnya gitu ya, jadi ulang-ulang. Ya, pokoknya kita sebelum ngomongin tentang scroll itu, teman bro dua, kita bakal menebak suara dulu kali ini ya.
1: Yap.
0: Ini yang sudah tahu jawabannya, Ninis. Oke. Ninis, sebelum kita jawab, boleh dong kasih satu clue.
1: Cluenya pasti kalian tahu.
0: Itu iya. Itu. Kamu tahu enggak kemarin si si siapa ya, aku kemarin siaran sama Nasla ya. Nasla, cluenya apa? Dia manusia, Kak. Oke.
2: Wow.
1: Sangat clue banget tuh.
0: Bener. Ya, masa AI kerbau gitu kan, gitu kan ya. Aneh banget gitu. Ya sudahlah, daripada nanya Ninis enggak jelas itu sama berdua. Langsung aja kita dengerin tebak suara kali ini.

0: Hai hai teman berdua. Hari ini barengan sama aku Ninis. Dan aku mau ngasih challenge nih buat seseorang. Kira-kira Dani bisa tebak gak ini suara siapa?
1: Halo, nama kamu siapa?
2: Halo, aku Noya.
1: Oke, aku punya challenge nih buat kamu, yaitu tebak suara. Kamu harus tebak ya ini suara siapa.
2: Oke.

0: Nah, itu suara siapa?
1: Hindia Rumah ke Rumah gak sih?
0: Salah, tapi betul Hindia, tapi judul lagunya itu salah. Tahu gak judul lagunya? Mau tebak lagi?
1: Gak tahu deh.
0: Itu secukupnya. Kamu suka gak lagu Hindia?
1: Suka, suka.
0: Oke, terima kasih. Aku Ninis, kembali ke studio.

0: Tahu kan? Tahu kan?
1: Suka-suka.
2: Ternyata hintnya memang lumayan ya.
1: Betul.
2: Lumayan berguna.
1: Ini aku mau kasih fun fact ya.
0: Apa tuh?
1: Ini fun fact ya.
2: Kakak pernah ketemu?
1: Bukan. Fun fact ya adalah Nasla pakai ini juga.
0: Demi apa sih?
1: Bedanya, kalau ini kan kamu lagu pakai lagu secukupnya. Mm. Kalau dia kemarin itu pakai speech yang cari aja suara lo sendiri.
0: Oh.
1: Ya Allah.
2: Kirain suara rumah.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Langsung kamu chat Nasla, baru kasih emot salaman. Kita samaan.
0: Chemistry padahal belum pernah.
1: Betul.
2: Tapi emang Hindia ini udah terkenal banget.
1: Betul.
2: Dari sebenarnya dari media sosial ya.
1: Iya.
2: Mulai berdunia bergema nih. Kemana-mana.
1: Bener. Sebenarnya kan kalau yang mungkin orang tuh ada yang apa ya? Kalau sama Hindia menurutku orang tuh suka banget. Yes. Tapi kalau ada yang nggak suka, mungkin ada beberapa yang nggak suka banget. Bener. Gitu. Karena ada yang ngerasa, wah dia tuh kok kayak berasa orang gak bisa nyanyi gitu ya.
0: Yeah.
2: Sebenarnya ikonik dia itu kayak emang itu gak sih kak?
1: Iya. Yeah.
2: Tapi emang ada suatu hal atau beberapa orang yang memang bisa bikin, apa ya?
1: Iya.
2: Kalau denger itu gak serak gitu.
1: Yeah.
2: Dengan
1: tipe
2: suara dia.
1: Betul.
2: Jadi kayak mana vokalnya gitu.
1: Pasti orang yang kritis-kritis musik itu kayak, suaramu kurang bagus gitu.
0: Cari suara lo.
1: Cari suara. Nah iya, maksudnya kan orang tuh, dia pun juga pernah ngebahas tentang suaranya itu bagaimana, tapi ya sudah, maksudnya dia pun dengan suara begitu bisa sukses karena dia ada sesuatu hal yang berbeda, yaitu penulisan lirik lagunya, musiknya itu
2: liriknya,
1: maksudnya
2: itu bagus banget.
1: Liriknya itu loh yang kayak gak kepikiran, kayak kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang. Kapan ya?
2: Bikin kita nanya gitu.
1: Betul. Bikin kita tuh nanya, bikin kita tuh mikir, bikin kita tuh jadi hook gitu loh. Jadi hook buat kita nangkep
2: lagunya itu sendiri.
1: Iya, bener. Itu sendiri gitu. Bener, kayak gitu. Jadi menurut aku sebenarnya yang paling kuat dari Hindia ini adalah itu lirik-liriknya.
0: Makna
1: yang
0: dari liriknya.
1: Betul. Nah, itu tuh.
2: Bahkan ya aku tuh sampai pernah kayak bikin penelitian tentang lagu Hindia ini. Enggak lagu Hindia doang sih, tapi kayak lagu-lagu di Indonesia, lirik-liriknya itu aku udah lama lagi pas SMP. Cuma
1: kayak kamu surveiin, baru kamu liatin.
2: Aku liatin, aku kasih akumulasi kayak mereka ini lirik-liriknya berdasarkan apa sih. Terus kayak rata-rata itu menggunakan kata-kata seperti apa, dari mana gitu. Dan itu emang Hindia sama Nadine Amizah yang paling banyak menggunakan kata-kata puitis.
0: Puitis,
1: setuju
0: banget.
2: Akumulasinya itu tinggi banget.
1: Betul. Kalau sebenarnya kalau kayak Nadine, oke, berasa puitisnya gitu. Tapi kalau kayak menurutku Hindia, dianggap puitis karena sebenarnya bahasanya bukan puitis, tapi kayak bahasa yang sehari-hari tapi langsung ngena gitu.
0: Iya.
1: Kayak langsung. Iya, benar. Makanya itu yang gampang ngehook kita kayak gitu.
2: Betul. Rilek-rilek gitu.
1: Papi Ken kenapa?
0: Papi kenapa?
1: Tapi akhirnya kita balik lagi ngomongin tentang scrolling ini.
0: Scroll.
1: Sedikit lah ya pastinya buat kamu gitu tuh teman pro 2. Kalau memang mau scrolling gitu ya, sebenarnya scrollingnya itu enggak apa-apa. Scrollingnya itu enggak apa-apa. Tapi jangan sampai yang kayak informasinya tuh kayak
2: ditelan
1: mentah-mentah. Terus juga jangan kamu iakan sepenuhnya gitu.
0: Betul.
1: Ya. Maksudnya kalau cuman kamu baca aja, tapi jangan sampai kamu semuanya percayai gitu. Karena bisa aja kayak abis ini ternyata kamu percayai, ternyata beberapa hari kemudian hoax gitu.
0: Hoax,
1: itu kamu yang nyesel, jadi kayak abis mempercayai, hoax. Gak jadi dong.
0: Dan itu sudah disebar kemana-mana.
1: Iya.
2: Itu gini tau.
0: Ternyata
2: hoax.
1: Itu malu banget. Asli. Apalagi mungkin dari kamu abis ada beritanya, kamu sebarin ke teman-temanmu.
2: Kayak udah hype
1: gitu. Iya, kayak udah pasti betul aja ceritanya gitu kan. Tapi ternyata
2: pinanya bujur benar.
1: Bener gitu ya. Jadi ya udah, maksudnya apa yang ada di layar kamu ya untuk kamu aja gitu. Kecuali
2: konsumsi
1: memang kamu
2: dengan baik gitu.
1: Betul.
2: Lah, ya,
1: kecuali memang mau kamu bahas untuk diskusi. Tapi bukan berarti kayak kita nanti minggu depan ada diskon ini. Ternyata hoax. Kelar kamu tuh teman pro 2 gitu.
0: Pentingnya pemilihan konten.
1: Yes,
2: pentingnya
1: bener.
2: Double verification juga.
1: Betul juga ya. Dan itu nanti kita lanjut lagi setelah ini teman pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2.
2: Sama Rinda.
1: Eh, kurang kenceng. Pro 2.
3: Sama Rinda.
1: Asik.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

rasaku, meski tak pernah layak diri mengharapkanmu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

0: Dan Yap kembali lagi nih.
1: Yes, balik Niche. Lagi. Balik di mana?
0: Balik ke Tenggarong.
2: Dari Tenggarong tadi kan.
0: Dari Tenggarong.
1: Aku tadi mampir Tenggarong dulu
2: berlari.
1: Beli. Oh enggak, aku beli kue keroncong. Satu biji balik lagi.
2: Aduh, pengen.
0: Ouch.
1: Aduh, ya masih di Sony Ceria nih Taman Pro 2. Sekali lagi, selamat malam buat semuanya ya. Masih lanjut ngomongin tentang scrolling ya. Apalagi nih yang mau kita bahas?
0: Apa tuh?
1: Apa tuh? Tiba-tiba apa tuh?
2: Mungkin lebih ke habit nge-scroll ini sih Kak. Gimana cara kita keluar dari siklus ini?
0: Iya.
1: Oh, oke. Tapi aku jadi penasaran sebenarnya. Kalau misalnya kayak Ken. Ya Ken walaupun dia ngomongin tentang scroll, pasti masih nge-scroll juga gitu kan.
2: Iya dong Kak.
0: Siapa sih yang gak ada?
1: Nah tapi kalau misalnya kayak kamu, biasanya pas kamu buka, biasanya pertama kali itu apa? Habit, bukan habit sih, algoritma yang biasanya kamu dapetin tuh apa? Apakah kayak misalnya kan ada yang kayak langsung politik, oh ada yang konten komedi, ada yang apa? Atau tiba-tiba affiliate?
2: Aduh apa ya?
1: Iya apa biasanya?
2: Jujur, first thing first.
1: Average aja.
2: Kalau bukan for your page, aku langsung buka DM dulu.
1: Oke.
2: Karena biasa teman-teman ngechat atau ada hal lain yang ngechat.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kalau setelah itu for your page aku bisa apa ya? Kayaknya aku lebih ke meme dan juga kayak informasi-informasi seputar politik Indonesia sih.
1: Oh, oke.
2: Terus juga kayak hal-hal dengan ketidakadilannya kehukuman di Indonesia. Terus kayak informasi-informasi demo.
1: Tapi untuk iya, tapi untuk seusiamu menu apa ya? Bukan enggak boleh, tapi kayak cukup lumayan berat gitu ya.
0: Iya.
1: Dan kamu juga lebih into atau sebenarnya enggak begitu menikmati konten-konten gitu?
2: Aku suka dengerin sih kayak aku pengen tahu aja. Terus juga biasa paling sering kayaknya aku malah lebih ke lingkungan sama kayak binatang-binatang gitu deh.
1: Oh, alam ya.
2: Yes.
1: Oh, kalau kayak pets gitu gimana?
2: Pets.
1: Peliharaan.
2: Oh, pets.
1: Yeah.
2: Banyak sih. Cuman kayak mungkin 15%.
1: Oh, oke.
2: Tapi
1: lumayan
2: masih bisa
1: lah.
2: Terbilang banyak.
1: Oke.
0: Pantes nih kalau lagi ngobrol sama Kak Vera, sama Kak Sulis.
1: Nyambung
0: jadi nggak nyambung.
1: Oh, dia nggak nyambung.
0: Dia nggak nyambung karena kan Kak Sulis, Kak Vera tuh ngomongnya yang sedang terjadi di TikTok.
1: Betul.
0: Misalnya kayak gitu. Jadi kayak ini nggak nyambung sama sekali ternyata.
1: Oh, gitu.
2: Aku lebih ke anak IG daripada TikTok.
1: Kayaknya harus cari teman yang referensinya sama gitu. Tapi lanjut si Ninis gimana? Kalau dari FYP kamu, apakah hal-hal yang memang untuk anak muda, maksudnya hiburan-hiburan kah? Atau ternyata yang ternyata di luar dari konteks usiamu?
0: Enggak, aku sesuai usia aja sih. Tapi sekarang kan aku lebih sering nge-searching kayak TKA, SNBT, SNBP. Terus kayak peluang-peluangnya tuh gimana. Aku jadi kayak FYP yang muncul di aku tuh juga misalnya soal-soal TKA kayak gitu. Dewasa banget ya.
1: Bukan dewasa.
2: Apa sih?
0: Ini sudah menuju dewasa.
1: Kamu kalau merasa dewasa, orang yang 10 tahun di atasmu kayak apa anda nih bocil? Gitu. Kalau di kamunya merasanya dewasa-dewasa
2: ya,
1: aja.
2: Lagi lulus.
1: Iya.
0: Gak siap.
1: Iya.
2: Tapi
1: kan kalau konten-konten kayak gitu kan sebenarnya lebih ke POV. Apa ya. Ada yang kayak ngomongin tentang TKA-nya ini bagaimana. Ada juga yang kayak day one bikin daily life-nya itu
2: TKA
1: juga.
2: Gampang banget. TKA kayak neraka.
0: Iya lagi.
1: Oh ada.
0: Iya ada sumpah.
2: TKA itu guys, aku tuh ngerjainnya santai banget. Sob aja, jangan don't be hard to yourself. TKA hard banget.
0: Waduh.
1: Iya tapi ya itu. Ya tadi sebenarnya balik ke awal. Kadang ada yang kayak kayak satu misalnya tadi kembali kayak satu HP di review, ada yang merasa HP ini nyaman buat dia, ada yang tidak nyaman. Itu juga begitu, kita lagi menjalani TKA, ada yang merasa dia mudah melewatinya, ada yang tidak. Mudah.
2: Dan juga malah di konten yang bilang gampang, semuanya bilang susah. Di konten yang bilang susah, semuanya bilang gampang.
0: Tapi bahkan ya kalau misalnya FYP aku tentang TKA gitu kan. Waktu aku tuh bentar lagi ya, kayak sekitar 2 bulan lagi.
2: Waktu aku bentar lagi.
0: Iya. Aku tuh bener-bener kayak
1: aku lulus akhir tahun, guys.
0: Sumpah gelisah banget.
1: Oh, gelisah.
0: Gelisah karena kayak aduh, aku belum banyak persiapan nih gitu.
1: Oh, kayak gitu. Jadi Iya, banyak-banyak baca, banyak-banyak referensi gitu ya.
0: Iya.
1: Ah, benar-benar. Tapi ya itu tetap nomor 2. Maksudnya apapun sebenarnya FYP kita kayak gitu, mungkin ada beberapa hal yang kayak tadi ternyata Ken bisa masih nyambung terhadap kayak berhubungan dengan politik. Mm-hmm. Kayak gitu, dan dia juga bukan berarti lebih into, tapi dia tuh malah kayak penasaran doang, kayak pengen tahu aja, bukan yang mendalami. Betul Kak Ken?
2: Betul, aku emang penasaran aja sih.
1: Nah iya, kayak orang tuh kenapa sih bisa berargumen gini gitu. Lebih ke terhadap pemikirannya orang kok bisa ya kayak bener, melawan
0: kritis
1: sesuatu.
0: Kritis banget nih.
2: Aku suka kayak jawaban-jawaban mereka gitu loh. Kayak kadang tuh kelihatan pemerintah,
1: maksudnya seseorang itu
2: ya, seseorang gitu, yang memiliki jabatan
1: betul,
2: itu kadang kelihatan bibit bobotnya itu memang berbobot
1: atau dari bentuk jawabannya kan
2: sekedar angin lewat permainan intonasi doang itu kelihatan gitu. Dan aku tuh suka kayak yang ngeliatin
1: tapi kalau kayak sebenarnya ya aku tuh juga suka melihat dari pemikirannya orang gitu. Mm-hmm. Kenapa orangnya bisa begini? Yes. Kayaknya aku ada menyarankan Ken untuk menonton beberapa podcast, tapi bukan podcast yang kayak apa ya, bukan podcast yang kayak cuman saling tanya jawab gitu. Mm-hmm. Tapi ada podcast
2: saling
1: yang
2: menyerang.
1: Bukan saling menyerang, tapi podcastnya ini lebih ke menceritakan tentang hidup seseorang. Contoh kayak aku lagi, contoh ya, ini podcast aku dan Ken, Ken narsumnya. Nah aku tuh kayak bertanya dengan Ken, tapi bukan dia jawab, oh aku sehari-hari sekolah gitu, enggak. Tapi dia menceritakan tentang dulu masa kecilnya gimana, dulu dia pernah kayak mungkin nakal gitu ya, nakal dalam arti yang kayak ya nakalnya anak-anak, tapi kenapa alasan dibalik dia nakal
2: detail.
1: Kayak gitu-gitu detail benar-benar banget. Detail
2: apa tuh Kak, aku mau tahu
1: nanti lah ya. Nanti abis ini tetap Pro 2. Getting religious with it, time crossing these state lines.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Wow, dari tadi mereka nyanyi-nyanyi itu aja gitu ya. Nah, udah gak terasa sudah mau merapat di jam 7 malam.
1: Secepat itu ya teman bro.
2: Yes. Secepat itu waktu berlalu.
0: Iya, gak terasa.
2: Gak terasa, yes. Gak terasa banget.
1: Habis ini juga kita akan berpisah ya nih.
2: Iya. Oh my god, ini pertemuan kita terakhir.
1: Asli, teman yeah. Pro 2 gak bakal dengerin aku sama Ninis di satu
0: yeah.
1: sesi.
0: Iya.
2: Sama orang
0: kecuali,
2: baru ya.
0: Kecuali kalau misalnya Ken lagi siaran, Ninis datang.
1: Iya. Yeah.
0: Atau pas Ninis lagi siaran, Ken tiba-tiba datang. Nah itu baru bisa tuh. Iya, si mau tuh dua-duanya. Gitu, tapi ini ya mungkin kita udah mau ngomongin tentang konklusinya yes. atau ya yang terakhir gitu, kesimpulannya gitu. Kalau menurut Nini sendiri gimana ya dari budaya orang scrolling ini gitu, terus juga mungkin harapan dia buat orang-orang tuh gimana tuh Nis yang suka scrolling?
2: Sebenarnya ya sosmed itu tuh nggak selalu buruk sih, tapi gimana cara kita buat sosmed itu jadi nggak terlalu buruk.
0: Dibikin
2: dipilih-pilih lagi lah konten yang mau kita lihat.
0: Dibikin sesuatu yang positif aja gitu kan ya. Kalau memang ini sudah mau merujuk ke negatif, ya nggak usah ditonton, skip langsung. Namanya kita kalau udah nggak menarik, pasti kita langsung swipe aja kan, kayak gitu-gitu.
2: Dan jangan berpatokan sama standar TikTok tuh biasanya tuh.
1: Ada bahasanya loh sampai.
2: Iya, standar TikTok.
0: Standar TikTok gitu kan ya, benar-benar. Nah kalau dari Ken sendiri gimana?
1: Kalau dari aku ya, sebenarnya ini mungkin dari aku aja, pendapat aku, orang yang scrolling terlalu banyak itu, berarti mereka bukan... apa ya, urgensinya itu gak ada. Kayak tidak ada sebuah hal atau kegiatan lain yang sampai membuat dia itu mau scrolling gitu. Karena kalau kita sibuk, otomatis kita
2: tuh jarang
1: gak bakal scrolling.
0: Kita buka itu, gitu. Mungkin kalau lagi sibuk kita buka mungkin karena notif.
1: Malah lihat ada yang chat, bukan buat nge-scroll gitu. Dan juga kalau mengenai insecure itu sebenarnya relatif banget ya, tergantung dari orangnya bagaimana memandang sebuah konten.
0: Betul.
1: Dan juga menurut aku per orang itu memiliki sebuah willing sendiri buat nge-skip beberapa konten. Cuman kadang memang agak terpaku karena juga jenuh dan lain hal. Tapi kalau menurut aku untuk teman pro 2 nih, bisa banget kalian memilah konten dengan baik dan benar. Karena kan banyak banget konten di luar sana yang ada emang beredukasi.
0: Ini kayak ini ya, kayak lagu di bioskop. Jangan salah memilah
1: konten.
0: Ya
1: gitulah.
0: Ya gitu-gitu. Betul. Ya,
2: dan
0: itu,
2: ini apa? Teman pro 2 jangan sering ngelihat orang lain tapi ngelihat diri kita sendiri dulu.
0: Betul.
1: Asik.
0: Betul. Sama kalau dari aku sebenarnya ini juga sih ya, scrolling itu memang hanya untuk misalnya kamu lagi gak ada waktu buat ngapa-ngapain. Benar. Ya gak apa-apa, scrolling aja gitu. Bukan berarti kayak kamu scrolling, kamu salah, kamu harus cari sesuatu yang bisa ini. Benar. Enggak gitu. Karena
1: jangan
0: kita
1: dijadikan lampiasan.
0: Betul, gitu, benar. Karena pastinya ya siapa tahu mungkin dari scrolling itu kita butuh waktu untuk istirahat, butuh cari ide, butuh... sesuatu hal yang nugas atau sesuatu hal yang menghibur gitu kan ya. Maksudnya tuh macam-macam gitu dari sana. Tapi ya jadikan scrolling ini tuh bukan sebagai suatu hal yang kayak scroll ini jadi ini ya, jadi suatu priority yang diutamakan, jadikan yang kayak kamu utamain. Betul. Gitu. Jadikan selingan, jadikan kayak another option lah ya, bukan jadi first optionnya untuk kamu gitu tuh teman pro 2.
1: Jangan sambil jalan nge-scroll.
0: Betul,
1: sambil
0: kayak
1: gitu. Sambil nugas nge-scroll.
0: Itu
1: gak bakal selesai guys, kalian tidak akan menikmati pekerjaan.
0: Bener
2: setuju
0: gitu.
2: Setuju banget.
0: Ya, apa?
2: Setuju sepakat sependapat.
0: 3S, bener ya. Itu aja mungkin untuk kali ini teman pro 2 sekali lagi ya, pokoknya bijak-bijak ya menggunakan sosial media, scroll secukupnya, nikmati apa hidup yang ada di sosmed juga secukupnya. Karena hidup kita itu ada di dunia nyata.
1: Asik. Semua harus seimbang.
0: Betul. Dan itu aja untuk kali ini, tapi nanti aku lanjut lagi nih teman pro 2, tapi Ken sama Ninis pamit ya.
1: Yes.
0: Bulan ini mereka bersama terakhir ya.
2: Pertama dan terakhir untuk untuk bulan ini.
0: Oh iya.
2: Iya, kita cuma sekali.
0: Oh gitu. Ini, oh yes. So sweet. Oh salah ya.
2: Kok so sweet.
0: Ya sudah, pokoknya dengerin siaran mereka dengan kelompok-kelompok lainnya juga tuh, teman-teman dua ya. Lah iya benar kan?
2: Iya betul.
0: Kalau tiba-tiba bener banget dong, bener banget. Kalau misalnya kalian tiba-tiba siaran sendiri, oh ketahuan nih kayak nama Ninis berantem.
2: Iya. Ya.
0: Gitu ya. Ya sudah, itu aja untuk kali ini teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi pastinya, stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda dan Ken pamit, Ninis pamit. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: atau fakta?
1: Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
0: Mitos atau fakta?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tradisional khas Batak dari Sumatera Utara yang menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan. Tari tortor biasanya ditarikan dalam berbagai upacara adat Batak, mulai dari pesta pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual keagamaan. Gerakannya sederhana namun penuh makna, dengan hentakan kaki yang disebut manortor, disertai gerakan tangan yang anggun. Para penari tidak bergerak sendiri, melainkan berbaris atau melingkar mengikuti irama gondang, dan setiap gerakannya melambangkan doa, penghormatan, serta harapan akan kesejahteraan. Tahukah kamu, nama tortor sendiri berasal dari bunyi hentakan kaki penari di lantai kayu rumah adat Batak yang berbunyi tor-tor. Fakta unik lainnya, tari tortor tidak bisa dilepaskan dari gondang. Musik pengiringnya dan penari baru akan bergerak setelah gondang dimainkan. Sebaliknya, gondang bisa berhenti jika diminta melalui simbol gerakan penari. Pada tahun 2013, tari tortor bersama gondang Batak resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sebuah pengakuan akan kekayaan tradisi Batak yang tetap hidup hingga kini. Tari tortor adalah wujud kebersamaan, doa, dan penghormatan yang diwariskan dari leluhur Batak. Dengan hentakan kaki sederhana, tersimpan filosofi mendalam tentang kehidupan dan persaudaraan. Menjaga tari tortor berarti menjaga

Tamam Bro 2, ya selamat malam dan kita lanjut lagi kali ini Tamam Bro 2 di Tonight Corner cerita anak rantau nih Tamam Bro 2. Karena hari ini tidak ada orangnya Tamam Bro 2, pastinya kali ini aku bakal kasih tahu kamu, mungkin dari kamu yang punya mimpi untuk bisa ke luar negeri itu Tamam Bro 2 yang masih menjadi banyak impian anak-anak muda gitu. Dan Amerika Serikat tetap menempati posisi teratas sebagai negara tujuan favorit, mulai dari peluang karir yang luas, kualitas pendidikan kelas dunia, sampai gaya hidup multikultural yang dinamis, di mana Paman Sam ini menawarkan pengalaman hidup yang penuh tantangan sekaligus peluang tuh Tamam Bro 2. Dan kali ini aku bakal kasih tahu gitu ya, ini ada beberapa tempat di Amerika Serikat tuh Tamam Bro 2 di tahun 2026 yang cocok banget buat kamu untuk merantau. Yang pertama adalah Austin, Texas ya, yang ternyata surganya bagi para pekerja teknologi dan biaya hidup yang terjangkau. Di mana ya, di sana tuh juga makin bertambah jaringan modal yang menguat dan juga lingkungan bisnis yang mendorong inovasi jangka panjang. Kombinasi ini menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh pusat teknologi tradisional di wilayah pesisir. Texas juga nawarin struktur biaya yang jauh lebih berbeda gitu ya, tanpa pajak penghasilan negara bagian, real estate komersial yang kompetitif, serta biaya operasional yang lebih rendah juga tuh Tamam Bro 2. Dan juga Austin bukan sekedar kota teknologi aja, tapi ekosistem hidup yang juga menyatukan karir, budaya, gaya hidup yang seimbang. Di sini juga di ambisinya ya tuh Tamam Bro 2 profesional itu juga bisa berjalan beriringan dengan kualitas hidup yang menyenangkan juga tuh Tamam Bro 2. Jadi Austin bisa menjadi pilihan realistis sekaligus strategis bagi kamu ya yang pengen merantau ke Amerika Serikat, khususnya untuk sektor bidang teknologi dan industri kreatif tuh Tamam Bro 2.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Masih ngomongin tentang negara Amerika yang bisa kamu datengin ya untuk bisa merantau ke sana tuh Teman Pro 2. Yang berikutnya adalah daerah Raleigh ya Teman Pro 2. Yaitu adalah North Carolina, pusat pendidikan dan juga riset yang stabil. Di mana Raleigh ini ya Teman Pro 2 itu juga menawarkan kombinasi ideal antara peluang karir, kualitas hidup, dan stabilitas ekonomi. Kota ini juga gak hanya kuat dari sisi industri strategis, tapi juga unggul dalam penyediaan sumber daya manusia. Ya, terus juga kompeten berkat dukungan riset universitas dan ekosistem kolaboratif yang matang juga. Jadi bagi para profesional muda, peneliti, maupun keluarga yang ingin merantau ke Amerika Serikat, Raleigh ini ya itu menghadirkan peluang kerja luas ya Teman Pro 2 di sektor masa depan seperti teknologi, bioteknologi, manufaktur maju, dan energi berkelanjutan tanpa harus menghadapi tekanan biaya hidup yang ekstrim seperti di kota-kota pesisir tuh Teman Pro 2. Itu aja untuk kali ini Teman Pro 2 ya, bisa kamu datengin beberapa daerah di Amerika yang cocok banget untuk kamu merantau di tahun 2026. Dan itu juga sekaligus aku pamit undur diri ya Teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan. Waktunya juga aku Anam Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Waktu info Prodo update pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awal informasi pertama-tama Prodo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Timur memastikan respon cepat dari tim gabungan untuk menangani puluhan titik panas yang berpotensi memicu perluasan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan di Samarinda mengungkapkan, berdasarkan pemantauan hari ini di lapangan, mereka mencatat keberadaan 24 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah kabupaten. Dijelaskannya bahwa wilayah Kabupaten Pasir saat ini jadi daerah dengan konsentrasi sebaran karhutla paling tinggi dibandingkan daerah lainnya. Selain kawasan Pasir, pihaknya juga memantau ketat penanganan kebakaran di Kabupaten Berau yang terus direspon secara sigap oleh para petugas di lapangan. Informasi lainnya teman Prodo, rumah produksi Lionsgate dikabarkan mendekati aktor Charles Melton untuk memerankan karakter Kakashi Hatake dalam film live action Naruto. Seiring proyek adaptasi manga dan anime populer Jepang tersebut masuki tahap pencarian pemeran, Melton dikabarkan dipertimbangkan untuk memerankan Kakashi Hatake, sosok ninja senior yang menjadi mentor bagi perkembangan Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan Sakura Haruno. Melton jadi salah satu aktor yang mendapat perhatian besar setelah memperoleh nominasi Emmy berkat penampilannya dalam musim kedua serial Beef. Dia juga mendapat pujian kritikus melalui aktingnya dalam film Mei Desember. Informasi terakhir teman Prodo, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah membidik tiket final kejuaraan dunia BOF 2026 setelah mencapai target melaju ke 4 besar di New Delhi, India Jumat ini. Amri Nita melaju ke semifinal usai menaklukkan unggulan ke-11 asal Taiwan Yang Po Suan Hu Ling Fang 2 game langsung 21-18-21-9 pada perempat final. Pasangan Indonesia sempat tertinggal pada interval game pertama sebelum perlahan menemukan pola permainan untuk mengejar dan membalikkan keadaan. Demikian info Prodo update kali ini. Selanjutnya kita bakal dengerin musik live chat dari Prodo Jakarta.

lakuin, merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke. Okay.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kelihatannya ya. Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Tapi kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek, enak sih. Emang enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian gitu kita masih tetap harus kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ada. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyanyi.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa? Anabul. Anjing, kucing,
1: anjing.
0: Oh wow, oke. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun itu kan. Daun keberuntungan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya, serius gini-gini ya.
1: Gini.
0: Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu apa namanya, ulan, terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
1: Agak lumayan.
0: Lumayan ya, lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang gak terlalu clingy gitu kan.
1: Nggak,
0: ada
1: dia
0: juga.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemes-gemesnya.
1: Masih gemes-gemesnya.
0: Oke. Okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
0: Setahun
1: sih.
0: Ada ya. Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, benar ya? Benar ya? Gimana
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke. Okay.
1: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gini gitu.
0: Oh ya? Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh bedanya, kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak, ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Krisdayanti, yeah, terus itu ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Gue jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Offline ya? Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue, jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya, gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue gak promoin,
0: gue
1: gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh ya, dance music.
1: Dance music.
0: Berarti joget dong di situ.
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis di tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitu lah. Terus jadi sambil curhat ya gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja. Udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
0: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, pingin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah biasa, lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi gitu.
0: Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya secara
1: memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit.
0: Ya.
1: Jadi, menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu. Tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu. Gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo. Tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan. Iya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya. Karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Okay, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu. Yang mungkin si pasangan ini gak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih respect aja.
0: Okay.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Bener-bener.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga, dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh, ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka, gue gak accept nih, gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih, pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya. Kan ada yang kayak gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya, kalau ini gitu. Jadi kayak, ya apa namanya, harus bisa self love sih.
0: Yes.
1: Harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita enggak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga.
1: Yes.
0: Ya, benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga,
1: yeah.
0: Gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan apa ya? Menemukan jalannya lah ya, gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya aja tuh kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari
1: lu dengerin
0: obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royal. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalty itu dia. Gitu.
0: Benar. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Sebulan. Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa-bahasa keseharian gitu. Ya.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada kiasan,
0: puitis gitu enggak ada.
1: Ya, ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay. Sedikit-sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis gitu kan enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya, tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya. Bread nih, kata-katanya bread.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna
0: lah ya.
1: Gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu?
1: Belum
0: ya? 6. Ada 6 lagu? Oke, okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini, cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya, mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
1: Oke. Okay.
0: Oh, ya lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo patah tau gak sih, dari suara mereka tuh kedeng tuh. Kedeng.
0: Iya, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
0: Udah gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih, kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja. Dan
1: lebih
0: tadi,
1: ngepop terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan.
0: Oke.
1: Okay. Padet banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay, ini nggak sepadet itu.
0: Kayak berlayer gitu ya.
1: Oh, layer. Panjang. Kayak apa dari depan sampai belakang apa namanya alat tuh. Gak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright.
1: Alright.
0: Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di-spill ya udah tadi.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Oke. Okay, okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Gitu, dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang
0: ini. Oke. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Kayaknya sih dia denger nih dia.
0: Oh soalnya iya.
1: Tadi sebelum gue kesini, tadi gue bisa parang sama dia.
0: Oh.
1: Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Seseorang di sana. Ya kali gue juga gak tahu siapa gitu kan. Karena
1: tadi sih gue kesini bareng okay. Dia. Ya kan pas dia listan itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Udah digibahin. Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Makanya aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy Listening
1: loh.
0: Ini. berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Yes. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Ya kan. Pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Oke, setiap saat dia
1: setiap
0: bisa.
1: Setiap saat boleh. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia, lo repeat aja terus.
1: Jangan nanya, lo jangan pertanyaan. Itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa coba gitu juga kan. Pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: cocok,
0: ya.
1: Cocok. Kan kita gak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Gak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing rasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga. Play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya ini berisik kayaknya kan ya.
0: Awalnya ambience.
1: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, okay, cocok lah ya, benar-benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih bet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harceli terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih Marika.
1: Thank you
0: so much. Sukses selalu
1: sama-sama.
0: Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger di dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z,
0: yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads.
0: Bisa dicek di situ ya. Bener.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes, betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi, jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
2: Yang baru di Pro 2.

0: Oke, judulnya pelan-pelan kembali WFM, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hai.
1: Halo, Kak Liza.
0: Oke, ini ada siapa ini?
1: Ada Alia di sini.
0: Oke, Alia ya, teman berdua. Bareng Liza lagi juga nih malam hari ini. Jaga malam hari... apa nih, hari Jumat ya?
1: Iya, yeah. Malam Sabtu nih.
0: Waduh, malam Sabtu. Besok udah weekend lagi aja, luar biasa. Mau kemana besok?
1: Besok nggak kemana-mana sih kayaknya, lagi capek Kak.
0: Aku mau ke kondangan, iya.
1: Oh ini ya, umur-umurnya menghadiri kondangan.
0: Kayaknya bulan-bulan kondangan ya sih. Tapi sumpah kalau kayaknya Agustus ini lagi sering panas ya. Maksudnya tuh bahkan Sungai Mahakam, aduh kering banget.
1: Iya kering banget, bahkan aku lihat di TikTok Aliza.
0: Iya.
1: Itu tuh bisa diinjak bagian ujung-ujungnya gitu.
0: Gimana kebakaran di mana-mana di Kalsel kayak tuh sampai kabut. Untung sini belum kabut
1: iya,
0: ya.
1: Untungnya alhamdulillah
0: sampai
1: ya.
0: Sampai kabut ya, luar biasa. Mudah-mudahan cepat hujan deh. Memang udah berapa hari enggak hujan ya?
1: Iya.
0: Ditunggu memang hujannya. Hah, oke okay, Alia, gimana kabar kamu hari ini?
1: Baik, Kaliza. Kaliza sendiri gimana?
0: Kabar aku baik juga. Kita mau ngomongin apa?
1: Hari ini mau ngomongin

0: Zee pernah gak sih mengalami breakup, tapi bukan relationship, tapi friendship breakup. Jadi
1: Wadah.
0: Pertemanannya putus.
1: Pertemanan putus itu kadang tanpa closure. Tahu-tahu
0: Iya
1: udah
0: lagi.
1: hilang aja.
0: Iya, kayak tiba-tiba udah gak deket lagi
1: Karena aku tidak pernah memberi status pada teman-temanku ya. Jadi kalau tiba-tiba hilang, mereka tetap kalau putusnya tidak bermasalah, biasanya tetap kuanggap teman sih, walaupun nggak ada apalagi nggak ada komunikasi atau gimana. Karena kakak sendiri menganut low maintenance friendship gitu. Jadi kalau teman hilang nggak apa-apa gitu, tapi nanti dia balik lagi okay, gitu.
0: Oh, yang penting kayak ya temenan-temenan aja
1: ya,
0: gitu.
1: Nggak tahu yang benar-benar backup friendship itu yang seperti apa tuh bentuknya, kurang-kurang. Oh, pernah.
0: Gimana?
1: Iya, ada something lah.
0: Tapi ya kali Zah, biasanya itu friendship breakup itu karena ada something.
1: Ya, tapi abis itu balik lagi.
0: Iya, ada yang memutuskan kayak, aduh kayaknya aku mau maaf-maafan deh, ya, gitu.
1: Karena kayaknya kalau yang udah dianggap temen tuh kadang ya kesannya udah kayak saudara sendiri gitu. Jadi mau kayak gimana pun tetap aja bakal balik lagi gitu. Kalau kakak sih kebanyakan.
0: Iya, temen aku juga, aku punya temen satu circle gitu kak. Kita tuh jujur kayak saudara emang. Jadi kok berantem di grup ya udah berantem aja, tapi abis itu udah lalu-lalu aja gitu. Cuma kalau emang ada yang berantemnya itu gak enak di hati salah satu temen aku nih, dia ngomong gak di grup, kayak santai aja gak sih ngomongnya kayak gitu. Nanti yang ngomong kayak, oh minta maaf gitu.
1: Iya,
0: aja.
1: Iya gitu. Kalau temenan mah paling kelayar hari ini entar berapa aku lagi gitu ya kan.
0: Iya, kayak saudara sih.
1: Iya, betul. Kan temen. Iya.
0: Teman berasa saudara.
1: Teman berasa saudara, benar banget. Oke, jadi kita ngomongin friendship break up.
0: Iya.
1: Itu seluruh topiknya tuh ya.
0: Iya, benar banget.
1: Kok agak beda dari random yang kuterima ya. Oke, it's okay. Ya ada teman produk, kamu juga pernah gak sih kayak putus pertemanan sama teman kamu? Tapi kenapa tuh ya? Boleh banget ceritain bareng sama kita di mana?
0: Boleh di WA-nya Pro 2 di 0812-5848-7885.
1: Oke, boleh juga kamu komen di Fitur Lab Chat aplikasi Error Digital atau DM Instagram kita aja teman Pro 2 ya. Kita tungguin ceritanya kamu, boleh ini sampai nanti jaga malam sampai jam 11 malam.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Tapi kali Za, terkadang sebuah friendship breakup itu ujung-ujungnya enggak yang apa ya, dua kubu terpecah dan musuhan semuanya gitu. Enggak selalu kayak gitu kali Za. Kayak aku pernah ngalamin nih Kak. Jadi circle aku tuh terpecah dua.
1: Nah, oke. Okay.
0: Tapi tuh kita beda kelas gitu emang satu circle, banyak yang beda kelas. Nah, jadi yang di kelas lain kayak udah enggak ngobrol sama teman-temanku yang sekelas sama aku, sedangkan aku ini masih ngobrol sama dia. Karena emang masalahnya tuh cuma antara satu orang aja. Jadi tuh kayak satu orang ini cerita tentang temen aku yang dimusuhin ini, kayak dianya sih kayak gini, tapi kita gak ngalamin itu gitu loh Kak. Jadi ini kadang bingung, kayak kita gak ngalamin, apa kita harus ikut musuhin ya? Kita tuh mikir kayak gitu. Jadi terkadang aku tuh di posisi yang membingungkan gitu, kayak aku harus ada di pihak yang mana, apakah aku harus netral aja, atau aku harus ada di satu pihak aja gitu.
1: Oke, ibaratnya kamu di dalam satu circle ada perpecahan dikarenakan ada satu orang berkonflik dengan salah satu pihaknya. Salah satu, anggota.
0: Iya.
1: Terus yang ini ngajakin musuhin.
0: Iya. Jadinya nih yang kayak enggak bermasalah kayak iya. Aduh, musuhin enggak ya gitu.
1: Iya,
0: loh.
1: Betul. Kayaknya sering terjadi di kota-kota besar. Banyak mungkin yang ngalaminnya kayak gitu ya, teman pria dua ya. Karena ibaratnya memang kadang-kadang kalau udah ada konflik kayak gitu, ya untuk berapa pihak pasti pengen ada yang memvalidasi atau membela. Ya kan, kadang yang membela bahwa wah, aku yang paling benar. Nah, gitu kadang yang seperti itu. Butuh dukungan.
0: Iya, karena yang satu emang gak pengen ngerasa bersalah juga sih, Kak.
1: Ya,
0: kayak
1: tuh.
0: Oh, dia nih yang salah gitu.
1: Terus kalau kamu gimana kamu nyikapinnya?
0: Aku karena aku dengar dari dua sisi ya Kak.
1: Ya.
0: Jadi mereka ini ceritanya sama-sama ke aku yang bingung nih memilih antara yang mana, yang masih berteman sama dua-duanya. Jadi aku kayak mendengarkan ceritanya dan aku pendem aja gitu sendiri ceritanya.
1: Okay.
0: Jadi kayak kalau aku masih mau ngobrol sama dia karena kan beda kelas ya. Kalau ketemu aja aku masih bertegur sapa gitu.
1: Terus kan kalian tuh temenan ya?
0: Iya.
1: Kan nih konotasinya tanda kutip temen.
0: Temen.
1: Nah, kamu sebagai orang yang diceritakan dua-duanya kenapa tidak memediasi aja kan temen? Maksudnya kayak itu katanya si ini kamu tuh begini-begini-begini, katanya si itu kamu tuh begini-begini-begini, biar mereka sekalian menyelesaikan masalah.
0: Untuk pengalaman aku yang ini benar-benar yang satunya tidak bisa diganggu gugat Kak. Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang itu emang udah enggak temenan lagi.
1: Ada udah kekukuh pendirian bahwa ini kesalahan yang sangat fatal.
0: Iya, so. Jadinya kayak aduh, saya juga mau membantu gimana ya. Mungkin yang satu ini mikir emang di dirinya dia, orang ini udah ngelakuin kesalahan yang udah gak bisa dimaafkan gitu.
1: Okay.
0: Karena kan, apa ya, rasa untuk memaafkan itu ada batasnya masing-masing kan.
1: Betul,
0: Kak?
1: Betul.
0: Ada yang, oh ini udah berlebihan, oh ini masih bisa dimaafkan gitu. Kalau menurut aku, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau menurut teman aku gak bisa dimaafkan ya, aku gak bisa gimana-gimana gitu loh Kak.
1: Karena sensitivitas orang yang beda-beda.
0: Iya.
1: Kalau menurut aku, ya sebagai orang ini kan yang punya konflik dua orang. Kita sebagai orang ketiga, kalau aku sih tergantung kamunya, tergantung karakteristik orang-orang juga nggak sih gitu. Kalau orang-orang yang nggak suka konflik biasanya tidak mau untuk ikut terlibat atau tidak mau musuhi. Biasanya akan bersikap netral-netral aja gitu, karena kan kenapa kita menambah musuh?
0: Iya juga.
1: Iya kan?
0: Temenan sih temenan aja.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul. Apalagi kalau dari kakak sendiri, selama dua orang ini sikapnya baik ke kakak gitu ya kan, mereka berkonflik nih tapi dua-duanya baik ke kakak, tidak ada yang secara langsung memusuhi kakak, mengganggu kakak, mengusik kakak gitu ya kan, atau secara apa ya, mungkin tersirat dan sebagainya, apa ya maksudnya, mengganggu kakak itu biasanya kakak akan netral gitu. Karena kenapa kita musuhi orang yang jahat sama, maksudnya orang yang baik sama kita, jelas. Karena diajarin orang tua dari dulu pun apa ya, kayak bersikap baiklah pada orang yang baik juga sama kita kan, bersikap baik ke semua orang, apalagi orang yang baik sama kita. Kenapa kita musuhin orang yang baik sama kita, malah cari rugi gak sih?
0: Iya,
1: gitu.
0: Bahkan terkadang orang tua kan suruh kita kalau dijahatin juga jangan dibalas jahat gitu.
1: Oh, itu lain cerita.
0: Jadi kayak apalagi yang baik aja gitu loh Kak, yang jahat aja lebih baik jangan dibalas jahat, apalagi yang baik-baik aja sama kita.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul, yang berkonflik kan mereka. Nah, kadang-kadang tuh harus yang dilihat itu adalah konteks permasalahannya juga. Kalau itu satu permasalahan yang bentuknya apa ya, belum masuk kategori tindak kejahatan. Tindak kejahatan tuh kayak mana sih? Misalkan ada pelecehan lah atau perundungan lah atau apa ya, sesuatu yang di luar norma atau moral atau satu hal yang menyentil hati nurani kita, kan pasti itu masih bisa untuk kita bersikap netral. Yeah. Kalau sudah bentuknya tindak kejahatan, ya pastinya kok kita netral pada sikap yang jahat sih, kan pasti salah ya, jadinya kita mendukung kejahatan ya, di situ kan. Nah itu lihat konteks permasalahannya lagi. Kalau itu permasalahan cuma kayak misunderstanding atau kayak salah paham, candaannya ternyata nggak nyambung atau gimana, ya kan mereka jadi kelahi atau apa, ya udah itu masalah mereka yang bisa mereka selesaikan sendiri. Kalau kakak sih gitu ya. Nah kakak kan bersikap netral, kecuali dilibatkan secara langsung. Akhirnya mungkin ketika aku bersikap netral, aku dimusuhi, aku dijauhi, aku diganggu, aku diusik, jelas itu kan berarti konfliknya bukan orang lain lagi tapi ke aku. Nah itu bukan konflik antara orang lain lagi tapi konfliknya ke aku gitu. Kalau kita udah ada ngerasa kitanya dirugikan di sini, kita diganggu gitu kan, berarti konfliknya ke saya. Nah baru di situ aku tidak bisa netral. Nah gitu, karena kejahatan paling kejam pada diri sendiri adalah membiarkan dirimu ditindas terus-terusan gitu, ya kan?
0: Iya, misalnya Kaliza di posisi itu, kayak Kaliza netral tapi Kaliza malah ikut dimusuhin. Kaliza akan lebih mundur, lebih milih untuk mundur dari dua-duanya atau memihak salah satu?
1: Tergantung sih, kalau pasti semua orang punya penilaian sendiri kan, penilaian sendiri. Kalau orang baik, kita kan baik gitu, kita kan baik. Tapi kalau orang jahat, ya itu antara aku menjauh atau ya pasti ada sesuatu yang bakal aku lakuin juga gitu, seperti itu gitu sih kalau menurut kakak ya. Karena kan kita harus punya batasan, dan untuk kakak sendiri sebenarnya orang yang cukup tahu balas budi. Ya kakak cukup tahu orang balas budi. Jadi misalkan nih ada dua orang temenan kelahi, semuanya curhat ke kakak, udah kakak dengar tuh POV dari A, POV dari B, udah kakak dengar, mereka kelahi, aku harus apa? Kalau orang baik, aku akan tetap baik gitu. Jadi aku nggak akan pihak salah satu pihak karena aku cukup tahu balas budi. Jadi mau diceritakan ini orang dia tuh ngomongin kamu begini atau gimana gitu kan? Karena kakak orang yang cukup tahu balas budi, kakak tuh biasanya akan ingat baik-baiknya orang. Jadi ya udah nggak apa-apa, toh dia banyak baiknya ke aku gitu, pasti akan tetap kuingat baiknya, jadi aku akan tetap netral.
0: Nah, jadi cukup mendengarkan ceritanya aja.
1: Iya, cukup mendengarkan ceritanya, mau butuh nasihat, okay, aku terima gitu, selama dia baik gitu kan. Nah kalau udah cross the line, maksudnya udah melewati batas, ya jelas aku tidak bisa netral. Nah seperti itu kan. Jadi cukup kita mirroring aja, jadi gimana sih orang baik ke kita, kita akan baik. Kalau orang jahat, ya kita nggak bisa baik terus, seperti itu kan.
0: Iya,
1: jahat sama diri sendiri jadinya.
0: Iya, jadinya ya kan? Kayak kita merelakan diri kita dijahatin gitu.
1: Iya gitu, di situ juga harus makanya tahu batasan. Dan kebanyakan orang-orang yang mungkin kalau ada di situasi serupa ya terus memilih netral, konsekuensinya adalah mungkin tidak bisa berteman seperti dulu yang didengar curhat. Nah gitu kan, karena pasti kan orang gak mau curhat ke orang yang netral, nanti disampaikan bagaimana. Gitu konsekuensinya seperti itu. Makanya kan akhirnya ya udah kita berteman yang ada batasan. Paham gak? Maksudnya sewajarnya aja pertemanan. Akhirnya mungkin yang diobrolin apa sih? Ya entah hobi, entah apa, gak ada lagi tuh yang mencurahkan isi hati yang kayak sampai unek-unek yang seisinya kan nggak mungkin lagi gitu.
0: Tersinggung yang satunya.
1: Justru di situ malah pertemanan yang ringan kalau menurut aku gitu. Akhirnya kita nggak ngomongin orang, kita nggak gibah, kita nggak apa gitu kan. Sewajarnya aja gitu. Karena toh manusia juga saling butuhkan satu sama lain juga kan. Jadi untuk apa kita bermusuhan dan kita berkonflik? Kan gitu.
0: Tapi
1: aja.
0: Jujur teman Prodo, emang berteman itu menurut aku juga sewajarnya aja sih kak.
1: Betul.
0: Temenan itu cukup membantu untuk bikin semangat aja.
1: Betul. Dan urusan ini antara teman-teman kita yang mereka berkonflik gitu ya kan. Yang penting kan sudah tahu permasalahan masing-masing, sudah mungkin mencoba berbicara ini baiknya gimana atau apa, dan mungkin ya udahlah, yang tahu isi hati kan orang-orangnya sendiri yang lagi kelahi yang lagi kelahi, apakah memang sudah memaafkan, udah saling legowo masing-masing tapi tidak lagi bisa berteman seperti dulu, itu adalah kehendak bebas
0: Iya, nah, itu kita nggak bisa ngatur sih.
1: Bener, itu kan semua orang pasti punya penilaian kalau berteman kalau tidak nyaman buat apa. Nah, iya. Kalau mereka memutuskan untuk tidak berteman lagi, kita orang luar jangan maksa mereka berteman gitu, karena itu kehendak bebas mereka untuk memilih tidak berteman. Nah, gitu kan?
0: Iya, jadi kita yang netral nih. Ya. Kalau memang mereka memutuskan untuk tidak berteman lagi, teman pro dua lebih baik kita.
1: Kan toh nggak ada ruginya buat kita tuh.
0: Iya, nggak ada gitu. Ruginya, dan kalau kita memang masih mau berteman sama dua-duanya, ya udah temanin satu-satu aja, nggak perlu untuk disatukan lagi gitu.
1: Sewajarnya aja ya, kalaupun mau ternyata lebih nyaman berteman sama yang ini sampai ngedengerin curhat dan apa yang enggak masalah selama ya udah, kalau orang mau memusuhi pun dalam konotasi jangan sampai merugikan, mengganggu dan mengusik ya. Kalau musuhin aja ya udah terserah gitu. Tapi kalau sudah merugikan, mengganggu dan mengusik itu kan udah di luar batas ya kan. Kalau musuh ya udah serah, enggak mau temenan ya udah serah gitu, tapi jangan ganggu.
0: Iya. Nah, gitu. Musuhin karena, tuh ya udah putus hubungan aja
1: iya,
0: gitu.
1: Karena saya enggak ganggu gitu kan. Kalau diganggu saya marah toh gitu. Siapa yang suka diganggu gitu?
0: Ada nih.
1: Iya, kalau memusuhi mau tidak berteman, mau apa terserah gitu.
0: Iya, putus hubungan aja sih.
1: Selama tidak cross the line aja, jangan melewati batas.
0: Iya.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feel-nya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Kaliza, kan tadi kita berdua ini sama-sama memilih untuk netral nih, memilih untuk tetap di tengah dari dua belah pihak. Tapi kadang tuh aku mikir, Kaliza, sebenarnya jadi netral itu emang bagus atau kita tuh cuman nguras energi aja gitu?
1: Hah, maksudnya nguras energi itu seperti
0: Kayak
1: apa?
0: karena kita nggak dengerin cerita dari dua sisi kan. Jadi tuh kalau untuk aku pribadi ya Kaliza, aku kan jadi bingung nih. Dua sisi ini sebenarnya yang mana gitu yang benar, karena kan beda-beda ya. Terkadang mereka itu cerita untuk memvalidasi kebenaran mereka sendiri gitu. Nah, jadi energi kita tuh mendengarkan dua cerita yang berbeda itu apakah terkuras atau emang posisinya udah bener aja gitu. Kita diem aja mendengarkan dua sisi gitu.
1: Iya kan, kayaknya aku yakin setiap orang tuh punya punya penilaiannya sendiri nggak sih? Itu tadi ada konflik itu yang memang bisa kita lihat dari kacamata netral, tapi ada juga konflik yang memang nggak bisa kita lihat dari kacamata netral. Ya tadi kan bentuknya kalau memang udah kelewat batas itu tadi, ya kayak berapa yang aku sebutin itu teman-teman, pasti kita nggak bisa tuh untuk kayak menormalisasi satu bentuk kejahatan. Nah itu kan kita pasti kita nggak bisa. Contoh sederhana di internet aja tuh dengan sangat mudahnya kita menemukan orang-orang ngejudging atau bahkan ya kayak tersentil gitu ya, tersentil dengan mungkin satu konten yang ibaratnya ada injustice di situ atau ada sesuatu hal yang kayaknya di luar norma atau moralitas. Ya pasti kan orang nggak bisa menormalisasi itu. Nah jelas kita nggak bisa netral di situ. Ya tapi kalau masalahnya bisa diselesaikan aja ya, ya udahlah mending. Soalnya kan tiap kita ini juga ya teman kita ini lagi bermasalah, kita ini pun sendiri sebenarnya punya masalah kan.
0: Iya.
1: kita jadi pusing gitu kan, ngurus masalah orang. Jadi kalau satu itu bisa diselesaikan sendiri, ada selesaikan sendiri mendingan gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin butuh apa sih, kita sebagai teman yang baik kan pasti kalau mereka butuh didengarkan, butuh apa ya kita tetap mensupport aja. Tapi untuk terlibat langsung dengan konfliknya sebaiknya tuh nggak usah lah, biar secara mandiri menyelesaikannya sendiri seperti itu. Kalau aku sih menurutku seperti itu sih lebih bagusnya.
0: Iya, nah kalau aku kan jujur kalau ada masalah tuh aku lebih milih untuk mundur aja Kaliza dari dua pihak ini.
1: Oh, kayak langsung gak temenin dua-duanya.
0: Bukan, kayak netral-netral aja tapi kayak aduh mungkin agak direnggangin aja sama keduanya
1: ya,
0: gitu
1: bener,
0: loh.
1: Itu.
0: Nah tapi aku tuh punya satu teman Kaliza, dia ini bener-bener kalau semua orang punya masalah di circle-nya, dia circle-nya emang banyak banget, temannya di mana-mana. Tapi kalau circle-nya ini lagi terpecah, jadi ada dua kubu, itu ceritanya si teman aku ini. Jadi teman aku ini dia udah punya banyak masalah juga emang, karena siapa orang punya masalah. Dia cerita ke aku lah kak, kayak aku tuh bingung banget, aku lagi pusing, tapi diceritain ini itu dari dua pihak gitu loh. Jadi kayak aku tuh jadi mikir, kadang yang bermasalah pun terlalu memvalidasi dan tidak memikirkan yang netral gitu loh kak. Kayak gak memikirkan yang netral ini juga, apa ya, gak seharusnya mikirin masalah kamu terus-terusan gitu. Tapi dijor-jorin terus.
1: Oke, itu berarti kelewat nyaman. Kelewat nyaman buat jadi tempat cerita. Mungkin selalu di ya ngedapetin apa ya, semacam bentuk dukungan yang apa yang makin memulas egonya gitu kan. Akhirnya ya udah nyaman cerita terus gitu. Jadi sebenarnya kalau dari itu mah pihak yang ngedengerin harus bisa kasih batasan sih. Kayaknya aku juga capek sih ngedengerin terus gitu.
0: Iya,
1: aja ngomong aja gitu.
0: Aku yang ngedengerin temanku aja tuh kayak kamu enggak capek apa didengerin cerita-cerita terus gitu dari dua orang yang punya masalah gitu. Dan aku mikir kayak apa enggak sebaiknya kamu ini bilang aja ke mereka gitu. Tapi dia gak enakan gak orangnya. Jadi terkadang yang netral pun itu orangnya gak enakan. Jadi bingung nih mau mundur tapi mau dengerin cerita kanan kiri beda. Alhasil kayak kita juga terbebani dengan cerita-cerita mereka gitu kan kak.
1: Oke. Agak runyam di situ sih sebenarnya. Terus kalau menurut aku juga sebenarnya gimana ya teman berdua, kakak sendiri tuh pernah ada di posisi kita tuh nggak bisa sepenuhnya jor-joran apa ya buta mata langsung loyalitas, bukan maksudnya kita memihak salah satu pihak aja. Karena yang namanya konflik itu pasti ada kontribusi dua sisi. Ya pasti yang ngebuat salah pasti dua sisi, nggak mungkin salah satu aja gitu. Entah di situ ada salah paham atau apa, pasti ada dua sisi yang ngebuat salah gitu kan. Jadi kalau kita udah buta mata nih, gelap mata, maksudnya salah satu pihak nggak kita dengerin, satu pihak aja yang kita bela, mati-matian di situ malah menurut aku bisa jadi bumerang sih sebenarnya. Gimana ya? Soalnya dari pengalaman kakak sendiri ya. Kakak kan sebenarnya orang yang enggak suka kepo ya, sibuk sama urusannya sendiri. Kadang kakak tuh didatengin orang. Orang datang ke kakak nih, lagi down. Lagi kena mentalnya gitu.
0: Mau cerita.
1: Iya, cerita. Aku tuh diginiin loh. Aku tuh kok diperlakukan gini ya. Datang ke kakak tuh. Kakak enggak ada ngulik-ngulik cerita ya? Mereka datang sendiri cerita. Oh, ya udah, kakak dengarnya. Wah, kok namanya kita nih punya sisi empatik-simpatik yang gimana tuh kalau denger orang cerita tuh kok dari ceritanya jahat banget ya gitu.
0: Pihak sana tuh kayak jahat banget gitu.
1: Sedangkan kita belum dengar dari sisi lain gitu kan. Oh, jahat banget ya itu. Kadang kebawa emosi. Kalau dulu kakak mungkin bakal tersentil juga emosinya, langsung tuh memandang orang lain itu dari ceritanya kan. Kalau mudah kepengaruh ya itu kita bakal memandang orang lain dengan ceritanya dia, pasti kita akan beda tuh pandangannya sama orang yang diceritain kan.
0: Langsung menganggap jahat juga.
1: Iya, mana muka ini nggak bisa dikondisikan dulu kan gitu. Kalau udah nggak suka orang kelihatan banget gitu kan. Dulu ya, tapi dulu ya, akhirnya di situ pas kakak apa ikut-ikutan nggak suka tuh karena kepengaruh gitu kan, ikut-ikutan nggak suka malah jadi musuhan ke kakak gitu, bukan ke dianya malah temenan. Nah di situ kakak bingungnya tuh padahal tuh lagi downnya ceritanya ke kakak, udah kakak support, udah kakak dukung, udah nih kamu jangan sampai down, kamu jangan sampai nggak percaya diri, kamu semangat lagi, itu udah bangkit lagi aja gitu, pokoknya disupport lah sebaik-baiknya gitu supaya nggak jatuh itu nggak kena mentalnya kan. Pasti kan orang itu butuh dukungan. Nah kita kan sebagai teman yang baik ya mencoba untuk memberikan semangat vibes positif supaya dia bangkit lagi. Gimana caranya, udah kakak dukung gitu, nggak lama loh kok malah mereka temenan.
0: Iya, bener-bener jadi bumerang buat Kaliza sendiri.
1: Iya, mereka temenan gitu kan, kakak yang dimusuhin, loh kok aku jadi tumbal ya. Kok jadi tumbal di sini gitu kan, jadi aku bingung loh, ini gimana sih maksudnya tuh, gimana kok jadi aku yang dimusuhin, mereka temenan aku dimusuhin nih, aku dimusuhin tapi ya udahlah akhirnya kan nggak apa-apa. Di situ makanya kan aku selalu menekankan kayak kita kalau bisa memang jadi orang yang independen, bukan individualis tapi independen. Di sini tuh di mana sih kita tuh udah utuh dengan diri sendiri. Jadi orang mau salah paham, orang mau ngejauhin, orang mau apa ya maksudnya mengucilkan dan segala macam, kita udah utuh dengan diri sendiri kan. Kita udah bisa berdiri sendiri di situ. Nah, jadi itu kita enggak masalah, kita enggak akan masalah. Terus apa yang kita berikan keluar diri kita itu adalah satu bentuk kebaikan. Itu adalah satu bentuk ya mungkin pertolongan aja. Memang niat baik kita adalah mau ini mensupport orang ini yang tadi kena mental itu tadi kan, karena diginiin sama orang gitu ceritanya ke kita. Enggak aku tanya loh padahal itu ya. Enggak aku tanya, dia sendiri datang cerita seperti itu. Jadi udah apa itu udahlah, biar aja lah, ya udahlah terserah. Kadang pasti ada rasa kecewa dong ya. Ini kok udah ditolongin, udah disupport, balasannya seperti ini, pasti ada rasa kecewa. Kan kita manusia bukan malaikat, bos, gitu kan. Pasti ada kecewanya juga, tapi ya udahlah, legowo, ikhlas aja. Ya udahlah, memang itu kan berarti pilihannya gitu kan. Akhirnya aku yang dimusuhin, aku yang dijauhin, aku yang dianu, ya udah enggak apa-apa. Dan itu kejadian enggak cuma sekali. Itu 3 kalian kayaknya.
0: Ya Allah, Kaliza.
1: 3 kalian, betul. Ya, itu 3 kalian ya. Sudah kejadian seperti itu, ya udah aku enggak apa-apa, aku ikhlas, aku lego, anggap aja apa yang kulakukan itu sebagai tabungan amal baik. Udah suatu saat mungkin harapannya ya bisa kembali ke diriku sendiri suatu saat nanti gitu. Aja enggak sih? Ya kan?
0: Iya, ternyata tuh emang belum tentu niat baik kita untuk mensupport orang malah dibalas dengan baik. Malah kita yang kena bumerang sendiri.
1: Iya,
0: gitu.
1: malah membuat kubu untuk musuhiku gitu. Padahal datang ke aku buat lagi kena mental. Apa sih ya Allah kok gini ya gitu. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa, ikhlas-ikhlas saja kan, kayak gitu kan. Yang penting di situlah pentingnya untuk independen. Itu aja tadi. Jadi kita yang kita berikan itu adalah satu bentuk ketulusan, satu bentuk apa ya pertolongan aja, amal baik, dan suatu saat ya harapannya bisa balik ke kita juga kan pada akhirnya. Itu bukan bentuk kepentingan kan akhirnya kan. Ya udah, itu memang yang kita mau aja, kita dengan niat yang baik begitu.
0: Ya, semoga hal baik yang kita lakukan ke orang lain juga balik ke diri kita sendiri.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul. Terus nih ada yang mau lewat dulu.
0: Oke, silakan lewat.
1: Ada yang mau curahin isi hati juga nih ya. Langsung aja mungkin kita dengerin.

Kalian tahu nggak rasanya jadi satu-satunya orang yang masih sayang sama dua orang yang udah saling benci? Jadi dulu kita bertiga kompak banget, foto bareng, story bareng, bahkan baju kembaran tuh juga pernah. Terus suatu hari ada salah paham, dan dari situ tuh semuanya berubah. Mereka musuhan, dan aku terjebak di tengah. Aku coba mendamaikan, tapi gak bisa. Aku coba diam, malah dibilang gak peduli. Aku pilih salah satu, yang satu lagi pergi. Aku netral, dua-duanya ninggalin aku. Jadi aku harus kayak gimana? Rasanya kayak disuruh milih antara tangan kanan sama tangan kiri. Dua-duanya sakit kalau dilepas. Kalau kalian denger ini, aku cuman mau bilang, aku kangen kita yang dulu. Aku kangen ketawa bertiga. Tolong ya, kalau kalian gak bisa baikan buat kalian, baikkanlah buat aku. Karena aku capek kehilangan kalian pelan-pelan.

0: Ah, gimana tuh kalau sudah kayak gitu tuh?
1: Sebenarnya dia ini bingung untuk pilih kemana gitu, ke tim yang mana, ke pihak yang mana. Tapi sebenarnya kita nggak bisa juga teman Pro 2 buat meminta mereka berbaikan untuk kita aja gitu.
0: Ya, aku kayak pernah nonton FTV ini deh
1: tentang kayak gini kak.
0: Iya, kasus kayak gini gitu kan. Terus yang satunya tiba-tiba tuh yang jadi yang lagi nggak berkonflik sakit, terus mereka baikan. Oh. Lagi.
1: Mungkin itu masalahnya gak begitu berat-berat amat ya. Tapi kalau emang yang musuhan ini masalahnya gak bisa, mereka sama-sama gak bisa nerima gitu untuk berbaikan lagi ya. Mungkin gimana lagi ya kan Kak Liza?
0: Gak bisa dipaksa sih gitu ya kan. Mungkin udah segitu aja masanya. Iya, jodoh pertemanan sampai situ aja kan bisa jadi ya.
1: Kita gak tahu ya bagian orang dari, lain ngerasanya gimana.
0: Bagian dari pembelajaran hidup aja ya kan. Sudah tidak bisa dipaksakan. Berarti memang sudah tidak satu frekuensi gitu. Pada akhirnya kita akan bertemu dengan orang-orang yang memang sejalan, sepemikiran gitu. Kalau kalau air dan api, minyak dan air juga kan gak bisa disatukan gitu.
1: Jadi
0: kenapa harus dipaksa?
1: Kadang ya teman datang, bukan teman sih, orang datang ke hidup kita juga bukan buat terus bertahan ya Kak Liza. Kadang yang emang ngasih pelajaran aja gitu.
0: Betul. Di situ juga mungkin diajarin untuk apa ya, untuk tidak berharap pada manusia kan. Kalau ada ungkapan bilang berharap pada manusia tuh ujungnya pasti kecewa. Karena manusia tuh kan berubah ya, manusia tuh berubah. Kita gak bisa berharap atau bergantung sama manusia loh. Maksudnya gimana, nih di detik ini Alia bisa suka sama kakak, detik berikutnya Alia bisa benci sama kakak. Kenapa? Karena bisa aja rasa iri hati, karena bisa aja ada rasa apa yang buat Alia kemudian jadi gak suka sama kakak. Jadi kan gak bisa kita bergantung sama manusia atau berharap sama manusia. Nanti kita, ujungnya pasti kecewa.
1: Kita kan gitu. Emang gak tahu perasaan orang ya Kak Liza. Betul. Jadi kayak ya udahlah, biarkan orang merasakan seperti apa. Kita gak bisa memaksa gitu. Cara mereka mau memandang kita, cara mereka memandang orang lain tuh gimana gitu. Biarkanlah mereka mengekspresikannya aja gitu. Kalau memang gak mau temenan ya udah gak apa-apa.
0: Yang penting kamu tahu sudah dalam diri sendiri bahwa nilai yang aku pegang adalah suatu yang kebenaran gitu. Ya udah, selama kita niatnya baik pasti nanti baik juga sih kayaknya ya kan.
1: Iya dong, kenapa kan di dunia ini kalau kita berbuat baik insyaallah berbalik ke kita sendiri.
0: Kalau
1: gitu,
0: kita nggak ngusik ya, maksudnya kita nggak ganggu atau kita nggak apa, udah niatnya seperti itu ya udah gitu aja.
1: Tapi terkadang Kak Liza, kalau kita berniat tidak mengganggu orang, terkadang ada yang mengganggu kita gitu. Padahal kita lagi anteng-anteng aja, tiba-tiba disenggol.
0: Karena gitu, tidak suka melihat kita tenang.
1: Iya, itu gak tahu kenapa ya ada gitu loh yang sifatnya seperti itu. Tapi lebih baik disikapi dengan kita tetap diam aja.
0: Ya, itu kan makanya karakteristik orang. Ada yang memang tipe orang yang tidak suka konflik. Kalau bisa tiap hari ketawa kita ya kan. Situasi yang ringan, situasi yang penuh canda tawa gitu. Tapi ada juga yang memang ya mungkin memang suka. Kalau enggak gitu enggak dapat perhatian lah. Atau enggak, kalau enggak kayak gitu kayaknya ada yang kurang lah. Itu memang ada dari sisi psikologis pun ada seperti itu. Makanya bisa dimaklumi tapi tidak bisa ditoleransi, normalisasi. Paham gak?
1: Gak paham nih. Gimana?
0: Bisa dimaklumi karena itu memang ada yang seperti itu karena faktor psikologis dan sebagainya, tapi tidak bisa dinormalisasi. Jangan kita normalisasi dong.
1: Iya, kita tidak bisa menormalisasi seseorang yang memang suka berkonflik.
0: Iya, kita paham tapi kita tidak menormalisasi. Iya, gitu.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
2: Iya, Kak, boleh.
3: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
1: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
4: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: yang perlu kita putus adalah masalahnya bukan pertemanannya. Oke.
1: Betul banget. Yes. Emang masalahnya yang harus diselesaikan teman produ, bukan pertemanannya. Tapi itu balik lagi ke selagi emang bisa diselesaikan masalahnya kali
0: ya. Betul. Di sini sih dia bilang apa masalahnya sepele. Ya, tapi egonya sama-sama tinggi gitu.
1: Emang terkadang itu ego dan gengsi ya. Yeah. Untuk ngobrol lagi, untuk menyelesaikan masalah itu yang menghalangi.
0: Okay. Ini kayak kakak bilang kan, kalau itu memang benar-benar pertemanan, teman ya, itu tuh pasti mudah buat akurnya sih kurasa ya. Yeah. Karena kalau apalagi pertemanan yang tulus, bukan karena kepentingan.
1: Yeah.
0: Kan ada orang kadang berteman karena kepentingan kan kadang ya. Tapi kalau orangnya benar-benar bertemannya secara tulus, itu akan mudah untuk akur lagi kalau habis berkelahi. Kalau kakak rasa sih, walaupun sebesar apapun masalahnya, pasti ya adalah sisi-sisi baiknya yang kadang tuh keinget, yang kadang tuh kayaknya enaknya dulu kangen ya sama kamu, walaupun kamu ngeselin tapi kamu baik juga gitu.
1: Iya, karena emang bener sih Kaliza, kayak kalau emang udah teman yang tulus itu karena chemistry-nya juga udah dapet sih mereka.
0: Betul.
1: Dan mungkin ya si kakaknya ini udah tahu apa ya sifat masing-masing juga ya, gitu.
0: Iya, iya, betul.
1: Jadi kayak tahu oh kalau diobrolin mungkin bisa nerima lagi gitu, dan dia bukan yang kalau kita mau menyelesaikan dia malah menolak dengan keras gitu, masih bisa nerima. Jadi lebih kakaknya lebih milih untuk diobrolin aja dulu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Selama memang ya udah tadi sepele masalahnya, enggak kadang-kadang yang bisa ngebuat kita tuh sampai putus ya karena udah mungkin diberi kesempatan berkali-kali tapi ternyata tetap diulang lagi gitu ya kan sifatnya, atau ya kita tahu aja ini pertemanan yang tidak tulus, atau kita tahu aja ini pertemanan yang sebenarnya palsu atau gimana kan. Pasti kalau orang yang nggak suka dengan hal seperti itu biasanya nggak suka fake ya, itu pasti nggak mau untuk untuk
1: berbaikan,
0: dekat lagi, akrab lagi, itu pasti nggak mau gitu. Kalau aku rasa sih seperti itu, tapi kalau ternyata dia bisa dibaikin ya baikin yang lebih baik seperti itu. Semua orang bisa punya penilaiannya lah ya.
1: Iya, dan kalau pengalaman emang udah dimaafkan gitu, ternyata diulangi lagi kan, jadi kita trust issue juga ya Kaliza.
0: Iya, betul.
1: Jadi tuh kadang kalau terjadi lagi di orang yang berbeda, jadi bingung gitu loh memilih untuk berbaikan kah atau tidak, karena satu masalah aja bisa berdampak ke selanjutnya gitu loh.
0: Iya, aku berbahagia untuk mengkripta semoga pertemanan kalian awet langgeng ya, sampai nanti kakek nenek buyut dan punya cucu. Mana tahu cicit-cicit kalian bisa kalian jodohkan.
1: Iya, kalau gak jodoh ya bersahabat lah ya, sengaja kan Kaliza.
0: Kalian berbesanan dan berkawan dan bersahabat gitu kan. Iya, mana tahu ya.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
5: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan, dan jangan ragu untuk bicara.

0: Kadang ya Kak Liza, kalau circle bubar itu, sebuah circle bubar, ada aja orang yang notice gitu loh.
1: Mm-hmm.
0: Kayak circle aku nih, pengalaman aku yang tadi itu circle aku bubar jadi dua kubu, itu ada di sekolah yang notice gitu. Dan mereka tuh jadi bertanya-tanya gitu, kenapa circle-nya bubar gitu loh. Kayak kita tuh juga bingung mau merespon seperti apa. Dan ternyata yang bertanya-tanya ini juga nanya ke yang punya masalah ini. Jadinya dengar di satu pihak, lagi-lagi kayak gitu, cuma dengar di satu pihak. Jadi terkadang ya masalah satu circle karena orang lain kepo dan yang punya masalah juga bercerita, jadi merembet ke orang lain.
2: Kepo betul ya.
0: Iya. Dan yang satunya juga oversharing gitu.
2: Kadang manusia tuh kayak gitu, maksudnya di dunia sendiri tuh nggak ada urusan lain yang lebih penting untuk diurusin kan?
0: Iya, dan
2: selain ngurusin orang lain gitu kan?
0: Iya, dan kenapa suka banget ngambil kesimpulan yang padahal tuh bukan urusan mereka gitu loh, maunya ikut campur terus gitu. Mungkin awalnya kepo doang, tapi nggak bisa kita janjikan gitu kalau yang dengar ini juga nggak akan cerita ke orang lain gitu.
2: Tapi ya udah sih, biarin aja nang, nggak kan kayak ya kenapa ribet gitu loh, duh biarin lah orang mau ngomong apa juga terserah ya sih. Kadang itu proyeksi dari diri kita sendiri nggak sih, kayak kadang kita takut teman berdua, kita takut sama omongan orang, kita takut orang nanti beranggapan apa ya. Itu sebenarnya proyeksi nih, jangan-jangan apa kita juga kadang-kadang suka nih berkomentar akan hidup orang.
0: Iya.
2: Karena kita bisa takut orang tuh berkomentar apa, karena mungkin kita pun sering berkomentar sama hidup orangnya, enggak sih?
0: Iya.
2: Karena kalau dari kakak sendiri, semisal nih, kakak kan sebenarnya enggak terlalu suka ya, maksudnya ikut campur kecuali kakak dilibatkan gitu ya kan. Iya, jadi kadang kalau orang lagi ada problem, oh mereka lagi kelahi. Oh, kenapa kelahi? Itu kan orang cerita sendiri.
0: Iya,
2: kelahi gitu. Baru makanya kan enggak ngikutin gosip. Oh, iya kah? Aku kok baru tahu ya, kan enggak ngikutin gosip gitu. Ya apa? Karena sibuk sama dunia sendiri. Punya dunia sendiri gitu di kepala teman berdua. Oh, iya lagi kelahi ya. Oh, ya udah gitu doang gitu kan. Kadang oh, ini orang lagi putus ya. Kadang ada rasa penasaran gitu kan.
0: Iya. Kenapa putus?
2: Oh, enggak putus toh, lagi kelahi aja. Oh ya udah gitu doang gitu. Kadang ya udah kita mah orang itu kadang enggak sepeduli itu kok. Maksudnya dia kayak cuma mau tahu, oh ya udah gitu. Kecuali yang benar-benar peduli, yang care banget atau yang apa ya patut di itulah ya. Maksudnya ya kita apresiasi kalau memang ada suatu hal yang benar-benar care di situ, mungkin mau membantu atau apa ya. Tapi kebanyakan sih kayaknya rasanya cuman pengen tahu, ya udah kalau udah tahu, oh ya udah pada sibuk sama masalahnya masing-masing. Kita bukan pusat dunia bos gitu loh.
0: Iya lagi.
2: Jadi ya udahlah biar aja. Itu cukup tahu aja, kayak orang-orang mau tahu ya udah biar aja gitu.
0: Tapi kalau misalnya emang orang itu pengen tahu nih Kak, apa kita ini perlu klarifikasi kah atau kayak ya udah aja gitu? Terkadang kita ini juga terbawa suasana gitu loh Kak.
2: Yang ditanyain apa dulu? Yang ditanyain kalau circle kan kamu bagian dari circle.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kalau ditanyain kamu adalah bagian circle, ya udah enggak ada kecocokan lagi aja nih antara anunya. Ya ada problem lah. Udah gitu aja, enggak usah terlalu terbuka. Tapi kalau misalkan yang ditanyain adalah ada konflik kah di antara kalian? Kok mereka kayaknya begini-begini, tanya langsung ke orangnya deh. Aja. Jadi kita enggak usah jadi perantara.
0: Karena gitu. Kalaupun kita terlalu oversharing ya, orang lain yang denger itu mereka emang apa ya, cuman pengen tahu aja. Tapi terkadang omongan yang diterima gitu, cerita yang diterima tuh malah dijadiin bahan gosip gitu. Walaupun mereka gosipnya cuman sesaat, sementara aja gosip-gosip lewat, tapi juga gak enak gitu loh didengar teman produa. Jadi kayak kalau misalnya emang ditanyain orang, emang cukup jawab seadanya aja gitu ya Liza.
2: Benar. Udah gitu hapus.
0: Karena emang apa ya, masalah itu nggak perlu di sebarluaskan lah ya.
2: Betul.
0: Kalau masalah di sini ya udah di sini aja sih, nggak perlu diceritakan kemana-mana gitu.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Tapi kali Iza, kalau udah ada masalah yang terjadi nih di suatu pertemanan ya, kadang tuh
1: kamu break ini apa namanya?
0: Apa?
1: Break up friendship-nya udah 3 kali ya kita Bu ya?
0: Iya.
1: Buat circle 3-3-nya pecah.
0: Iya. Okay. Ada yang diperbaiki, ada juga yang kayak ya udah jalan masing-masing aja gitu loh. Kayak ya sempat berteman dulu, sekarang ya udah ganti teman lah ya kita. Nah, jujur ini aku sendiri juga sih Kak. Aku tuh setelah masalah itu terjadi tuh aku kadang jadi takut ngomong gitu loh Kak.
1: Astaga.
0: Karena di pertemanan aku itu yang emang terpecah ini, itu tuh masalahnya tiga-tiganya misunderstanding. Jadi tuh kayak cuman salah ngomong aja jadinya terpecah gitu. Nah aku yang posisinya, walaupun bukan aku yang bermasalah gitu, tapi aku jadi punya rasa ibaratnya traumatis sendirilah ya, untuk ngomong di sebuah pertemanan kayak ini menyinggung itu, gak ya gitu.
1: Itu kejadiannya berapa kali? Kalau satu kali masa dengan mudahnya, amat sangat mudah pecahnya ya?
0: Apanya?
1: Maksudnya salah ngomongnya?
0: Jadi tuh pertemanan ini kan karena beda kelas Kak. Jadi tuh kayak ketemunya misal kalau misalnya istirahat aja, misal di kantin atau apa. Sekali misunderstanding yang sekelas ini jadi berkubu. Jadi ngomongin gitu. Yang beda kelas nih diomongin. Jadinya kayak gak cuma satu orang yang berkubu di satu kelas yang sama, ya langsung nyerang aja gitu loh Kak.
1: Kejadiannya jadi, satu kali. Itu ya. Emang circle-nya berapa banyak sih?
0: Circle-nya 9 orang.
1: Waduh banyak banget.
0: Iya 9 orang rasanya ini.
1: Oh oke.
0: Okay. Banyak beda banget kok. Iya makanya itu, karena pertemanan semakin banyak orang kan kepalanya semakin banyak ya.
1: Iya.
0: Otaknya beda-beda. Apalagi ini udah ada yang sekelas. Kita tuh ada yang sekelas 3 orang, sekelas lagi 4 orang, terus yang lainnya beda kelas gitu loh Kak. Jadi ya misalnya satu udah ngerasa gak enak, gak nyaman. Jadinya kayak diceritakan sama yang sekelas, ya udah jadinya lebih ke pihak yang sekelas ini
1: gitu. Kak udah lama gak sirkelan begitu lagi.
0: Sekarang pun jujur karena aku udah ngalamin kayak gitu Kak, 3 kali tuh pertemanan pecah nih. Kayak berteman secukupnya aja, gak perlu yang gede-gede lah ya.
1: Betul.
0: Kayak 4 orang cukup sih saya kok.
1: Ya itu lagi sih kalau menurut aku lihat dari konfliknya apa. Kalau misalkan konfliknya adalah satu yang kayaknya ini masih bisa dibaikin ya baikin gitu. Tapi kalau sudah bentuknya pengkhianatan, kalau udah bentuknya kayak ada perundungan, ada apa ya kan, itu satu hal yang kita nggak bisa normalisasi kan. Jadi di situ ya nggak boleh jangan dinormalisasi sikap-sikap seperti itu gitu.
0: Menurut kakak nih wajar gak sih sebenarnya untuk aku sendiri jadi kayak takut ngomong gitu karena mengalami perpecahan yang cuma karena salah ngomong?
1: Kalau
0: gitu
1: aku sih out of the circle.
0: Milih untuk keluar ya. Maksudnya kayak
1: aduh ribet ya? Pusing malaku.
0: Jadi kayak bingung sendiri gitu loh kak, mau ngomong apa gitu kan. Jadi takut gitu, apakah emang wajar atau
1: ya wajar lah kamu ya? Mungkin takut menyakiti hati orang kan, misalnya kamu takut nanti ngomong yang ini yang ini nggak suka kan, makanya gitu kita we can't please everyone gitu karena kita nggak bisa kayak menyenangkan semua orang. Jadi pasti kalau kamu misalkan itu apalagi udah circle sebanyak itu tuh, nanti kamu baik sama temanmu yang ini yang musuhin dia nggak suka, kamu baik sama dia. Nanti kamu baik sama yang ini nggak suka, kamu baik sama dia. Pusing kan kamu?
0: Iya.
1: Gitu. Udah jadi out of circle aja udah.
0: Mundur aja gitu. Temenan yang asik-asik aja lah ya.
1: Iya, ya untuk orang yang nggak suka konflik, yang nggak suka drama, ya itu pusing gitu. Bakal apa ya? Kita bakal overwhelming gitu kan, maksudnya udah hidup ada masalah lain gitu ya, ini udah gini kayak nambah masalah, udahlah mending cari yang santai-santai aja.
0: Iya lagi
1: kan pusing gak?
0: Terus kan emang yang bikin berat tuh emang masalahnya kan kak, walaupun makanya bukan kan, aku nih yang ngalamin ya, tapi kayak ngedengar doang jadi kayak masalah tuh terbebani gitu ke kita.
1: Makanya kan kalau mau berteman ya kalau menurutku sewajarnya aja, sewajar-wajarnya aja. Dan memang kadang kan katanya ya old belief sistemnya kita gitu ya, kepercayaan lama bahwa kita memang butuh buat punya circle, punya teman yang ibarat kata ini kalau ada temenmu kan misalnya yang ada yang punya kubu lah seperti itu, nanti kalau misalkan kamu berkonflik kalau kamu ada berkonflik, nanti teman-temanmu bakal ngedukung kamu gitu ya bahasanya ya. Mau temanmu salah benar, mau temanmu salah benar udah bela aja.
0: Iya lagi terkadang kayak karena teman.
1: Iya gitu, circle tuh seperti itu ya tujuannya kan, harapannya nanti suatu saat mungkin kalau kamunya yang ternyata berkonflik, ini temanmu bela aja gitu, mau salah benar bela aja gitu kan harapannya gitu. Kadang-kadang kalau kalau kepercayaannya punya punya circle tuh kan seperti itu, tapi kan sebenarnya ini balik ke bijaknya kita lagi. Kita boleh loh punya circle bener banget, karena manusia makhluk sosial, butuh butuh teman, butuh orang yang mensupport gitu. Tapi lihat lagi ini teman kita beneran salah apa bener gitu kan. Orang yang kalau misalkan dia ternyata dia ada di sisi yang ternyata dia punya salah juga, ya walaupun orang punya penilaian sendiri, dominan mana sih salahnya? Nah itu kan ada tuh, tapi pasti dia ada salahnya juga. Nah di situ kita kasih tahu, ya aku bakal tetap support, aku bakal tetap maksudnya ya ini kan kamu kan manusia biasa nggak sih buat salah ya?
0: Iya nah, kan? Iya dong.
1: Nggak ada orang nggak pernah buat salah di dunia ini, paling suci betul kalau nggak boleh salah gitu.
0: Mungkin
1: kan?
0: Mungkin nggak merasa bersalah kali.
1: Iya pasti kan ada yang buat salah gitu. Teman kita pun sama pasti pernah buat salah. Nah kita sebagai teman yang baik jangan kita tetap mungkin kita tetap support, kita tetap apa tapi tetap harus
0: objektif,
1: objektif, ya objektif ngelihat clear konteks ini permasalahannya seperti apa, kita kasih tahu ya ini benar nih apa bukan berarti aku tidak memihakmu atau apa tapi kayaknya kali ini kamu memang salah deh gitu kan bisa dikasih tahu kan seperti itu kita karena apa kita teman yang baik dong kita nggak mau dia kita malah dukung dia salah terus
0: karena kalaupun iya kalau orang salah didukung dia nggak ngerasa bersalah kan dia malah jadi, mewajarkan malah menggitukan orang lagi
1: gitu. Karena ya itu teman-teman gue ngedukung aku gitu
0: padahal mah kayak terkadang yang ngedukung pun kayak gak enak ngasih taunya gitu loh
1: ya, betul. Nah,
0: tapi efeknya kalau kita
1: nanti
0: gak
1: kan
0: enak,
1: dibilang pengkhianat lagi kamu belain dia
0: kita lagi yang dimusuhin
1: gitu karena jadi ya repot ya tapi kan kalau teman yang baik ya nggak akan ngebelain yang dengan buta gitu loh bilangnya pasti ngasih tahu ini kamu sebenarnya ada salahnya juga nih di bagian ini itu baiknya apa kita dikasih tahu baik-baik kalau orang yang sadar diri ya orang yang mungkin punya awareness tinggi pasti dia bakal sadar dia bakal ngerti oh ya aku memang salah sih udah baiknya yaudah aku minta maaf deh kalau kayak gitu nanti kan pasti dia sadar seperti itu gitu kan.
0: Tapi emang ini sih kak semakin besar itu apa ya kita tuh harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Betul. Kan apalagi di sebuah pertemanan kalau memang teman kamu ini salah dan tidak tipe orang yang tidak mau mengakui kesalahan lebih baik kayak dijaga jaraknya gitu karena nanti kita yang sebenarnya udah tahu salah tapi karena teman kamu ini nggak mau salah dan kita jadi menganggap itu kayak apa ini sebenarnya normal ya? Apa sebenarnya aku aja yang berlebihan reaksinya gitu? Ya, aku doang ngerasa ini tuh salah gitu.
1: Kalau punya prinsip dan idealisme atau punya nilai keyakinan yang tinggi ya nggak bakal mudah kepengaruh. Kakak juga berapa kali teman-teman misalkan ada teman cerita begini itu kakak nggak langsung ngikutin ya banget tuh itu begitu nggak gitu aku pasti aku lihat dari sisi lain ya nih dia begini mungkin karena begini dia begini karena begini jadi kita tidak memperpanjang konflik.
0: Ya
1: maksudnya kita nggak memperpanjang apa yang memperbesar sesuatu tuh yang sebenarnya kecil gitu loh. Maksudnya kenapa kita besar-besarkan akhirnya kita jadi kayak apa ya maksudnya kita jadi benci orang tanpa sebab gitu kan aneh ya
0: iya cuma dengar dari cerita doang
1: gitu kan bisa kita lihat dari sudut pandang lain kenapa sih dia seperti itu mungkin karena dia begini gitu kan dia bisa jadi begitu tapi karena ada sisi ini juga akhirnya kita memahami kita nggak ngejudge orang gitu nggak mudah untuk memperbesar masalah. Ya gitu.
0: Ada kan, sebab ada akibat lah ya.
1: Kenapa ada kebencian di hatimu? Itu cuman menggerogoti apa ya kayak rasanya punya kebencian tuh ini loh.
0: Jujur enggak enak ya kak.
1: Iya. Kalau menurut kakak ya enak kalau ada kebencian di hati tuh kan enggak tenang gitu karena bakal kepikiran terus gitu atau
0: dan
1: kayak
0: kalau misal udah benci sama orang kita tuh ngelihat dia ngelakuin apapun jadi kayak salah. Udah benci iya jadi tuh kayak beban di pikiran juga sih sebenarnya kak kayak ya, kan? Apa ya memperkeruh pikiran lah ya
1: iya kan mending gunakan energinya itu kan sebenarnya apa ya energi benci orang tuh pakai energi loh maksudnya
0: kamu nguras energi sih
1: fokusmu bakal ke benci orang aja gitu. Tapi coba kamu alihin energinya buat improve diri, mungkin mendevelop dirimu untuk apa, belajar hal baru, belajar skill baru, belajar hal-hal lain yang bisa kamu tekuni atau mengetahui perspektif baru atau gimana, kan itu jauh lebih penting gak sih maksudnya kan? Ya,
0: terus gitu. Juga misal kalau kita benci orang nih, kayak orang itu belum tentu kehidupannya juga sama kita gitu, yang mikirin orang lain. Bisa lagi, bisa aja mereka itu lagi berkembang gitu, lagi mengimprove diri sendiri. Kita malah sibuk ngebenci orang lain.
1: Kita nggak apa-apa.
0: Kita nya stuck di yang kita benci naik gitu.
1: Iya, gitu kan ngapain sih?
0: Iya, agak nggak penting ya.
1: Iya betul gitu. Ya pakai el fokusnya itu untuk mengembangkan diri sendiri, itu jauh lebih berguna kalau rasa ya, daripada daripada hidup isinya diisi sama masalah terus.
0: Banyak hal yang bisa dikerjain di dunia ini.
1: Kurang banyak masalahnya kayaknya. Aduh ya ampun. Yaudah, ntar kita balik lagi deh ya abis ini ya. Okay. Mungkin kasih closing statement ya teman-teman berdua. Stay tune terus di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi. Yang baru di Pro 2.

0: pembahasannya malam ini cukup bikin
1: capek
0: apa
1: dia
0: ya?
1: Suruh mulai duluan
0: iya,
1: terus.
0: Iya capek karena capek karena nginget kayak kejadian-kejadian lama yang nguras energi ya kak.
1: Langsung teringat memori-memori lama
0: iya,
1: tadi ya.
0: Cukup nguras energi lagi gitu ya, karena dulu udah menguras energi kita pas dulu. Kayaknya sekarang
1: yang
0: juga,
1: dengerin kita juga terkuras energinya.
0: Kayaknya ya. Cuma produk apa energi terkuras juga.
1: Topik bahasannya berat sekali bos.
0: Itu dia. Tapi ya pada akhirnya kayak jadi tahu gitu lah ya kak sebenarnya apa ya, teman itu bisa berubah. Gak semua orang tuh kita bisa percaya orang itu bakal gitu-gitu aja gitu.
1: Betul.
0: Mereka bisa berubah, bisa jadi lebih baik, bisa jadi ya jahat lah ya ke kita gitu.
1: Harapannya sih semua orang berubah jadi lebih baik ya kok.
0: Iya
1: jadi,
0: harapannya
1: kok jadi downgrade gitu ya, jadi lebih jahat gimana sih.
0: Harapannya lebih baik dan kita iya. Juga harus baik ke orang lain teman berdua. Kalau mau orang lain baik ke kita gitu.
1: Ya pokoknya intinya kita semua bisa menilai aja sih. Misalkan lagi ada di situasi seperti tadi kayak kita ceritakan tadi ya, itu entah kamu mau netral, entah kamu mau ya memihak salah satu pihak, itu it's okay aja gitu selama yang kamu lakukan itu apa ya, tidak ada unsur untuk apa ya kayak ngeganggu orang ya,
0: atau
1: kayak mengusik orang atau yang sikap-sikap yang enggak baik gitu lah ya kan, selama itu jalan kamu bener, ya udah bener aja gitu loh. It's okay, karena kadang kehendak, maksudnya kita tuh punya kebebasan untuk memilih dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita mau menjalin hubungan relasi gitu kan. Itu haknya kita, itu selama tidak melewati boundaries orang lain, melewati jalurnya orang lainnya. It's okay.
0: Iya, yeah, kalau masalah yang tadi-tadi itu terjadi ke teman Prodo ini sebaiknya dipikirin baik-baik lah ya. Emang lebih baik berdiri di tengah, netral, atau memilih salah satunya gitu. Masing-masing ada konsekuensinya.
1: Sama
0: sebenarnya
1: juga untuk yang lagi ada di POV, yang lagi berkonflik. Ya jangan ngajak temanmu buat musuhin orang dong gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Lagi, ya masalah kan masalah diri sendiri.
1: Iya,
0: gitu
1: selesaiin aja gitu. Atau kayak selama apa ya, kalau apalagi ya, lupa kan aku mau ngomong apa.
0: Apa tuh? Apa nih?
1: Ya udah lah pokoknya gitu.
0: Ya pada akhirnya yang apa ya, di akhir itu cuman kita berdiri sendiri gitu. Mau kita netral, mau kita yang bermasalah, mau kita netral tapi di pihak orang lain gitu, ujung-ujungnya kita berdiri sendiri gitu. Konsekuensinya kalau misalnya kita di pihak orang lain, ada juga nanti kena kita juga gitu. Netral juga ada juga konsekuensinya ke kita gitu. Banyak sih sebenarnya ya konsekuensinya.
1: Ya. Iya betul, udahlah gitu aja kalau Prodo ya.
0: Iya, udah agak aku capek ini bahasnya.
1: Kehabisan omongan mau ngomong apa lagi.
0: Iya energinya ikut terserap ya kalau Liza bahas masa lalu kita.
1: Bahas masa lalu, ya adalah semua hidup adalah perjalanan, maka jalani yang baik-baik saja.
0: Iya.
1: Oke teman Prodo jangan kemana-mana, ntar masih ada lagu-lagu buat temenin istirahat malam kamu di Jazz Musik Malam ya untuk Prada Sabarinda. Kalau gitu aku Lija pamit.
0: Oke, aku Alia juga pamit undur diri.
1: Bye.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
2: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
1: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Now.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku When Bridges Becomes Air adalah kisah autobiografi yang menggugah dari seorang dokter bernama Paul Kalaniti. Buku ini diterbitkan setelah kematian Paul akibat kanker paru-paru pada tahun 2015. Di dalamnya, Paul berbagi tentang perjalanannya dari seorang mahasiswa sastra yang beralih menjadi dokter.

dan bagaimana dia menghadapi diagnosis kanker yang mengubah seluruh hidupnya. Buku ini memulai perjalanan Paul dari masa kecilnya di kota Kingsport, Tennessee, hingga ke perguruan tinggi dan fakultas kedokteran di Universitas Stanford. Dia juga mendalami minatnya pada sastra, dan memiliki bakat untuk memadukan ilmu pengetahuan dan seni dalam pandangan dunia yang unik. Namun semuanya berubah ketika dia didiagnosis menderita kanker paru-paru pada usia 36 tahun, saat dia hampir menyelesaikan pelatihan residensi keahliannya di bidang neurokirurgi. Paul mendapati dirinya berada di posisi yang biasanya dialaminya sebagai dokter, yaitu berada di sisi pasien yang menghadapi kenyataan pahit akan kematian. Dengan bahasa yang indah dan jujur, Paul menguraikan perasaan bingung dan penderitaannya, serta pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikirannya tentang arti hidup, kematian, dan makna sejati dari eksistensi manusia. Dia menyajikan dilema-dilema etis yang dihadapi oleh seorang dokter yang juga adalah pasien, serta konflik antara cita-citanya sebagai dokter dan keinginannya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu esensi utama dari buku ini adalah tentang bagaimana Paul mencari dan menemukan makna dalam kehidupan. Bahkan di tengah kondisi paling sulit sekalipun, dia menunjukkan kepada kita bahwa kematian adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, dan bahwa kita harus belajar bagaimana menghadapinya dengan martabat dan keberanian. Buku ini juga menggambarkan cinta dan dukungan dari keluarga, terutama dari sang istri, Lucy Kalaniti, yang juga seorang dokter. Mereka berdua menghadapi perjuangan bersama-sama, dan cinta mereka menjadi pilar yang menguatkan Paul selama perjalanan terakhirnya. When Bridges Become Air adalah pengingat yang kuat tentang kerapuhan dan keindahan kehidupan. Ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, bahkan di tengah keterbatasan dan penderitaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya menghormati keinginan dan martabat pasien, bahkan dalam situasi yang paling genting. Catatan penting dalam buku ini adalah interpretasi ringkas dari esensi buku ini, dan masih banyak aspek dan nuansa lain yang dapat dieksplorasi lebih dalam. Buku ini sangat mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, dan merupakan pengingat yang penting akan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Demikian esensi buku berjudul When Bridges Become Airs, karya Paul Kalaniti, dari RRI untuk Indonesia.

0: untuk hati yang menahan perih. Kuat ya, luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara mengobati.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
4: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
3: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
5: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM, Jazz Music,
2: teman
1: terbaik.
2: Pro 2. Jangan buang sampah sembarangan dong.
3: Nanti juga ada yang pungut.
2: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
3: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
2: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
3: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
2: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya Bu, Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan belum membuahkan hasil.
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu, Fajar ini lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya nggak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah Bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran Bu, sudah 6 bulan ngelamar kerja sana sini belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya, padahal kan IPK Fajar bagus Bu.
1: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
0: Kurang keras gimana Bu, sampai berat badan turun gini?
1: Emang kemarin berapa berat badannya?
0: 85 kilo sih Bu.
1: Sekarang?
0: 84,5.
1: Itu mah karena kamu abis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
0: Kata ibu jangan tapi serius.
1: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
0: Iya ya Bu, doain Fajar ya Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
1: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.

Teman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 21 Agustus 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 22 Agustus 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagi informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Anam Citra yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana." Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk terus memperkarya ilmu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2, 7 menit di pagi hari ini dengan saya Ulti Amel. Kita akan membahas sesuatu yang sudah mulai sulit ditemukan di zaman sekarang, yaitu empati. Di era yang serba canggih dan penuh dengan informasi seperti sekarang, empati jadi hal yang semakin sulit nih ditemukan, meskipun sebenarnya kita semua sangat membutuhkannya. Kenapa itu dapat terjadi? Karena di tengah kesibukan, media sosial, dan berbagai masalah pribadi, sering sekali kita jadi gak peka terhadap perasaan orang lain. Padahal Rasulullah SAW selalu menekankan betapa pentingnya untuk peduli terhadap orang lain. Jadi, apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Bukan cuma sekedar merasa kasihan, tapi benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk membantu jika mereka membutuhkan. Nah, sekarang coba deh kita tanya ke diri kita sendiri. Sejauh mana kita peduli sama orang lain? Apakah kita peka sama perasaan teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita temui di tiap harinya? Atau jangan-jangan kita lebih sering fokus sama masalah kita sendiri sampai gak punya waktu atau energi buat memikirkan orang lain? Rasulullah SAW selalu menjadi contoh nyata dalam hal empati. Beliau selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, sahabat, atau bahkan orang yang belum beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Artinya, jika kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Kita harus peduli, baik itu kepada teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Sekarang, di dunia yang serba digital dan cepat ini, kadang kita malah semakin jauh nih dari empati. Misalnya, lewat media sosial, banyak banget hal-hal yang kita lihat dan baca di sana. Mulai dari berita tentang orang yang kesulitan, orang yang terkena musibah, atau bahkan orang yang sedang dibully. Tapi seringnya kita cuma scroll lewat aja tanpa benar-benar merasa apa yang mereka rasakan. Bahkan, kadang kita malah ikut komen atau berbicara dengan cara yang gak empatik. Padahal, setiap kata dan tindakan kita bisa memberikan dampak besar bagi orang lain, entah itu positif ataupun negatif. Teman Pro 2, empati itu penting banget loh, terutama di era sekarang ini. Kenapa ya? Karena dengan empati, kita bisa menjaga hubungan baik nih antar sesama. Kita bisa lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan yang paling penting, kita bisa hidup dan dengan lebih damai. Ketika kita tahu bagaimana caranya mendengarkan dan memahami orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Kita jadi tahu nih, kapan teman butuh dukungan, kapan keluarga butuh perhatian, dan kapan kita harus berbuat baik kepada orang yang mungkin sedang kesulitan. Lalu gimana sih cara menumbuhkan empati di era sekarang? Ada beberapa hal yang kita bisa coba nih. Mulai dari yang pertama, dari mulai mendengarkan. Kadang yang dibutuhkan orang bukanlah solusi atau nasihat, tapi cuma butuh didengar. Cobalah untuk lebih peka dengan apa yang orang lain rasakan. Kalau teman curhat atau ada yang kelihatan lagi gak enak hati, jangan langsung dikasih pendapat. Coba dengarkan dulu apa yang mereka alami dan biarkan mereka merasa bahwa kita benar-benar peduli. Dan yang kedua, tunjukkan dengan tindakan. Empati itu gak cukup hanya dengan kata-kata. Terkadang, tindakan kita lebih bermakna. Misalnya, kalau teman kita lagi susah, kita bisa bantu meringankan bebannya, meski cuma dengan memberikan waktu atau bantuan kecil. Hal seperti ini bisa sangat berarti loh bagi mereka, dan tentu saja itu memperkuat rasa empati kita. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Di zaman sekarang, media sosial adalah alat yang sangat powerful. Tapi kita harus ingat, apapun yang kita tulis atau kita bagikan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, memberikan dukungan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Jangan sampai media sosial malah jadi tempat untuk saling menjatuhkan atau menyebarkan kebencian nih teman-teman. Dan yang terakhir ada berbuat baik tanpa mengharap balasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan ataupun imbalan. Kadang kita berbuat baik hanya karena kita ingin dihargai atau mendapat sesuatu kembali. Padahal empati sejati itu adalah ketika kita peduli tanpa mengharapkan apa-apa, memberikan tanpa pamrih, membantu tanpa mengharap balasan. Nah, teman Pro 2, menumbuhkan empati di era sekarang ini memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil, dan kalau kita konsisten, pasti akan ada dampak positif yang besar. Ketika kita menumbuhkan empati, kita bukan cuma membantu orang lain, tapi kita juga menguatkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Mari kita coba untuk lebih peka terhadap orang di sekitar kita, lebih peduli, dan lebih sering menunjukkan empati. Karena dengan empati, kita nggak hanya membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik, tapi kita juga bisa lebih dekat dengan Allah. Demikian 7 menit di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli dan empati terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tuh, ayo, Mak.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Vo Pro 2 update bersama Anom Citro. FIFA menjatuhkan sanksi berat untuk Argentina buntut keributan yang terjadi usai laga melawan Spanyol pada final Piala Dunia 2026, di mana mantan pemain AS Roma dan Juventus Leandro Paredes dijatuhi sanksi paling berat, di mana pemain yang kini berserakan Boca Juniors itu dijatuhi sanksi larangan tampil dalam 10 pertandingan. Selain itu juga Paredes juga jatuhi sanksi sebesar $90,000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Pemain yang juga bergabung dengan AS Roma pada musim ini, Nahuel Molina, juga mendapatkan sanksi tidak kalah berat, di mana mantan pemain Atletico Madrid itu juga dilarang tampil dalam 7 pertandingan plus denda $90,000. Satu pemain Argentina lainnya, Thiago Almada, juga kena sanksi larangan tampilan 1 pertandingan dan disanksi denda $30,000. Dan sanksi serupa turut juga diberikan FIFA kepada pemain Spanyol Gavi yang dilarang tampil 1 pertandingan dan denda $30,000. Sanksi dari FIFA juga menyasar asisten pelatih timnas Argentina, yaitu Roberto Ayala, bek legendaris timnas Argentina itu juga dijatuhi hukuman 3 pertandingan dan denda $30,000. Informasi berikutnya, Tamam Pro 2, New Lie menjadi film yang paling cuan tahun ini, di mana film animasi yang sesungguhnya menuai banyak cacian di awal perilisannya itu sukses menguasai box office China bersama dengan The Odyssey dan juga Spider-Man Brand New Day, di mana film animasi yang juga dikenal dengan judul The Arrival of the Ox ini juga diberitakan bahwa diproduksi dengan budget $200 atau setara dengan 3,5 juta rupiah. Dan juga sudah mengumpulkan lebih dari $3 juta. Demikian Vo Pro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Hai,
1: selamat pagi.
0: Morning.
1: Oh my god, it's weekend again. Dan kamu masih kerja.
0: Welcome to the world, ya.
1: Kehidupan dewasa sesungguhnya.
0: Betul.
1: Iya, tapi teman berdua weekend-weekend gini tuh aku selalu berharap ada hujan.
0: Bener.
1: Udah 2 minggu aku menunggu hujan. Bener.
0: Ini mungkin apa ya, kalau mungkin dari kamu yang suka nyuci motor atau mobil, biasanya ada pemanggil hujan, pemanggil
1: iya,
0: hujan.
1: Iya, bener.
0: Kayaknya memang harus dilakuin deh sama Pro 2.
1: Ayo deh teman Pro 2, kalau misalkan ada motor kamu atau
0: yeah,
1: mungkin mobil kamu yang ketika dicuci tuh udah langsung ngebikin hujan atau ngedatengin hujan, udah
0: yeah, sih,
1: sekarang.
0: Ya, yeah, karena kemarin-kemarin tuh udah berasa banget panas-panasnya gitu ya. Terus yeah, juga
1: tapi hawanya beneran gak enak kan?
0: Ih bener, hawanya tuh kayak gini, kayak kita misalnya abis di ruangan dingin, abis itu kita keluar kena panas, mungkin sampai rumah atau sampai tempat tuh lemes gitu.
1: Iya, sama ini apa namanya, kayak kulit itu kayak rasanya kebakar banget sih jujur.
0: Ih bener, ya, itu ya juga. Ini juga ya yang panas gak cuman sama Rinda ya, sama Pro 2, bahkan kayaknya di Indonesia lagi panas-panasnya gitu ya.
1: Bener.
0: Kabar sedihnya itu juga datang dari pulau kita di Kalimantan, yang masih banyak banget kayak kebakarannya tuh makin lama makin meluas gitu.
1: Betul-betul, dan sebenarnya gak cuman Kalimantan doang ya ini.
0: Iya bener.
1: Ada Karhutla, tapi juga banyak banget teman Pro 2 ada di Kalsel,
0: yeah,
1: terus abis itu ada di Jambi,
0: yeah,
1: Maluku, Sumatera Selatan, di Papua juga, Riau, dan ini benar-benar apinya real, bukan api yang sembarangan gitu loh teman Pro 2.
0: Ih benar,
1: benar-benar yang susah banget dipadamin. Kalau nggak salah kemarin tuh hari apa?
0: Kemarin tuh hari Jumat.
1: Nah, Kamis malam tuh aku udah nonton orang live lagi madamin api, dan itu ada di Brau.
0: Oke.
1: Sumpah teman Pro 2 itu kayak yang bahkan banyak banget fenomena-fenomena ular itu mateng, kayak kebakar gosong gitu.
0: Terus
1: apa namanya, para pemadam kebakaran itu kan namanya mereka kalau madamin di hutan tuh ya udahlah, bawa perbekalannya seada-adanya ya teman.
0: Bener, karena mungkin aksesnya tuh susah, kita cari air terus selang penyedotnya itu juga
1: gimana?
0: Itu kan itu gimana, belum kalau misalnya selangnya kebakar, bolong, rusak. Nah kalau rusak itu apalagi tuh.
1: Betul. Dan Kalimantan itu tuh mostly tanahnya itu adalah tanah gambut teman Pro 2, yang susah banget, gak cuman disiram langsung mati, enggak,
0: kayak harus
1: tepok dulu,
0: harus banyak kayak supply airnya tuh juga harus banyak. Kemarin tuh aku ada lihat si Rachel ada posting, itu aku nggak tahu mungkin daerah KKN-nya atau gimana, itu juga ada apa sih namanya, kayak tempat
1: kebakaran
0: yang, ya kebakaran hutan gitu juga. Terus dia kayak sedih, apalagi dia posisinya mungkin udah mau balik dari KKN kayak gitu. Jadi berharapnya teman Pro 2 masih pasti butuh doa-doa dari kita semua, bantuan-bantuan dari kita semua untuk bisa mendoakan yang terbaik, semoga lekas reda, semoga lekas redup apinya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Karena emang bahayanya tuh apa ya teman Pro 2, ini Samarinda masih beruntung banget loh.
0: Iya.
1: Maksudnya kayak kita masih bisa bernafas itu enak banget. Ada beberapa daerah-daerah di Indonesia yang bahkan asapnya tuh udah yang kayak tebel banget, sampai sekolah-sekolah itu juga banyak yang diliburkan teman-teman.
0: Bener, bahkan yang kayak di daerah Sumatera aja udah mulai kena-kena, kayak ke Singapura, kena Malaysia itu juga udah mulai ditegur gitu. Ini kok apa abunya udah sampai sini, kok udah pindah negara abunya.
1: Negara
0: gitu.
1: Tetangga kita banyak yang sekolahnya diliburin tau gara-gara asap
0: Karhutla
1: dari Kalimantan.
0: Betul, teman-teman. Jadi ya

0: pastinya butuh doa dari kita semua nih teman Pro 2.
1: Tapi ini katanya kalau misalkan sampai tanggal 22 ini tuh gak ada hujan.
0: Hari ini ya?
1: Iya hari ini. Gubernur kita tuh mau membuat rekayasa cuaca. Jadi untuk merekayasa hujan.
0: Oh iya. Jadi kayak untuk kayak ngebuat hujan supaya airnya tuh bisa ditumpahkan ke daerah-daerah kebakaran. Betul. Tadi tuh teman Pro 2.
1: Jujur enggak pernah sekangen ini sama hujan.
0: Ayo kita semua cuci motor.
1: Yuk sekarang.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

0: Sulis, terakhir nonton bioskop kapan dan nonton apa?
1: Tadi pagi.
0: Waduh, si bioskop, ada.
1: Bioskop di rumah sendiri.
0: Oh, anu ya, dengan tablet yang ada dan bioskop film yang ini sudah di-download.
1: Eh, enggak ya, aku nontonnya online.
0: Eh, tepuk tangan dulu sama teman Pro 2 ya.
1: Bioskop seada-adanya. Emang kenapa sih pagi-pagi ngomongin bioskop, bioskop?
0: Nah, ini kan biasanya kita nonton bioskop tuh filmnya ya campuran gitu, ada film Indonesia, film dari global gitu. Nah, ini datang dari BUMN yang bakal luncurin bioskop sendiri, namanya adalah Sinewara mulai tahun depan. Sinewara tahun depan tuh ya. Jadi ini khusus untuk film-film Indonesia sebenarnya.
1: Nah, berarti lokal Berarti ini film-film yang udah layak untuk tayang ke layar lebar kah, atau kayak karena ada tuh film-film lokal yang emang underrated tapi udah layak nih sebenarnya.
0: Iya, jadi ini tuh kayak ya kayak sebenarnya peluncuran bioskop aja tapi versinya dari BUMN. Kayak ya udah disebar beberapa titik tapi nayanginnya film-film yang Indonesia kayak gitu. Cuman mungkin kalau apa ya, kayak gini nih supaya mendorong film Indonesia tuh jadi lebih ini lagi sih. Orang tuh jadi biar movie maker Indonesia biar bikin film Indonesianya tuh lebih sering lagi.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, lebih semangat gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kakak kapan terakhir kali nonton film Indonesia?
0: Terakhir film Indonesia, waduh. Kayaknya Tinggal Meninggal.
1: Tinggal Meninggal itu
0: ya, punyanya
1: tahun
0: kemarin.
1: Oh wow, lama ya, lama banget.
0: Karena ke bioskopnya aja jarang gitu. Aku kayaknya baru ke bioskop tuh ini tahun ini ya, kayaknya sih 3 kali.
1: Aduh iya lagi, kenapa iya kan? Ya kayak aku tuh gak menjadikan bioskop itu jadi salah satu destinasi, ih kak bosen kemana ya, nonton ah gitu. Enggak, aku gak suka eksplor film gitu loh teman-teman.
0: Betul, kecuali yang kayak, wih ini bagus nih baru kita nonton. Tapi kalau misalnya kayak ngisi waktu nonton, ah padahal kita gak tahu tuh nanti sampai sana mau nonton apa gitu. Karena takutnya, aduh zong ini sih? Zong, aduh ini gimana. Pas di sana cuman aja film horor doang. Lah pilihan kita yang makin sedikit gitu.
1: Aku terakhir nonton film Indonesia tuh kemarin, tahun ini sih sebenarnya.
0: Tahun ini?
1: Yang itu, Agak Lain.
0: Oh iya, aku juga nonton. Lah, oh iya, berarti aku nonton sih itu. Benar, aku nonton itu.
1: Aku lupa ingatan teman berdua. Itu sih, tapi memang sebenarnya film-film Indonesia tuh bagus-bagus loh. Cuman karena mungkin dari kitanya sendiri kayak, aduh, apakah ini bagus?
0: Iya. Yeah.
1: Sama mungkin kayaknya kalau boleh saran ya untuk semua sineas Indonesia, boleh nggak ya stop bikin film horor? Karena kayak udah 2 tahun kebelakang, tuh aku selalu notice kayak, aduh, horor lagi nih.
0: Terlalu sering ya.
1: Iya, terus kayak pemain filmnya ini lagi nih. Horor lagi nih, aduh. Jadi terus, mungkin kita malah kayak males gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Bumbu-bumbunya tuh kayak apa ya, kayak gak jauh-jauh beda kayak cerita rakyat atau agama tuh biasanya, ya kan.
1: Sama ini yang paling sering diapain tuh kalau budaya tuh budaya yang ada di Jawa.
0: Betul. Nah, kayak gitu juga gitu. Tapi ini sebenarnya dengan adanya Sinewara menurutku penting juga mungkin dari apa ya, kayak bisa nayangin gak cuman film-film yang produksian nasional, tapi produksian lokal-lokal dari masing-masing daerah.
1: Betul.
0: Gitu, kayak short movie itu juga mungkin bisa ditayangin di sini, bisa tonton bareng gitu ya. Jadi kita tunggu saja bioskop barunya dari BUMN nih teman-teman.
1: Nanti kalau misalkan bosen film-film lokalan yang emang ini ya, maksudnya udah short movie, nanti kita bikin lebih short lagi, 2-2 menit lah.
0: Atau bikin ini aja, The In My Life, tapi ditayangin di sana tuh teman Pro 2.
1: Kamu nyak.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pradua!
4: Aku cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
5: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
4: Harusnya dari minggu lalu. Tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
6: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Apakah ada orang di rumah?
1: Gak bisa berhenti. Padahal tadi berhenti.
0: Iya, aku biarin aja tadi tuh ya sampai habis napasnya.
1: Males.
0: Oke.
1: Okay. Teman berdua, ini ada kabar sebenarnya yang jadi reminder juga untuk kita semua ya. Ketika kamu datang ke tempat orang, please, kamu tuh udah harus menghargai, harus respect lah sama adat istiadat, budaya, dan gimana orang-orang
0: aturan-aturannya juga.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Nah, ini ada salah satu turis atau warga negara asing dari Swiss ya, teman-teman, yang divonis 1 tahun hukuman di Bali setelah nekat keluar dan juga mengunggah atau nge-upload kalimat-kalimat yang juga disrespect hari raya Nyepi gitu loh.
0: Okay.
1: Kan kita aja yang, aku tuh sering banget ngelihat vlognya anak-anak kos yang di Bali itu kalau misalkan Nyepi tuh mereka benar-benar kayak
0: matiin
1: tutup semua ventilasi, kosnya mereka. Jadi di dalam tetap terang, cuman kayak semua kos, semua bagian itu tuh benar-benar ditutup dan mereka tuh udah kayak bekal yang kayak ya udahlah masak tuh udah dari hari sebelumnya, makanan tuh harus disiapin gitu loh teman-teman.
0: Benar-benar. Dan ini tuh apa ya? Jadi kontroversial teman pro 2 karena kayak kamu melakukan kesalahan 1 hari tapi hukumannya 1 tahun. Padahal itu kan cuman kayak sehari kita untuk menenangkan diri lah ya, maksudnya tidak membuat melakukan apa-apa gitu, tapi malah ini ya, maksudnya tuh dia mungkin ada idealismenya sendiri gitu, tapi dia malah salahnya itu tidak memandang bahwa ternyata dia kalau misalnya datang ke suatu tempat itu harus mengikuti aturan yang ada di tempat itu.
1: Betul. Dan gitu, kayak as we know juga teman Fredo, kalau misalkan Nyepi itu kan ada apa sih namanya, aku lupa namanya, pecalang.
0: Iya, pecalang. Iya, para pecalang.
1: Pecalang kan, betul. Yang kayak keliling-keliling dan make sure kalau semua orang itu ya memang stay di dalam rumah gitu loh, nggak boleh ada keributan apapun gitu loh teman berdua. Nah, tapi si bule ini atau si turis asal Swiss ini tuh dia kayak bahkan tuh kayak ngebikin postingan di akun Instagramnya dia sendiri gitu ya teman berdua. Sebenarnya Nyepi kan udah lama ya, udah Maret kemarin. Cuman emang kayak akhirnya baru tahu, terus kayak terus ini ditindak gitu lah.
0: Iya.
1: Again and again, kalau misalnya kamu datang ke tempat orang, please ikutin aturan.
0: Iya, sama juga kalau misalnya kamu pas lagi liburan ke sana, jalan-jalan di sana, tapi pas hari Nyepi juga gitu teman berdua, jangan lupa beli makan dulu ya.
1: Bener.
0: Jangan sampai pas hari H baru kamu kayak bingung, aku gak ada makanan di kosan atau di living
1: hotel,
0: cost-nya bener. Itu gak ada kayak ya udah nahan lapar tuh sampai besok.
1: Ya paling-paling makan mie instan kering lah teman-teman.
0: Iya, kroak.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
2: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
3: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
4: Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku pasti...
6: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
7: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Emang ya.
1: Yeah,
0: memang ya kayak apa? Pagi-pagi tuh harus melompat lebih tinggi gitu.
1: Oh, olahraga dia pagi-pagi.
0: Iya, bener, lompat-lompat aja di atas kasur gitu.
1: Padahal bohong tau teman berdua, dia pagi-pagi gak olahraga, dia udah habis bihun satu porsi.
0: Dua. Sama serabi satu.
1: Ya Allah, ternyata lebih-lebih.
0: Iya, gak apa-apa. Karena ini aku kemarin tuh minum obat, jadi harus makan dulu. Asik alasannya.
1: Makan kan yang asal apa namanya, terisi perutnya ya, bukan memenuhi perut.
0: Soalnya lagi pengen mihun.
1: Alasan sih sumpah.
0: Masih di pada pagi hari ini teman Pro 2 ya. Dan kita pasti ngajak juga buat kamu gabungan hari ini.
1: Yo sini ceritain sama kami berdua teman Pro 2. Karena kita berdua adalah
0: Ultraman.
1: makin gak nyambung deh kayaknya ya. Sabtu ini teman Pro 2.
0: Betul. Kita saking lama yang gak siaran bareng kayak gini ya.
1: Sih cuman bukan gara-gara saking lamanya nggak siaran, emang apa? Kita dari dulu sampai sekarang kayak gini.
0: Obrolan sehari-hari juga begini teman Pro 2.
1: Nggak nyambung.
0: Hari ini aku pengen ngajak kalian mungkin ya sama Pro 2 melihat bahwa ya perbedaan dari setiap generasi-generasi itu makin lama makin berasa ya. Kayak gitu. Mungkin salah satunya adalah Gen Alpha yang ternyata kalau sudah frontal, wah itu tajamnya setajam tisu.
1: Setajam silet.
0: Silet, iya. Nah itu maksudnya.
1: Jujur sih teman berdua, kayak berapa kali aku sudah kena counternya anak-anak Gen Alpha ini. Kayak yang, aku bahkan gak tahu pas ada situasi itu aku harus ngomong apa karena kayak,
0: Saking
1: kayak sebel banget. Ini kayak contoh yang paling ini deh, yang paling terbaru deh teman berdua. Aku kan kayak ada suka ngisengin anak-anak gitu kan. Terus kayak, kalian lagi main apa? Ikut dong. Kayak gitu-gitu kan.

0: keburu kayak gitu-gitu loh
1: bener, sama Pro 2. Bener, dan buat kamu juga nih teman Pro 2 yang mau gabungan, bisa gabungan di 0812-5848-7885.
0: Atau kamu boleh gabung juga tuh di Instagramnya Pro 2 RRI Samarinda, dan juga boleh ke RRI Digital. Pokoknya kita cerita-ceritaan sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Spill, kamu pernah dapat atau kena counter dari Gen Alpha apa aja teman Pro 2?
1: Apa aja tuh teman Pro 2?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Ada Mas Kun dan juga ada Dek Nadine. Mas Kun
1: dan Nas Kun.
0: Nasi kuning dan Mas Kuning.
1: aduh.
0: Gitu-gitu aja tuh teman berdua.
1: Kan nyambung nih kita.
0: Bener.
1: Tapi betul teman berdua masih di sepada. Selamat pagi teman berdua barengan sama Sulis sampai nanti di jam 10
0: sama. Yes, Nox sama aku sampai jam 8 aja.
1: Ah, aku sampai jam 7:30 deh.
0: Oh gitu. Lebih cepat ya.
1: Iya.
0: Yeah. Begitu aja mulu.
1: Soalnya jam 8 sampai jam 10 nanti dilanjut sama Habibi.
0: Oh. Terus dia kayak kebangun, apa kenapa nih ya? Kenapa aku bangun ya?
1: Kayak, kenapa ya kok tiba-tiba aku bangun? Aduh. Anyways, kalau kita ngobrolin soal Gen Alpha, ini sekarang ya teman Perdo, menurut aku tuh sangat-sangat apa ya? Related tuh sama sekarang jadinya budaya sopan santunnya orang Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Karena menurut aku, seingat aku pas zaman dulu aku nggak pernah se-asbun itu gitu.
0: Iya.
1: Pas kecil tuh kalau misalkan nggak boleh ya udah, iya nggak boleh gitu.
0: Kayak dumel aja kan?
1: Iya, atau nggak kayak paling merajuknya tuh yang diem yang kayak ya udah mak nggak disuruh makan nggak mau, terus diajakin jalan kayak kayak gitu-gitu doang.
0: Ngambek-ngambekan gitu.
1: Bukan yang sampai kayak se-asbun itu. Kan udah tua.
0: Tapi kalau aku melihat sebenarnya kayak kalau dibilang salah sih enggak ya. Tapi itu kayak kitanya yang bingung tuh mau meluruskannya tuh kayak apa gitu. Kayak ya aku ikut campur salah, ngejauh kelihatan banget enggak akrabnya gitu. Jadinya kayak kita tuh pengen membaur tapi kalau kamu udah begitu ya udah, oh udah jadi benteng ternyata.
1: Betul.
0: Udah jadi
1: dinding.
0: Tapi menurut
1: aku Kak itu juga gara-gara media sosial yang sekarang udah ini sih, udah bener, kayak bisa diakses kapanpun, dimanapun gitu kan. Jadi kayak oh mereka yang anak-anak kecil ini tuh jadi ngelihat, eh orang tua kalau komunikasi kayak gini kok, bahkan ya lucu banget.
0: Apalagi?
1: Ini bukan asbun ya, tapi lebih kayak adek, nikmatin aja udah tidur siang main masak-masakan udah gitu. Bahkan ada yang sering lewat di reels Instagram aku itu ada anak kecil, anak SD terus kayak dia bikin konten a day in my life as pekerja.
0: Sebagai
1: kantoran.
0: Anak SD tuh.
1: Anak SD teman berdua. Jadi dia bikin ID card gitu terus tulisannya ID card-nya dari
0: tulisannya
1: kertas.
0: Tulisannya
1: karyawan. Terus dilapisin lakban. Jadi dia enggak kalau bahasa tuh enggak kenapa-kenapa. Terus ya udah kayak layaknya kan emang ada ya orang-orang yang kontennya tuh kayak jadi daily worker di atau kayak jadi pekerja di SCBD
0: gitu. Iya, benar.
1: Tap apa ID card gitu kan.
0: Nah, iya untuk absen.
1: Bener-bener dia kayak gitu loh kan acting sampai nanti kayak udah jam segini aduh burn out kayaknya aku perlu istirahat. Kayak gitu-gitu.
0: Iya. Aku kalau kamu tadi nyebut nama karyawan ya. Ini mungkin di luar konteks ya. Kemarin mamaku tuh tiba-tiba namanya orang tua kan ya. Ada yang chat gitu. Ini siapa ya kok kayak menakutkan gitu-gitu. Laperlah ke yang kita kenal gitu. Ini benar enggak sih anak buahnya? Oh iya benar, namanya Kak Irawan. Aku kan yang baca kan mamaku gitu. Terus aku dengarnya karyawannya kali. Enggak, Kak Irawan. Karyawannya kali. Ini lo baca Kak Irawan. Ya Allah, aku dari situ aku kayak baru paham juga. Paling kayak typo karena takutnya mamaku tuh kayak bacanya karyawan gitu oke si Irawan ya gitu aja kayak gitu-gitu.
1: Emang itu sama ini enggak sih? Ini agak di luar konteks juga. Somehow kalau ngomongin mama-mama teman berdua itu kayak kita tuh kayak bilang kayak misalnya dia minta bikinin akun Facebook.
0: Kayak
1: inget ya ini passwordnya ibu ini ya gini-gini ya. Nanti kayak, "Dek, password Facebook ibu itu apa ya?" Loh, lupa lagi kan itu ibu sudah sudah bikin, suruh ingat-ingat. Ah gak mungkin, cariin lah, kamu pasti tahu itu gimana. Sampai kan kemarin ada yang rame juga di TikTok teman kedua, ada mama-mama, ada anak yang kayak, "Dek, itu apa passwordnya?" gitu. Mama bikinnya, kamu bikinin gak? Gitu kan nanya sama saudaranya. Gak ada, aku gak ada bikinin. Nah terus ini siapa yang bikin? Ya mama. Terus gimana ceritanya mah kita yang disuruh cari tahu ya.
0: Bener.
1: Gak mungkin lah, pokoknya kamu cariin lah gimana, kan kamu sekolah sarjana tinggi-tinggi.
0: Iya. Malah ini ya, malah orang tua jadi genal Pak ya. Aku ada terakhir juga nih. Jadi kan mamaku tuh kayak baru punya namanya kayak M-banking gitu loh. Nah, jadi kayak waktu itu dia tuh masih suka kayak suka narik-narik duit dari ATM. Tapi suatu kondisi di mana ini tuh kayak udah kadung panas, capek gitu ya, tapi lagi harus belanja gitu di retailer gitu. Terus kalau kan ada itu, ada M-banking, gue bilang. Pakailah gitu. Oh ya sudah, nanti anuin ya. Anuin. Aku masalahnya yang bikin aplikasi itu kakakku kan. Terus pas sudah bagian buka, oh ada pakai fingerprint. Oh bisa. Oke, habis itu di-scan gitu kan QR-nya. Habis itu tinggal bayar nih.
1: Nyampe lah di PIN.
0: Iya, nyampe lah di PIN gitu kan. Lah aku kan enggak tahu PIN-nya gitu. Nih gitu. Terus dia, "Aduh, berapa ini?" gitu. Aduh, baru dia coba tek tek tek tek tek. Oh, berhasil kayak dia aja baru pertama kali nginiin aja ragu gitu loh kayak aduh berapa ini. Aku kan juga kayak lah ini kayak apa nih kan udah jadi bayar gimana ceritanya.
1: Mana udah ngambil barang.
0: Iya mana udah tinggal scan doang gitu. Mas jadi gak ini? Ah, nanti kita yang bingung tuh teman produk.

0: lagi bosen banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
5: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok.

0: Mr. DIY. Weh, beda ya, beda
1: parah,
0: ya.
1: Parah, parah.
0: Beda tuh. Aduh.
1: Ada yang kelepasan.
0: Enggak, plesetin aja. Balik lagi sama Pro 2.
1: Ya. Balik lagi ngomongin kenapa teman Pro 2 cuman kita yang mungkin ketemu anak-anak kecil terus kayak yang terus kayak disautin asbunnya mereka gitu. Betul. Bahkan mamanya sendiri tuh juga orang tuanya tuh juga kena keasbunan itu gitu. Aku masih inget banget dulu, tahu ini gak sih anaknya Dito Percussion sama Ayu Dia?
0: Oh ini si ya Skala. Si Skala ya.
1: Skala Richter.
0: Wah, Skala Richter.
1: Males.
0: Nah itu, nah itu salah satu contohnya gitu.
1: Apa belum disebutkan ini?
0: Lah iya, maksudnya dia tuh apa-apa tuh harus didiskusikan gitu.
1: Iya.
0: Karena pastinya pertanyaannya anak-anak tuh makin kesini ya pastinya makin aneh-aneh kalau dia kepo terhadap sesuatu.
1: Nah. Waktu itu sih aku lupa detailnya kenapa tiba-tiba nih Skala tuh langsung ngomong kayak gitu. Cuman dia tuh kan nanyain kayak gini, liburan lah, liburan keluarga apa segala macam gitu kan. Terus tiba-tiba dia nyeletuk kayak gini, kita itu gak rich ya mah. Kita itu gak rich ya mah.
0: Langsung to the point ya.
1: Bayangin teman Pro 2, tahu kan Ayu Dia sama Dito kan duitnya banyak ya, masih dibilangin kita tuh nggak rich ya.
0: Iya, kayak apa ya, menjelaskannya tuh juga kalau mau dijelaskan sejelas-jelasnya nanti too much information.
1: Bener.
0: Nanti kalau dijelaskan mungkin yang sepemahamannya aja.
1: Pasti dia tetap nanya.
0: Nanti dia bakal nanya lagi. Kayak serba salah juga gitu. Mm-hmm. Kayak misalnya jadi orang tua ataupun yang lebih dewasa gitu rasanya. Tapi ya gimana ya. Kayak kita mungkin kalau rasanya dulu itu kita tuh diam adalah emas.
1: Iya benar-benar. Ya paling mentok-mentok ngambek yang bundung-bundung gak jelas.
0: Betul.
1: Itu sih teman berdua. Tapi kalau sampai kayak nyahutin gitu, jujur kalau aku dulu orang tuaku adalah tipikal yang sangat-sangat disiplin ya teman berdua. Jadi once kamu tuh nyahutin orang tua langsung kayak matanya. Ya udahlah nangis daripada aku kayak dipelototin, ya udahlah aku diam aja gitu.
0: Aku dulu pernah merasa ini Sul, pernah merasa ada hal yang tidak terima dari diriku gitu waktu masih kecil. Disuruh-suruh.
1: Oh iya, sama mbak.
0: Bahkan sama mamaku sendiri gitu dulu waktu kecil gitu, kayak kok aku terus sih yang disuruh-suruh gitu. Maksudnya yang lain gitu loh, maksudnya kayak kok bagian ini aku yang disuruh-suruh. Ya gak apa-apa, kamu kerjain aja gitu. Kayak dulu, kalau sekarang ya udah paham gitu. Kalau dulu aku gak ketemu tuh jawabannya apa. Kenapa aku harus ngelakuin ini?
1: Kenapa aku disuruh-suruh?
0: Iya, kenapa aku disuruh-suruh? Kenapa aku harus ini? Kenapa aku harus ini? Ya jawabannya ya baru sekarang ini ya. Memang apa-apa ya nanti kita juga yang bakal ngurus itu gitu. Tapi namanya waktu masih kecil ngedumel yang kayak, ish apa sih gitu nyuruh-nyuruh kayak gitu. Nyuruh nyapu, nyuruh nyuci gitu. Sekarang gitu.
1: Malah ternyata itu kayak bisa dibilang jadi daily needs kita ya. Apalagi kalau misalkan kamu tuh merantau. Betul. Kamu tuh jauh dari orang tua, teman berdua. Ya elah, masih simpel cuci baju aja gak bisa gitu.
0: Iya, kan, kayaknya kelemahanku sampai sekarang setrika is the worst thing I do. Pokoknya kayak, ini nyetrika apaan dah gitu. Kayak rapi kagak, nanti abis kan biasa panas rapi. Tapi karena ada yang kelipet jadi gak rapi lagi tuh. Nah gitu-gitu terus aku.
1: Anu teman berdua ada, aku sudah pernah menyaksikan waktu itu.
0: Iya.
1: Lama banget ya nyetrika satu kemeja setengah jam. Lama banget.
0: Yang lipetin aja dia ya teman
1: berdua. Gak habisin listrik, ketakutan.
0: Aduh, tapi ya itu sih yang ternyata apa ya, ya perbedaannya dari orang dulu sama orang dulu.
1: Anak gen dulu.
0: Iya gen dulu. Iya gen aku yang kemarin.
1: Gen kita.
0: Iya gen kita yang kemarin sama yang sekarang itu memang segitu bedanya. Tapi
1: bener.
0: Ya itulah sama Pro 2, kadang kita tuh masih sampai sekarang itu kayak gimana caranya untuk bisa meluruskan itu gitu. Aku ada cerita nih.
1: Apalagi?
0: Kemarin kan aku ada narasumber ngomongin hari Rabu. Jadi si temanku ini itu memang udah ada anak gitu. Yang satu ini udah lumayan, udah masuk SD kalau gak salah. SD apa TK gitu, aku lupa. Nah dia itu lagi nonton YouTube sama mamanya sama aku. kan aku ngundang mamanya, tapi anaknya itu di rumah gitu. Terus pas ditonton lagi, anaknya nanya gitu, apa, ini polisi, dia nunjuk aku gitu, ini
1: kenapa
0: polisi.
1: Kenapa tiba-tiba kamu dibilangin polisi, aneh banget teman berdua, sumpah.
0: Nah, abis itu aku, baru si temanku Icut itu bilang, katanya, iya ini polisi. Baru besok paginya nih.
1: Ketemu.
0: Enggak, jadi itu kan hari Rabu, berarti hari Kamis kemarin. Temanku minta tolong, Anom, boleh kah minta tolong bikinkan video, kan kamu polisi. Untuk nyuruh dia tidur siang, minum obat, jangan banyak main game gitu. Nanti kalau misalnya gak lakuin, ditangkap pak polisi.
1: Tapi itu ternyata masih berlaku ya.
0: Maksud aku
1: kayak yang apa namanya, kalau dulu sih takut-takutin masih mempan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau anak sekarang aku rasa udah kayak lebih aware dan udah lebih tahu gitu. Ternyata masih mempan ya.
0: Masih. Jadi aku ada videonya. Aku puterin ya.
1: Sebenarnya ini TMI sih teman berdua.
0: Iya, nggak apa-apa. Ya udah kita dengerin.
2: Selamat siang untuk anaknya Icut ya. Jangan lupa tidur siang. Harus tidur siang karena supaya makin cepat sembuh. Jangan kebanyakan main game. Jangan lupa minum obat ya. Nanti Pak Polisi pantau kalau misalnya tidak tidur siang akan saya tilang.
1: Polisi mana yang ngomongnya begitu, jujur?
0: Ya, polisi sini-sini aja.
1: Tapi itu anaknya jadi percaya gak ngomong-ngomong?
0: Iya, jadi kayak Oke, aku akan menuruti apa kata pak polisi gitu. Akhirnya aku menjadi role model di sini.
1: Itu kan cita-citamu dari dulu, kalau misalkan ada permainan peran, kamu pengen jadi polisi kan?
0: Iya. Tapi aku yang cukup kaget, kayak temanku kayak nyuruh tiba-tiba
1: minta
0: aku,
1: video.
0: Aku bangun-bangun tuh kayak tiba-tiba minta bikin video kayak bangun-bangun aku disuruh acting gitu ya. Agak-agak gimana tuh teman berdua ya. Nah kayak gitu-gitu. Ini nanggung nih kayaknya 2 menit lagi nih.
1: Oh masih ya, langsung masih. Nah ini kalau ngomongin soal gen alpha teman berdua. Betul. Menurut aku sih dibalik-balik. Kan mereka tuh kayak ya asbun.
0: Betul.
1: Gitu kan ya. Terus yang kayak mungkin banyak orang yang bilang, ih ini nih gak sopan ya sama orang tua.
0: Oh, betul.
1: Gitu ya. Tapi menurut aku mereka tuh pinter-pinter tau. Sangat-sangat pinter yang kayak kreatif gitu. Cuman aku kadang tuh sedih karena ketika udah ada gen alpha ini, udah gak ada lagi tuh anak-anak yang kenal sama lagu anak-anak.
0: Oh iya.
1: Sumpah teman berdua, sekarang anak-anak SD tuh udah kayak isi pikiranku kamu. Oh. Jadi terlalu banyak buang waktu dari atas sampai bawah anggun.
0: Terus lagu-lagu timur itu juga yang ada di sosmed itu juga banyak gitu.
1: Ih, kemarin kan ada lomba anak-anak kan di sini. Tahu lagunya apa?
0: Apa?
1: Kamu itu main-main gue.
0: Waduh. Aku kalau mau bilang masih kicau tuh kayak oh ya udah, kicau tuh memang buat happy-happy buat orang gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau udah main-main gue tuh kayak ada yang itu, ini juga nggak ya yang bikin makeup-makeupnya naik gila gitu?
1: Nggak ada sih kalau anak sini ya, tapi temen gue ada. Nah maksud aku gini teman berdua, jadinya ya itu tadi salah satu penyebab.
0: Betul.
1: Kenapa mungkin anak-anak gen alpha itu sangat-sangat asbun ya. Karena mereka terpapar banyak banget informasi. Itu salah satunya ya dengan nggak usah jauh-jauh deh, lagu aja mereka dapetnya lagu-lagu yang emang lagu bukan khusus anak-anak kan.
0: Betul. Dan itu biasanya akun orang tuanya.
1: Bener.
0: Yang kayak ya udah deh ini gitu. Dan mungkin salah satu yang cukup menyedihkan adalah alternatif untuk menenangkan anak yaitu dengan gadget. Kayak
1: betul.
0: Misalnya lagi makan biar dia bisa tetap makan, fokus matanya itu nonton dulu. Nonton apa. Ya kalau mungkin masih bayi yang kayak Coco Melon sesekali gitu ya, memang seusianya gitu.
1: Coco Melon.
0: Tet. Oi gitu kan.
1: Gak ada oinya sih, gak ada oinya.
0: Ya apa-apa, lokal banget gitu.
1: Berarti bukan Coco Melon.
0: Anu, melon coklat.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Coco Melon.
0: Iya.
1: Ih, capek.
0: Aduh, yang kayak gitu-gitu tuh teman bro.
1: Tapi aku berharap semoga dengan maksud aku ya kita juga harus bisa ya sebagai
0: yes.
1: sebagai kita ini kan agen perubahan.
0: Wih.
1: Gen Z adalah agen perubahan. Yes. Tapi bener tahu ada yang bilang Gen Z itu tuh yang bisa menjembatani gen Alpha sama gen milenial karena kan ada di tengah-tengah tuh.
0: Iya, tapi kita lihat dulu nih Gen Z-nya Gen mampu enggak? Takutnya malah mereka yang tidak mampu gitu.
1: Ujung-ujungnya
0: kita-kita juga gitu yang meluruskan kembali semuanya itu tuh teman berdua.
1: Cerita-ceritalah pokoknya teman berdua sampai nanti merapat di jam 9 dan jam 9 nanti kita juga bakal ngebahas
0: tentang
1: mantan kamu.
0: Oh, enggak sih.
1: Buaya.
0: Emang buaya? Hah? Emang buaya? Kayaknya Winnie the Pooh deh.
1: Oh iya Winnie the Pooh ya? Ya salah.
0: Tiba-tiba buaya gitu ya, emang berdua.
1: Maaf teman berdua kurang briefing, belum bangun nih.